Di awal bulan teman Pro 2 masih di tanggal 3 Juni juga. Ini pasti juga ada momen spesial ya, yang ternyata di tanggal 3 Juni menjadi momen yang punya cerita, catatan bersejarah yang menarik untuk bisa kita kenang bersama. Karena setiap tanggalnya pasti punya kisah, setiap peristiwa punya makna juga. Dan hari ini kita bakal ajak kamu tentunya untuk mengenal kembali berbagai kejadian penting yang pernah terjadi tepat pada tanggal 3 Juni hari ini, teman Pro 2. Sekaligus juga mengambil inspirasi dari nilai perjuangannya, kemudian juga semangatnya bagaimana, bahkan juga perubahan yang dibawa oleh perjalanan sejarahnya. Pastinya teman Pro 2 sambil menikmati udara pagi, jangan lupa siapkan energi terbaik ya, mulai dengan aktivitas dan juga pikiran yang positif. Jadikan hari ini sebagai kesempatan untuk terus berkembang. Bahkan ketika teman Pro 2 udah bersiap dengan kegiatan-kegiatan yang bakal kamu lakukan sepanjang hari ini, buat kamu juga yang udah stay sepagi ini di channel 89,5 FM, sesaat lagi teman Pro 2 aku bakal hadirkan untuk informasi peringatan bersejarah tepat pada tanggal hari ini 3 Juni, sesaat lagi.

Tahukah Anda, Ratu Victoria asal Inggris, penguasa 1/5 permukaan bumi di abad ke-19, mempunyai sahabat karib dari tanah jajahan India. Dialah Abdul Karim, asisten pribadi sang ratu, kawan setia Victoria. Hubungan pertemanan mereka lenyap dari ingatan publik karena tak disukai anggota keluarga kerajaan lainnya. Shrabani Basu, penulis asal New Delhi dalam bukunya Victoria and Abdul, The True Story of the Queen's Closest Confidant mengungkapkan, berawal dari racikan bumbu kari ayam, keduanya jadi sahabat walaupun pertentangan muncul dari lingkungan kerajaan, dianggap tak pantas, dan penghinaan terhadap kekuasaan. Kedekatan keduanya juga dibuktikan dengan berbagai pemberian Victoria untuk Abdul. Victoria mengizinkan Abdul memboyong istri dan keluarganya ke Inggris, menyambut mereka dalam jamuan makan malam, memberinya fasilitas kereta

0: Aduh, di mana ya toiletnya? Di sana ternyata. Lega. Akhirnya. Berapa, Pak?
1: 2.000 aja, Mbak.
0: Pak, toiletnya bersih ya. Desainnya bagus. Terus bikin nyaman deh pokoknya.
1: Iya, Mbak. Selain bersih dan bikin para wisatawan nyaman, toilet ini pakai sistem biofilter, Mbak. Jadi mengolah air limbah dari kloset, wastafel, dan urinoir toilet yang selanjutnya dialirkan ke 4 kolam sanitasi. Nah, kolam ini dilengkapi dengan batu koral dan ditanami tanaman air yang berbeda jenis. Kemudian tanaman air ini fungsinya untuk menetralisasi sisa limbah dan patogen-patogen yang dapat membahayakan kesehatan, Mbak. Jadi air yang akan dibuang ke badan air telah memenuhi standar baku mutu air limbah domestik. Jadi begitu, Mbak.
0: Wah, keren juga nih, Pak. Kalau kayak gini, ini juga jadi upaya untuk mendorong pariwisata di Indonesia.

0: kamu lagi dengerin BTB.
1: Bentar.
2: Tapi berisik.
1: Kamu tahu gak sih kalau di Jalan BB Sudirman Jember itu ada satu monumen bersejarah ternyata.
2: Yang mana sih kereta kuning itu?
1: Itu adalah lokomotif D301-13 buatan Jerman tahun 1961. Jadi dia itu ya udah keliling rel dari zaman nenek moyang kita.
2: Wah, ternyata kereta ini pernah beroperasi toh. Kukira tuh cuman pajangan aja buat foto-foto doang.
1: Ya elah, kamu tuh taunya foto-foto doang. Ya enggak lah, ini menjadi saksi sejarah transportasi Jember. Dan sekarang itu dijadikan sebagai monumen bersejarah di tengah kota Jember, Le.
2: Wah, pensiun dengan gaya dong.
0: BTB bareng Pro 2 FM RRI Jember.
3: Bikin kamu jadi si paling

Juni ini menyimpan berbagai momentum penting baik di tingkat nasional maupun juga internasional, teman Pro 2. Mulai dari peringatan Hari Pasar Modal Indonesia, kemudian Hari Sepeda Sedunia, hingga Hari Jadi Bogor yang syarat dengan nilai sejarah. Dan peringatan ini juga gak cuma jadi penanda kalender aja ya, tapi juga bisa mengandung pesan edukasi, sejarah, bahkan juga mengajak kita semua tentunya teman Pro 2 untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di berbagai aspek kehidupan. Kita telusuri satu persatu teman Pro 2 apa aja sih yang diperingati tepat di tanggal 3 Juni. 3 Juni diperingati sebagai Hari Pasar Modal Indonesia, di mana peringatan ini juga menjadi momentum tentunya untuk mengingat kembali perkembangan pasar modal di tanah air yang terus mengalami kemajuan di waktu ke waktu. Terutamanya pasar modal atau pasar modal sendiri yang merupakan sarana transaksi berbagai instrumen keuangan jangka panjang seperti saham, kemudian juga obligasi dan produk investasi lainnya. Keberadaan pasar modal sangat penting tentunya teman Pro 2 untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, sebuah data juga membuktikan ya bahwa berdasarkan catatan Otoritas Jasa Keuangan ataupun OJK, pasar modal di Indonesia sendiri sudah ada sejak masa kolonial Belanda. Tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Dan pada masa itu bursa efek didirikan untuk kepentingan perusahaan-perusahaan kolonial. Tapi aktivitas pasar modal kala itu sempat mengalami pasang surut ya, bahkan vakum akibat Perang Dunia I dan juga Perang Dunia II. Setelah itu Tuan Pro 2, sejarahnya juga ditorekan dari Bursa Efek Indonesia yang kembali diaktifkan tepat pada tanggal hari ini 3 Juni di tahun 1952. Dan tanggal inilah yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Pasar Modal Indonesia.

pesepeda ya, hari ini bisa kamu luangkan waktu sejenak ya, yang biasanya naik sepeda motor mungkin bisa memilih naik sepeda pancal. Karena hari ini diperingati sebagai Hari Sepeda Sedunia yang juga diperingati tepat pada tanggal 3 Juni. Tanggal 3 Juni diperingati sebagai Hari Sepeda Sedunia dan peringatan ini sudah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB Teman Pro 2 dengan dukungan penuh dari 193 negara anggota. Dan tahukah kamu Teman Pro 2 dirayakannya Hari Sepeda Sedunia ataupun peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan masyarakat global bahwa sepeda itu merupakan alat transportasi yang ramah lingkungan, ekonomis dan juga menyehatkan. Jadi kalau Teman Pro 2 pengen dapat manfaatnya, bersepedalah. Apalagi Teman Pro 2 yang pengen mengurangi ataupun menekan angka polusi di daerah kamu, sepeda solusinya Teman Pro 2. Dan gagasan peringatan ini juga bermula dari inisiatif Profesor Leszek Sibilski yang mendorong PBB untuk menetapkan hari khusus guna mempromosikan penggunaan sepeda di seluruh dunia. Tepatnya pada tahun 2015 yang lalu, kampanye ini juga dilakukan dan berkembang menjadi gerakan global yang didukung berbagai pihak termasuk juga program mobilitas berkelanjutan untuk semua.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Coba deh teman Pro 2 ingat-ingat lagi, kira-kira kamu udah berapa lama gak ke Bogor? Atau dalam waktu dekat ini mau ada planning ke sana? Atau justru kamu yang ada di Jember aslinya datang dari Bogor? Nah, karena teman Pro 2 hari ini diperingati sebagai Hari Jadi Bogor, yang mungkin bisa kamu rayakan juga harinya ya di lokasi tersebut teman Pro 2, terutamanya di Kabupaten Bogor. Harus pulkam dulu ya. Nah, jadi teman Pro 2 di tingkat lokal tanggal 3 Juni juga memiliki makna historis sebagai Hari Jadi Bogor atau HJB, baik untuk kota maupun juga Kabupaten Bogor. Dan penetapan tanggal ini juga merujuk tepatnya pada peristiwa penting tepat pada tanggal 3 Juni 1482, yaitu penobatan Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi sebagai Raja Kerajaan Sunda. Dan peristiwa ini juga ditandai dengan upacara sakral biasanya, yakni bernama upacara sakral Kuweda Bakti, yang menjadi simbol awal berdirinya pusat pemerintahan di wilayah Pakuan Pajajaran, yang kini dikenal sebagai Bogor. Singkat sejarahnya, selama masa kepemimpinannya yang berlangsung selama 39 tahun, tepatnya pada tahun 1482 sampai dengan 1521, Sri Baduga Maharaja ini berhasil untuk membawa kerajaan Pajajaran mencapai masa kejayaan. Dan ini juga jadi salah satu asal-usul ya dari nama Bogor sendiri yang memiliki beberapa versi ternyata teman Pro 2. Salah satunya nama tersebut erat kaitannya dengan kawasan yang kini menjadi Kebun Raya Bogor yang mulai dibangun oleh C.G.K. Rainworth tepatnya pada tahun 1817, dan Hari Jadi Bogor secara resmi ditetapkan tepatnya pada tahun 1972 melalui Sidang Pleno DPRD Kabupaten Bogor. Jadi gak ada salahnya sih teman Pro 2 ketika kamu mau pulkam hari ini untuk merayakan Hari Jadi Kota Bogor sebagai kampung halaman kamu. Atau justru teman Pro 2 yang masih di suasana liburan ya, kamu juga lagi berlibur ke Kota Bogor, mungkin kamu juga bisa merayakan satu momen penting hari ini yang mungkin di Kota Bogor sendiri ada acara-acara tertentu ya teman Pro 2 yang memang diperingati sebagai salah satu Hari Jadi Kota Bogor. Lalu

Piala Dunia Wanita pernah berbeda dari sekarang. Tepatnya pada edisi perdana Piala Dunia Wanita FIFA pada tahun 1991 di Tiongkok. Setiap pertandingannya hanya berlangsung 80 menit. Terdiri dari dua babak, masing-masing 40 menit. Aturan ini diterapkan sebagai penyesuaian awal dalam penyelenggaraan turnamen. Namun, pada edisi berikutnya, FIFA mengubah ketentuan tersebut agar sesuai standar internasional.

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu, perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh, gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia gak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku gak tahu soal pahlawan. Tapi, kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan, aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
1: Bisa aja kamu.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kali ini selanjutnya persembahan dari Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif atau Ekraf melalui Direktorat Musik di Deputi Bidang Kreativitas Media yang memberikan dukungan kepada band asal Samarinda yakni bernama Murphy Radio dengan memfasilitasi pembuatan video musik untuk lagu mereka berjudul Graduation Song. Dan tahukah kamu teman Pro 2 bahwa dukungan ini juga merupakan bagian dari program akselerasi kreatif atau aktif musik. Lagu Graduation Song ini sebenarnya juga sudah rilis pertama kali tepatnya pada tahun 2018. Dan kini lagu tersebut juga diangkat kembali dalam bentuk video musik berdurasi 5 menit lebih. Membawakan pesan tentang perjalanan, kemudian juga perjuangan, bahkan harapan seseorang ketika memasuki fase hidup yang baru. Bagaimana lagunya? Ini dia spesial buat kamu, Murphy Radio dengan Graduation Song.

0: boleh fotoin sebentar nggak?
1: Boleh mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya guys. Sekali lagi ya pak ya, fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah pak, pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong pak ya.
1: Baik mbak, ini buahnya nggak jadi dimakan mbak?
0: Enggak lah pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
1: Lah, Mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang, Mbak.
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang. Kan Bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya, Mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah, Mbak, bangun tidur, HP. Bangun tidur, HP. Foto terus. Tinggal aja, Mbak, sekalian di dunia maya.
2: Ini gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

sudah memasuki bulan Juni, teman Pro 2. Awal bulan bukan hanya tentang berganti kalendernya aja, tapi juga sebagai salah satu kesempatan untuk memulai perjalanan baru. Setiap bulan pasti juga akan membawa peluang, membuka peluang untuk memperbaiki diri, membuat rencana, bahkan juga mencoba hal-hal positif yang sebelumnya belum sempat dilakukan. Seperti halnya resolusi yang gak harus selalu sesuatu yang besar ya teman Pro 2. Kadang perubahan kecil seperti lebih disiplin ataupun lebih menghargai waktu, bahkan juga menjaga hubungan baik, belajar hal baru, dan juga berani keluar dari zona nyaman, ini juga berarti sebuah pencapaian baru ataupun pencapaian yang begitu berarti teman Pro 2. Nah, aku pengen tanya ke kamu di sesi Besti Bekal Semangat Pagi untuk edisi hari ini di awal bulan ini. Yuk berbagi cerita teman Pro 2, semangat baru. Apa target, harapan, ataupun kebiasaan baik yang ingin kamu mulai di bulan ini? Langsung aja isi question box Pro 2 dari Instagram Pro 2 Jember ya pagi hari ini yang udah aku sertakan teman Pro 2. Atau kamu juga bisa berbagi cerita kamu di WhatsApp Pro 2 di 081-559-708-950 yang pastinya masih barengan sama aku Vita Karina sampai dengan jam 9 pagi nanti, masih di sesi Besti Bekal Semangat Pagi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Genius dalam menciptakan peluang di Piala Dunia adalah Lionel Messi. Selain mencetak gol, ia dikenal karena visi dan kecerdasannya dalam mengatur permainan, serta memegang rekor asis terbanyak, 9 asis, dalam sejarah Piala Dunia, melampaui Diego Maradona. Prestasi ini semakin menegaskan bahwa Messi bukan hanya sekedar pencetak gol ulung, melainkan juga arsitek serangan yang mampu mengubah jalannya pertandingan dengan satu umpan brilian.

0: kulit pisang.
1: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
0: Tapi kan udah kamu buang di tongnya.
1: Gini loh, Nona Manis, sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan, buang sampah sembarangan. Nyadar gak?
0: Iya deh, gak lagi.
2: Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man.

Teman Pro 2 bulan baru menjadi kesempatan baru ya tentunya untuk kita bisa menuliskan cerita yang lebih baik. Gak perlu menunggu sempurna untuk memulai, cukup mulai dari langkah kecil yang membawa perubahan. Karena setiap perjalanan besar selalu dimulai dari satu langkah pertama. Spesial untuk hari ini topik yang lagi dibahas, New Month, New Journey. Cerita dan resolusi kamu bulan ini kira-kira apa, teman Pro 2? Kita cek satu-satu yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 2, ternyata paling banyak ya. Dari Kak Dimas, selamat pagi untuk semua teman Pro 2 dan juga Kak Vita, selamat bertugas. Aku ingin lebih berani untuk mencoba sesuatu yang baru aja, gak takut gagal. Itu aja sih resolusi di bulan ini. Berani mencoba hal baru, itu adalah bagian dari proses berkembang sih ya teman Pro 2. Dan setiap prosesnya pasti kita juga sekali dua kali bakal nemuin yang namanya kegagalan. Kegagalan itu udah hal yang lumrah, hal yang biasa, dan kegagalan itu bisa menjadi salah satu pengalaman untuk belajar dan juga menemukan cara yang lebih baik. Gak apa-apa teman Pro 2, meskipun kamu menemukan kegagalan ya, tapi kalau kedepannya kamu udah tahu celah untuk memperbaiki diri atau mencoba untuk menjadi yang lebih baik lagi, dari situ teman Pro 2 akan belajar. Kemudian dari Aulia, bulan ini aku mau lebih peduli aja sama diri sendiri, mulai dari istirahat yang cukup dan menjaga keseimbangan aktivitas. Gak usah yang muluk-muluk, itu aja sih Kak Fit. Oke. Ini jadi salah satu resolusi yang baik juga ya, yang mungkin bisa kita lakukan dari hal-hal sederhana. Hal kecil dulu teman Pro 2. Menjaga keseimbangan hidup itu penting banget, terutamanya untuk tubuh kamu serta juga pikiran kamu yang harus siap untuk menjalani aktivitas. Ketika mungkin teman Pro 2 butuh refreshing ya, ya udah tinggal jalan-jalan aja. Atau mungkin teman Pro 2 yang suka berburu kuliner, tinggal kulineran aja. Jadi lakukan yang terbaik untuk diri kamu sendiri, peduli sama diri kamu sendiri. Bukan hanya soal mau istirahat yang cukup ataupun menjaga keseimbangan aktivitas aja ya, tapi mungkin kamu punya self reward juga untuk bagian dari peduli sama diri sendiri. Nah, produktif bukan hanya berarti kamu harus selalu sibuk tanpa jeda ya, tapi justru teman Pro 2, dengan kamu yang lebih produktif di bulan-bulan ini ataupun di masa yang akan datang, itu juga menjadi peluang juga tentunya untuk teman Pro 2 bisa menyeimbangkan segala macam aktivitas kamu dengan tetap produktif. Kita cek lagi teman Pro 2, ada yang sudah masuk juga, chat dari Kak Sinta. Aku mau bulan ini lebih sering untuk melakukan hal yang bermanfaat daripada hanya scroll media sosial. Aduh duh, kayaknya ini banyak PR ya untuk generasi muda sekarang. Terutamanya pengguna media sosial bukan hanya didominasi dari generasi muda aja sebenarnya. Karena memang penggunaan waktu itu juga tidak memandang kalangan usia harus berapa, usia berapa yang memang harus memanage waktu dengan baik, dengan bijak ya. Tentunya dengan penggunaan waktu yang bijak, ini bisa membantu seseorang ataupun kamu teman Pro 2 mendapatkan manfaat yang lebih banyak dari aktivitas sehari-hari. Bukan hanya dihabiskan sebagai salah satu aktivitas yang kurang bermanfaat seperti salah satunya scroll media sosial, tapi dengan adanya teknologi ini bisa menjadi alat yang positif jika digunakan dengan seimbang. Oke, tuan Pro 2, ada beberapa gabungan yang udah masuk juga, tapi nanti aku bakal bacain lagi, aku keep dulu. Buat kamu teman Pro 2 yang masih monitor di 89,5 FM, boleh untuk ikut serta ceritain resolusi kamu di bulan Juni ini. Kira-kira resolusinya apa? Langsung kirim aja di WhatsApp Pro 2 di 081-559-708-950. Dan tentunya aku tunggu gabungan kamu.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Ih, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harusnya lepaskan situ. Tekan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin, ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

tengah desing peluru, jatuhnya bom. Suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Su, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, "Apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku. Namun Indonesia adalah bagian hidupku."

untuk beberapa menit terakhir ya, sebelum kita jelang di jam 9 pagi, teman Pro 2. Aku lanjutin dulu untuk beberapa gabungan yang udah masuk di WhatsApp Pro 2 di 081559708950. Dari Kak Anissa, selamat pagi semuanya. Halo Kak Vita, apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Kalau kata Kak Nisa, resolusi aku bulan ini mau lebih mengatur waktu supaya nggak sering menunda pekerjaan. Emang paling hobi banget ya rasanya ketika kita punya banyak waktu luang, pengen dihabisin untuk bersantai, kemudian juga rebahan, padahal tugasnya numpuk, banyak deadline. Nah, dari sini teman Pro 2, mungkin kamu bisa merubah lagi untuk menjadi lebih baik ya, salah satunya soal pengelolaan waktu. Mengelola waktu tentunya bisa membantu seseorang untuk menjadi lebih produktif ataupun mengurangi tekanan. Membuat daftar prioritas sederhana ini bisa membantu juga untuk aktivitas berjalan lebih terarah. Jadi kalau misalnya teman Pro 2 sejauh ini emang sering banget ya kamu terbengkalai tugasnya, karena mungkin kamu gak punya daftar prioritas, kamu tidak menentukan skala prioritas. Jadi dari sini skala prioritas itu penting banget teman Pro 2 untuk menunjang beberapa tugas kamu bisa kamu selesaikan dengan baik. Dan yang terakhir yang sudah bergabung dari Kak Bagas. Salam kenal aja untuk Kak Vitanya. Kalau komentar aku ingin lebih aktif dan punya rutinitas yang lebih positif, tepatnya di bulan Juni. Ya, rutinitas positif ini tentunya bisa dibentuk dari kebiasaan kecil yang kamu lakukan secara rutin setiap hari ya teman Pro 2. Dimana perubahan tidak harus langsung besar, yang penting ada kemauan, ada kemajuan. Jadi kalau teman Pro 2 udah ada kemauan, udah ada niat, tinggal aksinya nih, bagaimana aksinya bisa kamu lakukan dengan baik. Pro 2, kesimpulannya awal bulan itu bukan hanya sekedar berganti tanggal ataupun hanya waktu yang berjalan, tapi jadi pengingat kalau selalu ada kesempatan untuk memulai sesuatu yang baru. Setiap harapan, setiap target ataupun resolusi yang udah kamu planning ataupun kamu rencanakan itu adalah bagian dari perjalanan untuk menjadi lebih baik. Gak harus langsung melakukan perubahan yang besar teman Pro 2, kamu bisa mulai dari langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten, yang tentunya bisa membawa hasil yang begitu luar biasa. Jadi yuk teman Pro 2, mulai dari bulan ini, lakukan semangat baru, pikiran positif dan juga keyakinan kalau setiap usaha itu punya arti, punya makna. Jadi semoga aja teman Pro 2, resolusi yang udah kamu impikan, sudah kamu rencanakan juga, nanti di bulan Juni bisa kamu lakukan dengan sebaik mungkin.

Tentunya masih barengan sama aku Vita Karina. Kita lanjut lagi bergeser di sesi Insight Inspirasi Pagi Terup to Date dengan tema kita hari ini seputar tanggap bencana. Yang bakal ngebahas seputar gempa ya. Gempa itu bisa datang tanpa aba-aba teman Pro 2. Dan juga kesiapan kecil tentunya bisa diperlukan, terutama di rumah, yang bisa membantu kita untuk tetap tenang ketika situasi lagi darurat. Yuk teman Pro 2 ikut serta untuk berpartisipasi, berikan komentar kamu seputar topik kita di pagi hari ini. Kalau gempa terjadi, kamu udah tahu gak sih letak titik aman di rumah? Udah nentuin gak? Kira-kira teman Pro 2, langsung kirim aja di Instagram Pro 2 Jember ya, ataupun kamu juga bisa berkomentar di WhatsApp Pro 2, nomornya juga masih sama di 081559708950. Ada beberapa tadi yang udah masuk untuk memberikan gabungan ya, ada juga yang udah request juga, tapi sabar, requestnya nanti di jam 10 pagi barengan sama Wevi Alaika nanti ya teman Pro 2. Dan tentunya aku masih nantikan untuk gabungan kamu di sesi Insight kali ini, Inspirasi Pagi Terup to Date.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Tema kita pagi hari ini teman Pro 2 soal tanggap bencana. Ngomongin soal gempa bumi. Gempa bumi itu bisa terjadi kapan aja tanpa peringatan. Ketika kepanikan itu muncul, hal sederhana seperti mengetahui titik aman di rumah ini bisa membantu kita untuk mengambil keputusan lebih cepat. Mulai dari mengenali area yang lebih terlindungi, menjauhkan diri dari kaca ataupun benda yang mudah jatuh, sampai menyiapkan jalur keluar yang aman atau jalur evakuasi teman Pro 2. Dan tentunya aku mau cek dulu beberapa tanggapan yang udah masuk. Cerita dari kamu seperti apa di WhatsApp Pro 2 pagi hari ini? Dari Kak Rina, selamat pagi semuanya. Salam kenal buat Kak Vita dan juga teman-teman Pro 2. Izin bergabung dan berkomentar. Aku baru sadar ternyata selama ini belum punya titik aman khusus di rumah. Biasanya kalau ada getaran kecil langsung panik. Pokoknya keluar rumah aja gitu ya. Sama dong, tapi kayaknya kalau aku sih lebih memperhitungkan juga bagian mana yang menjadi titik aman di rumah. Meskipun kita ketika panik ya pasti langsung keluar rumah teman Pro 2. Penting kita untuk mengenali area aman sebelum gempa terjadi, di mana persiapan membuat kita lebih tenang dan tidak mengambil keputusan secara terburu-buru ketika kondisi darurat. Ini yang menjadi salah satu cara kita ya teman Pro 2 untuk tetap tenang dikala situasi darurat seperti gempa bumi ketika terjadi ya. Kemudian juga ada dari teman Pro 2 di Bondowoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat buat semuanya. Dan juga salam kenal, selamat bertugas untuk Kak Vita Karina. Menurutku tempat paling aman bukan dekat jendela, karena takut pecah. Lebih baik cari area yang jauh dari barang yang bisa jatuh. Betul. Berarti teman Pro 2 ini udah paham ya beberapa ya, dan bahkan juga Kak Dimas barusan sudah kurang lebih udah paham bagaimana cara untuk menyelamatkan diri ketika kita lagi di situasi darurat seperti gempa bumi ketika terjadi. Jadi teman Pro 2, ketika gempa hindari area dekat kaca. Kemudian kamu juga bisa hindari lemari tinggi atau benda berat yang tentunya berpotensi jatuh. Jadi pilih lokasi yang lebih terlindungi ya teman Pro 2, meskipun itu di dalam rumah. Jadi seperti yang Vita bilang tadi, jauhi beberapa hal tadi, atau kamu harus punya titik khusus ya di mana kamu bisa menyelamatkan diri kamu ketika gempa bumi terjadi.

0: Ade udah bosan. Kapan sih coronanya hilang? Sebel.
1: Pandemi bukan alasan anak untuk tidak bahagia.
2: Saya nyanyikan buat Anda lagu cinta.
3: Gomloh adalah penyanyi sekaligus pencipta lagu hebat di tahun 80-an. Gomloh fasih menuturkan sketsa kehidupan rakyat jelata sehari-hari dalam lagu-lagu ciptaannya. Di masanya, lagu-lagu Gomloh disenangi masyarakat. Bahkan Martin Hedge, seorang peneliti dari Cornell University Amerika Serikat, mempelajari karya cipta Gomloh dan mengangkatnya dalam sebuah karya ilmiah yang dipresentasikan dalam seminar musik The Society of Ethnomusicology di Toronto, Kanada pada tahun 2000. Dalam makalahnya, Martin meneliti kekuatan dan nilai-nilai lagu karya Gomloh dalam perspektif kehidupan sosial. Di sisi lain, Gomloh justru tak bergeming ketika harus menghasilkan lagu seperti Kugadaikan Cintaku yang berhasil terjual di atas jumlah 1 juta keping pada paruh era 80-an. Namun, hal yang mungkin tak terpikirkan Gomloh adalah ketika menulis lagu Gebyar-Gebyar di pertengahan era 70-an yang akhirnya dijadikan sebuah lagu bertema kebangsaan. Gomloh yang dilahirkan 14 Juli 1948 dengan nama asli Sujarwoto Sumarsono mengawali karir musiknya di Surabaya tahun 1968 dengan memainkan musik folk bersama kelompok Lemon Trees yang dibentuknya dengan Leo Christy. Namun suratan takdir, saat masa jaya, Gomloh meninggalkan penggemarnya. Gomloh dipanggil Yang Kuasa pada 9 Januari 1988 di usia 39 tahun. Penghargaan diberikan kepada almarhum Sujarwoto Sumarsono alias Gomloh atas dedikasi, inspirasi, patriotisme dan kontribusi terhadap perkembangan musik Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Pro 2 FM.

0: Sebenarnya teman Pro 2 ada beberapa tips ya. Sedikit tips buat teman Pro 2 ketika kamu sedang merasakan bencana ataupun gempa yang tiba-tiba datang begitu saja. Yang pertama teman Pro 2 udah pasti sesuai dengan topik kita pagi hari ini, kenali dulu titik aman di rumah kamu. Jadi kamu harus memilih area yang lebih terlindungi seperti tempat yang jauh dari kaca, lemari tinggi, ataupun benda-benda yang mudah jatuh. Kemudian lindungi diri ketika guncangan terjadi. Jadi kalau gempa berlangsung ya, berlindung di bawah perabot yang kokoh kalaupun tersedia. Lindungi kepala dan juga tetap tenang sampai guncangan mereda. Tapi ada satu nih teman Pro 2, guncangan yang enak. Guncangan yang enak itu adalah guncangan 12-12. Karena biasanya banyak diskon ya di belanja online biasanya. Oke, kita kembali lagi teman Pro 2 dengan topik kita ya, masih bagaimana tips untuk menghindari gempa di rumah. Yang ketiga teman Pro 2, jauhkan barang berat dari tempat yang tinggi. Jadi hindari untuk menaruh benda berat di rak ataupun di tempat-tempat yang tinggi ya, karena bisa jatuh ketika rumah sedang dilanda gempa. Kemudian amankan area rumah dari resiko jatuh. Seperti pastikan lemari, rak, ataupun perabot besar berada dalam kondisi stabil agar tidak mudah bergeser. Kemudian teman Pro 2, bukan hanya di fasilitas umum ya yang sering banget kita temukan ada jalur evakuasi. Tapi di rumah pun teman Pro 2 harus menyiapkan jalur keluar rumah. Ya udah pasti sih ya, di pintu keluar ya. Tapi ini penting banget teman Pro 2, benar-benar harus direncanakan. Kamu tuh harus lewat mana, larinya kemana gitu. Pastikan pintu dan juga jalan untuk menuju keluar tidak terhalang barang, sehingga lebih mudah untuk digunakan jika diperlukan. Kita kembali lagi teman Pro 2 untuk gabungan yang udah masuk. Kalau tadi ada chat yang udah masuk di WhatsApp Pro 2 di 081-559-708-950. Yang selanjutnya ada gabungan dari salah satu teman Pro 2, namanya Kak Mia. Kita dengerin yuk.
1: Jujur, pertanyaan ini bikin aku sadar kalau banyak dari kita mungkin tahu apa yang harus dilakukan saat gempa, tapi belum tentu sudah mengenali titik aman di rumah sendiri. Padahal saat gempa terjadi, waktu untuk berpikir biasanya sangat singkat. Karena itu penting banget untuk tahu area yang relatif aman, jalur evakuasi, dan tempat berkumpul jika harus keluar rumah. Menurut aku, kesiapsiagaan bencana bukan cuma soal menyimpan informasi, tapi juga memahami kondisi lingkungan tempat kita tinggal. Karena setiap rumah bisa punya titik aman yang berbeda. Seringkali kita baru memikirkan hal-hal seperti ini setelah melihat berita atau saat bencana sudah terjadi. Jadi kalau ditanya, sudah tahu titik aman di rumah belum? Mungkin ini saat yang tepat untuk mulai mengenalinya. Karena siap siaga bukan berarti takut, tapi bentuk antisipasi agar lebih aman saat menghadapi situasi yang tidak terduga.
0: Oke, teman Pro 2, itu tadi untuk teman Pro 2 yang sudah bergabung dari Kak Mia ya. Karena memang penting banget kita bisa menetapkan bagaimana jalur evakuasi di rumah, ataupun mungkin kamu harus menetapkan titik aman mulai dari rumah sendiri. Ya meskipun sebelumnya masih belum terpikirkan, tapi dengan pembahasan ini akhirnya teman Pro 2 bisa menerapkan hal tersebut teman Pro 2. Intinya teman Pro 2, mulai dari sekarang coba cek lagi rumah kamu masing-masing ya. Udah tahu belum tempat berlindung yang lebih aman? Jalur keluarnya di mana? Dan apa aja yang harus dijauhkan dari jangkauan kamu? Karena memang kesiapsiagaan kecil hari ini bisa jadi langkah besar untuk menjaga diri dan keluarga. Dan tetap waspada, tetap tenang, selalu utamakan yang namanya keselamatan.

0: banget. Itu tuh. Itu loh yang gak ada ekornya.
1: Ih, bukan monyet, Dek. Tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
2: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
5: Yeay, kakak pulang, kakak.
2: Ibu, maafkan. Aku enggak.
4: Udah, enggak apa-apa.
2: Tapi Bu, aku
4: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
5: Iya, kakak hebat.
6: Keluarga adalah

Tuan Pro 2 tuntas sudah. Waktu Vita menemani kamu dari jam 5 pagi tadi sampai jelang di jam 10 hari ini ya. Udah di menit 54 dan bentar lagi buat kamu yang udah menantikan penyiar selanjutnya, untuk kamu bisa request lagu Gasin Aja Teman Pro 2 di jam 10 ya, barengan sama Kak Wevi Alaika yang bakal menemani kamu dari jam 10 sampai dengan jam 3 sore nanti. Aku Vita Karina harus pamit undur diri. Terima kasih Teman Pro 2 and bye-bye.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari.

0: ini.
1: Info Pro 2 hari ini. Selamat pagi teman Pro 2, pagi ini Rabu 3 Juni 2026 barengan aku WV Aleka di Info Pro 2 dengan beberapa informasi diantaranya yakni Indonesia Qatar perkuat kerjasama industri pertahanan. Informasi yang kedua yakni Kementerian LH siapkan aturan water farming untuk cegah tanah ambles. Dan informasi yang ketiga yakni tim mahasiswa UNEJ raih juara 3 internasional di kompetisi Migas Ogip 2026. Nah teman Pro 2, inilah dia informasi selengkapnya.

Indonesia dan Qatar memperkuat kerjasama pertahanan melalui penandatanganan sejumlah kesepakatan strategis di Jakarta. Salah satu hasil utama adalah pembentukan joint venture Republik Barzan antara Republik Corp dan Barzan Holdings untuk mengembangkan industri pertahanan kedua negara. Kerjasama mencakup pengembangan senjata ringan, kapal tanpa awak, kapal selam mini, hingga teknologi pertahanan canggih. Selain itu, kedua negara juga memperluas kolaborasi di bidang latihan militer, pendidikan personel, keamanan cyber, dan industri pertahanan. Kementerian Lingkungan Hidup tengah menyiapkan aturan water farming guna mengatasi penurunan permukaan tanah akibat eksploitasi air tanah berlebihan. Melalui kebijakan ini, setiap pihak yang mengambil air tanah wajib mengembalikan air ke dalam tanah melalui sistem resapan. Menteri LH Muhammad Jumhur Hidayat menyebut aturan tersebut akan dilengkapi dengan mekanisme pengawasan dan juga sanksi. Langkah ini diharapkan mampu menekan resiko bencana ekologis serta menjaga ketersediaan air bersih jangka panjang di berbagai daerah. Enam mahasiswa Universitas Jember atau UNYJ berhasil meraih juara 3 kategori Plan of Development pada Ajang International Oil and Gas Intellectual Parade atau OGIP 2026. Melalui inovasi pemanfaatan lapangan migas tua menjadi pusat penyimpanan karbon berbasis teknologi Carbon Capture and Storage atau CCS, tim spontan UNYJ masuk jajaran 3 besar dunia. Prestasi ini diraih setelah melewati seleksi ketat dan sesi presentasi serta debat bersama praktisi industri migas. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa kontribusi mahasiswa Indonesia dalam mendukung target global menuju net zero emission. Demikian info Pro 2 pagi hari ini, teman Pro 2. Simak terus informasi update kami di www.rri.co.id. Selamat pagi dan sampai jumpa di info Pro 2 berikutnya. Bye-bye, teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Halo halo, selamat datang dan selamat menikmati hari kamu teman pro 2. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kamu sehat selalu dan aktivitasnya lancar semua ya teman pro 2. Mungkin buat teman pro 2 yang lagi kerja, semoga kamu tetap semangat. Dan yang lagi kuliah gitu ya, atau lagi sekolah deh, semoga harinya semakin produktif teman pro 2. Dan yang lagi santai atau lagi rebahan aja di rumah, semoga kamu tetap happy ditemenin sama musik yang pastinya dari pro 2 Jember ya teman pro 2. Nggak terasa ya teman pro 2, hari terus berjalan. Dan mungkin sebagian dari kamu udah mulai merasa capek sama rutinitas, tapi tenang aja, selama 2 jam ke depan teman pro 2 aku bakal nemenin kamu lewat program yang penuh dengan lagu-lagu hits dan juga boleh lah ya cerita-cerita seru dan juga tentunya requestan dari teman Pro 2 semua nih. Kamu sekarang lagi dengerin program acara Pro 2 Hitlist teman Pro 2 dan kamu ditemenin sama aku Wifi Alaika. Tentunya program yang bakal muterin lagu-lagu terbaik yang lagi viral, yang lagi banyak diputar dan sampai lagu favorit pilihan para pendengar deh ini. Dan seperti biasa ya teman Pro 2, kamu juga bisa ikutan request lagu loh. Mau lagu Indonesia, lagu K-pop, lagu barat, pokoknya lagu apa aja deh. Atau lagu yang lagi jadi soundtrack hidup kamu belakangan ini boleh loh. Kamu gabungan aja lewat WhatsApp kita di 0815-5970-8950. Siapa tahu nanti requestan kamu bakal aku puterin dan aku bacain pas on air teman Pro 2. Jadi apapun aktivitas kamu siang hari ini, jangan lupa untuk siap-siap ya teman Pro 2, karena aku udah nyiapin banyak banget lagu-lagu dan tentunya informasi yang akan aku hadirkan tentunya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember. Jadi jangan kemana-mana ya teman Pro 2. Ini ada untuk mengawali perjumpaan kita, aku udah menyiapkan lagu yang lagi viral juga nih. Ada Pinky Up by Cat Say. Enjoy teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja ya. Yeah.

0: Kamera rolling action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
2: Frustra.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi kali, Kak.
4: Yang ini atau yang itu ya, Ma? Aku beli tas ini aja deh. Warnanya bagus, kuat, buatan dalam negeri loh, Ma.
5: Cari yang merek luar negeri aja lah, Pa.
4: Loh, emang apa bedanya, Ma? Kan sama-sama bagus.
5: Udahlah, Pa. Yang brand luar negeri aja biar keren.
4: No!
6: Kenapa harus cari yang luar negeri? Kalau produk dalam negeri tidak kalah bersaing. Mencintai produk dalam negeri adalah salah satu pengamalan sederhana sila ketiga dari Pancasila lo, yaitu Persatuan Indonesia. Yuk, cintai produk dalam negeri.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya teman-teman, udah barusan kamu dengerin lagu Mungkin di Depan Burem dari It Gitaf. Jadi lagu ini tuh menjadi pengingat gitu ya teman-teman, bahwa gak apa-apa loh kalau kita tuh belum punya semua jawaban. Gak apa-apa kalau sesekali juga kita ngerasa bingung ataupun kita ngerasa ragu teman-teman, karena setiap orang itu punya waktunya masing-masing untuk bertumbuh dan menemukan jalannya. Dan ngomongin soal ketidakpastian, rasa ragu, serta perjalanan memahami diri sendiri, lagu berikutnya juga membawa nuansa yang gak kalah jauh beda sih teman-teman. Judulnya sama-sama agak buram gitu ya. Kalau tadi udah It Gitaf ini berbicara tentang masa depan yang masih samar, kali ini ada lagu yang menggambarkan bagaimana seseorang berusaha melihat lebih jelas arah perasaannya sendiri teman-teman. Ini dia Rabun Jauh dari Bernadia. Jangan kemana-mana, tetap di 89,5 FM Pro 2 RRI Jabar, teman terbaik kamu.

0: saya nyanyikan buat Anda lagu Cinta.
1: Gomloh adalah penyanyi sekaligus pencipta lagu hebat di tahun 80-an. Gomloh fasih menuturkan sketsa kehidupan rakyat jelata sehari-hari dalam lagu-lagu ciptaannya. Di masanya, lagu-lagu Gomloh disenangi masyarakat. Bahkan Martin Hedge, seorang peneliti dari Cornell University Amerika Serikat, mempelajari karya cipta Gomloh dan mengangkatnya dalam sebuah karya ilmiah yang dipresentasikan dalam seminar musik The Society of Ethnomusicology di Toronto, Kanada pada tahun 2000. Dalam makalahnya, Martin meneliti kekuatan dan nilai-nilai lagu karya Gomloh dalam perspektif kehidupan sosial. Di sisi lain, Gomloh justru tak bergeming ketika harus menghasilkan lagu seperti Kugadaikan Cintaku yang berhasil terjual di atas jumlah 1 juta keping pada paruh era 80-an. Namun, hal yang mungkin tak terpikirkan Gomloh adalah ketika menulis lagu Gebyar-Gebyar di pertengahan era 70-an yang akhirnya dijadikan sebuah lagu bertema kebangsaan. Gomloh yang dilahirkan 14 Juli 1948 dengan nama asli Sujarwoto Sumarsono mengawali karir musiknya di Surabaya tahun 1968 dengan memainkan musik folk bersama kelompok Lemon Trees yang dibentuknya dengan Leo Christie. Namun suratan takdir, saat masa jaya, Gomloh meninggalkan penggemarnya. Gomloh dipanggil Yang Kuasa pada 9 Januari 1988 di usia 39 tahun. Penghargaan diberikan kepada almarhum

Sujarwoto Sumarsono alias Gomblo atas dedikasi, inspirasi, patriotisme dan kontribusi terhadap perkembangan musik Indonesia.

0: Nyuci sendiri.
1: Hey, nyuci sambil nyanyi sih enak. Tapi lihat tuh, fokus. Nyuci dikit aja sampai meluber banget air dan busanya.
0: Biar bersih dan wangi lah. Air dan busa kudu melimpah ruah, kakak.
1: Hello, bersih sih bersih, wangi sih wangi. Tapi banyak busa juga mencemari air dan lingkungan, Keles. Jangan kira ya busa sabun itu aman. Karena busa-busa yang terbuang ke selokan menuju sungai itu menjadi limbah yang sulit diuraikan bakteri. Butuh waktu mingguan sampai bulanan loh. Limbah itu akan meresap ke air tanah dan sumur dalam rumah kita. Tahu dong apa yang akan terjadi selanjutnya? Jadi, bijak dalam menggunakan deterjen biar air kita bersih, sehat, dan tidak tercemar. Selamat memperingati Hari Air Sedunia. Save water for future.

Nah, itu teman periode 2 barusan lagu dari Bruno Mars yang I Just Might. Seperti karya-karya Bruno Mars yang lain ya, teman periode 2. Lagu ini tuh punya nuansa pop dan juga R&B yang santai tapi tetap penuh emosi gitu, teman periode 2. Lewat liriknya, si Bruno ini menggambarkan seseorang yang sedang berada di persimpangan antara mengikuti perasaan atau memilih untuk bertahan, teman periode 2. Tema ini seperti ini tuh memang sering jadi kekuatan si Bruno Mars ini, teman periode 2. Karena Bruno Mars ini merasa lebih dekat gitu ya dengan pengalaman banyak orang, terutama soal cinta dan juga soal keraguan. Nah, sekarang saatnya masuk ke segmen requestan, teman periode 2 nih ya. Udah ada beberapa, bukan beberapa sih, banyak banget yang masuk ya. Terutama di Instagramnya periode 2, teman periode 2. Ada requestan yang pertama ini dari Kak Edfajar Ramadan underscore 21 yang minta diputerin lagu Stateside dari Pink Panthers featuring Zara Larsson. Katanya lagu ini tuh sering masuk playlist harian karena beatnya unik dan bikin mood langsung naik. Cocok buat nemenin aktivitas siang hari. Ini dia tipe teman periode 2. Cocot, bukan cocok. Lalu yang kedua ada dari Kak Dimas Pratama underscore yang request lagu Go dari Blackpink, teman periode 2. Katanya lagu ini tuh selalu berhasil bikin semangat balik lagi, apalagi kalau kita lagi banyak tugas dan aktivitas. Oke, terima kasih untuk Kak Fajar dan juga Kak Dimas Pratama. Buat teman periode 2 yang pengen request juga, langsung aja ya kirim lewat WhatsApp kita di 081559708950. Atau kamu juga kalau lebih mudah gitu, teman periode 2, aku udah bikin Instagram story ya. Di akunnya Pro 2 Jember dong, tentunya di @pro2jember, 2-nya pakai angka, teman Pro 2. Di situ udah ada questions box. Kamu tinggal ketik aja mau diputerin lagu apa, aku bakal puterin sampai nanti jam 12 aja pastinya. Kamu tetap stay tune terus di 89,5 FM Pro 2 era Jember, teman terbaik kamu.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Hancur mobil saya. Hei, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
2: Maaf pak, saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga pak.
1: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
2: Saya kan juga punya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Nah itu dia barusan lagu Takkan Terulang dari Vanessa Zee featuring Roni Parulian, Taman Periode 2. Lagu yang barusan aku putar ini tuh merupakan request dari Taman Periode 2, Kak Amalia. Terima kasih ya Kak Amalia yang udah ikut meramaikan Periode 2 Hitlist hari ini. Kalau ngomongin soal makna lagunya ya Taman Periode 2, jadi lagu Takkan Terulang ini tuh bercerita tentang seseorang yang memilih mengikhlaskan sebuah hubungan yang telah berakhir. Ada penyesalan, ada kenangan, tapi juga ada kesadaran bahwa tidak semua yang pernah indah itu harus kembali bersama Taman Periode 2. Liriknya cukup emosional, dipadukan dengan vokal Vanessa Zee dan juga Roni Parulian yang kuat, bikin lagu ini tuh terasa makin menyentuh Taman Periode 2. Bener nggak Taman Periode 2? Oke, sekarang kita lanjut lagi ke requestan dari Taman Periode 2 yang lain ya. Ini ada yang dari WhatsApp dulu deh, aku bacain. Ada dari Kak Fajar, request lagunya Haha dari Sabrina Leonor dong. Katanya lagunya tuh jadi favorit karena lirik dan juga nuansanya yang unik, ditambah vokal Sabrina yang khas banget, kata Kak Fajar. Oke, thank you banget ya Kak Fajar ya. Lalu ini ada dari Kak Dinda yang lagi pengen denger lagu Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya dari Nuka. Alasannya karena lagu ini tuh mengingatkan kalau setiap fase kehidupan punya cerita dan juga keindahan masing-masing, Taman Periode 2. Oke deh, Kak Dina, terima kasih juga ya. Jadi ini ada dua requestan ya, Taman Periode 2 dari Kak Fajar dan juga Kak Dinda. Buat terima kasih buat Kak Fajar dan Kak Dinda yang udah kirim request hari ini. Buat Taman Periode 2 lainnya yang mau titip lagu favorit kamu, langsung aja ya kirim via WhatsApp di 0815-5970-8950. Atau kamu juga bisa komen di Instagram story-nya @pro2jember ya, duanya pakai angka. Sekarang saja kita puterin lagu pilihan Taman Periode 2 barusan yang udah aku sebutin ya. Ada Sabrina Leonor dengan Haha dan lagu Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di sini aja Taman Periode 2.

selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong sayang.

Masih di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, aku mau ngingetin ke kamu nih ya, yang belum punya aplikasi RRI Digital. Aku mau minta tolong banget ke kamu, teman Pro 2. Kamu segera ya, ambil handphone kamu dan unduh aplikasi RRI Digital di Play Store dan juga di App Store kamu. Karena kenapa? Karena di aplikasi RRI Digital, di situ banyak banget fitur yang bisa kamu manfaatkan, teman Pro 2. Salah satunya adalah kamu bisa dengerin siaran dari Radio Republik Indonesia dari program 1 hingga program 5 di seluruh Indonesia, dari Sabah sampai Merauke. Kemudian kamu juga bisa update informasi. Di situ ada fitur baca berita, teman Pro 2. Tentunya beritanya ini berita yang akurat, no hoax, teman Pro 2. Kemudian di situ juga ada fitur dengerin musik, dengerin podcast dan berbagai macam fitur lainnya. Yang paling penting adalah di situ kamu bisa live interaktif bersama penyiar kesayangan kamu, teman Pro 2. Keren banget kan aplikasinya? Makanya segera di-download aplikasinya RRI Digital di App Store dan juga di Play Store kamu ya. Yeah.

0: lama.
1: Alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
2: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?
3: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
4: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

kebaikan dapat kita sampaikan dengan banyak cara dan berbagai media sarana. Salah satunya dengan menyebarkan kebaikan melalui media sosial. Seperti yang diterangkan dalam sebuah hadis, Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari sahabat Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, hendaknya kita sebagai kaum muslimin sudah selayaknya mampu memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menebar kebaikan dan berdakwah, serta menyampaikan hal-hal yang positif yang dapat meningkatkan ketakwaan dan keimanan. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kalian semua.

Terkadang yang dibuat sendiri dengan sepenuh hati akan terasa lebih berarti. Saatnya kita berikan dukungan kepada produk buatan Indonesia. Karena setiap usaha dan waktu yang mereka berikan merupakan persembahan tulus anak bangsa untuk Indonesia. Dan kami bangga buatan Indonesia.

0: dia? Lihat apa sih di laptop? Serius amat.
1: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
0: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
1: Hah? Beneran, kak? Ya ampun.
0: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
2: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.

Gak kerasa ya teman Pro 2, kebersamaan kita di program Pro 2 At Least harus sampai di penghujung acara teman Pro 2. Terima kasih buat kamu yang udah setia stay tune di 89,5 FM. Mulai dari yang dengerin sambil kerja, atau mungkin kamu tadi ada yang sambil kuliah, atau juga mungkin ada yang udah istirahat siang nih teman Pro 2. Sampai tadi juga ikut meramaikan siaran dengan request-request keren gitu ya, lewat WhatsApp dan juga Instagramnya Pro 2. Semoga lagu-lagu yang udah aku puterin tadi teman Pro 2 bisa nemenin aktivitas kamu, bikin mood kamu membaik gitu, dan jadi soundtrack yang pas untuk menjalani hari ini teman Pro 2. Aku pamit undur diri dulu ya dari program Pro 2 ini hari ini, tapi jangan kemana-mana teman Pro 2, karena setelah ini dari pukul 12 sampai dengan pukul 1 waktu Indonesia Barat bakalan hadir Muda Kreatif, program berjaringan Pro 2 RRI se-Jawa Timur yang kali ini akan disiarkan langsung oleh Pro 2 Sumenep. Tentunya bakal ada obrolan inspiratif, informatif, dan juga informasi menarik, cerita seru seputar kreativitas anak muda di Jawa Timur, teman Pro 2, yang sayang banget untuk kamu lewatkan. Jadi tetap stay tune, jangan pindah frekuensi, hanya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Aku cabut dulu ya teman Pro 2, tapi tenang aja, nanti setelah dari Pro 2 Sumenep balik lagi bersama aku. Jadi tetap di sini aja, jangan kemana-mana ya.

0: Bumi kita, satu-satunya planet berpenghuni di jagat raya. Kini, ibarat ibu yang menggendong banyak beban. Setumpuk persoalan lingkungan membebani bumi tempat kita berpijak. Bayangkan, 8,8 juta ton sampah plastik dibuang ke laut setiap tahun. 12 juta hektar hutan hujan rusak dan punah tahun 2018 akibat pembakaran dan penebangan liar. Data dari Global Carbon Report, sampai akhir tahun 2017, 37 miliar ton emisi gas karbon dioksida telah disemburkan ke atmosfer, mencemari udara dan merusak ozon yang melindungi bumi dari ancaman radiasi sinar ultraviolet. Ini baru dari bahan bakar fosil, belum terhitung dari pembakaran hutan dan lahan. Banyak sungai tercemar limbah rumah tangga dan limbah industri. Sejumlah spesies hewan dan tumbuhan telah punah karena diburu atau lingkungannya dihancurkan. Saatnya kita lebih peduli lingkungan dan menjadi orang pertama yang melakukan aksi nyata. Baiklah kita mewariskan kepada anak cucu bumi yang hijau, laut yang biru, sungai yang jernih, dan langit yang cerah. Ingat, hanya satu bumi, tempat kita berpijak.
1: Yeay, Rinjani, I'm coming!
2: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
2: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
2: Taunya, di lebay, apaan sih?
1: Apa iya, kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya, kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

0: Kemana? Sebelah 4.6 RRI Pro Day FM Semenap, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat siang teman Pro 2. Hai semuanya, Muda Kreatif hadir kembali ya untuk kalian semuanya. Dan pastinya nanti kita akan mendengar ide-ide brilian dan juga pengalaman dari salah seorang anak muda yang bergerak di bidang jasa kreatif. Dan teman Pro 2, hari ini ya, siang ini pastinya Muda Kreatif ini berjaringan sekrowil 10 Jawa Timur. Jadi kalian gak cuman bisa dengerin kita di 94.6 FM Pro 2,
1: dengarkan di Pro 2
0: RRI Surabaya, Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Madiun, dan juga Pro 2 RRI Jember. Dan juga teman-teman yang ada di Jawa Timur semuanya, selamat siang ya buat kalian semuanya. Muda Kreatif merupakan ruang inspirasi yang hadir buat kalian semuanya, buat kalian yang ingin terus berkembang dan juga berkarya teman Pro 2. Dan kali ini kita kedatangan narasumber ya, yang ini juga semoga aja bisa menjadi inspirasi buat kalian semuanya teman Pro 2. Ada Kak Siti Yuliana Agustini SE yang bergerak di bidang jasa kreatif dan owner dari Raja Wali Kreatif. Nanti kita akan kenalan dan juga tanya langsung nih, seperti apa sih kalau orang itu bergerak di bidang jasa kreatif, apa ide yang harus ada itu apa, terus gimana cara memulainya ya teman Pro 2 ya. Nanti kita akan ngobrol teman Pro 2, dan pastinya kalian bisa mendengarkan kita di RRI Digital, di rri.co.id juga bisa, dan pastinya kalian bisa menonton di YouTube kita di channel RRI Semenap Net ya. Oke, langsung aja deh kita sapa teman Pro 2, ada barengan sama Anis di studio kita kali ini, Kak Siti Yuliana Agustini. Selamat siang Kak.
2: Ya, selamat siang Kak Anis.
0: Anis manggilnya apa nih, Kak Siti, Kak Yuli?
2: Yuli.
0: Oh, Kak Yuli aja. Oke. Atau Kak Tini mungkin?
2: Tidak, panggilannya Kak Yuli.
0: Oke, dan teman Pro 2, buat kalian semuanya mungkin ada pertanyaan, kalian bisa lewat ini ya, chat di YouTube kita di RRI Semenap Net. Oke, Kak Yuli, ini Kak Yuli itu ada sekarang itu bekerja di bidang jasa kreatif. Itu gimana sih awal mulanya Kak, kenapa apa namanya Kak Yuli ini memutuskan untuk lebih ke bidang jasa gitu loh, usahanya tuh di bidang jasa kreatif, itu gimana ceritanya Kak?
2: Sebenarnya kalau dibilang ini usaha, saya nggak mau

0: Fokusnya itu di tiga. Karena kalau pribadi IG itu saya kan pengikutnya enggak nyampe 1.000. Tapi fokusnya itu di tiga. Karena kalau pribadi IG itu saya kan pengikutnya enggak nyampe 1.000. Tapi menemukan produk saya itu di TikTok, mereka ternyata cocok. Jadi padahal saya tidak terlalu fokus di penjualan online-nya ya. Penjualan online kayak di Shopee ataupun di platform Tokopedia-nya. Tapi mereka tertarik untuk order meskipun itu tidak menggunakan platform itu gitu.
1: E-commerce itu ya.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Ya itu berarti menjadi bukti teman Pro 2 kalau media sosial itu sudah jangkauannya tuh luas banget ya.
0: Enggak
1: harus masuk e-commerce juga gitu ya. Enggak harus masuk toko hijau dan toko oranye itu, tapi dari Instagram pun jalan gitu ya Kak ya. Oke, terus nanti ada rencana apa lagi nih untuk bisnisnya Kak Yuli? Kan sekarang itu udah menjangkau Instagram, TikTok ya. Apakah kalau toko offline-nya udah ada ya Kak ya?
0: Iya, sudah ada.
1: Berarti
0: itu sudah, maksudnya kalau cari di Google nanti langsung klik itu langsung keluar aja
1: yuk. Raja Wali Kreatif ya. Oke, okay, gitu. Berarti ada yang ready ya, sudah ready buketnya ini, ada yang by custom juga bisa ya, ya Kak ya. Kalau by custom itu maksudnya permintaan dari customer-nya sendiri tuh minimal berapa, hamin berapa Kak, atau bisa hari H misalnya?
0: Kalau hari H
1: boleh enggak?
0: Boleh, tapi tidak menjadi kalau seperti trennya sekarang kan itu buket pita satin itu kan Kak. Ya, kalau itu kalau di hari H mungkin enggak memungkinkan. Mungkin paling lama, paling dekatnya itu hamin satu, tapi kalau ada ketersediaan buket bunganya gitu kan. Tapi kalau buket-buket yang biasa di hari H bisa, asalkan jangan bulan Juni Juli.
1: Kenapa itu? Nah,
0: bulan Juni Juli ini benar-benar full padatnya
1: orang pesannya.
0: Iya, karena kan di desa itu acara wisuda atau imtihanan itu memang di bulan ini.
1: Apalagi sekarang semuanya pada wisuda ya, dari
0: betul.
1: Dari PAUD aja udah wisuda.
0: Betul gak?
1: Banyak
0: apa
1: acara
0: yang gak disudakan sekarang.
1: Iya, semuanya itu ada acaranya. Dari anak TK pun ada teman Pro 2. Jadi kayaknya Kak Yuli ini super sibuk nih sekarang ya. Sebentar lagi perpisahan Kak, banyak orderan Kak?
0: Bukan cuma sebentar lagi Kak.
1: Aduh,
0: memang
1: dari sekarang ya. Iya. Terus gimana tuh cara memanage waktunya untuk kalau pesannya membludak misalnya? Apakah Kak Yuli ini sudah ada berapa karyawan kah, atau memang per hari itu sudah maksimal sekian gitu? Sudah ada targetnya lah ya. Gimana kalau sekarang?
0: Kalau untuk target sendiri saya tidak menargetkan, karena saya juga menghitung siapa yang mengikuti list orderan gitu ya Kak ya. Kalau orderan ini memang tanggalnya dekat, itu baru dikerjakan duluan. Dan untuk karyawan, saya memang belum punya karyawan karena saya memfungsikan keluarga sendiri.
1: Oh, okay.
0: Ya, kayak nenek saya, tante saya, jadi
1: saudara gitu.
0: Iya. Jadi itu ada istilahnya biar mereka juga bantu saya, sekaligus nanti uang saya kan gak kemana juga. Jadi ngalir tetap di keluarga gitu kan masih.
1: Iya. Tetap berarti masih di keluarga aja ya sekarang ya. Dan Kak Yuli juga kan turun tangan sendiri gitu ya untuk membuat desain awalnya gitu. Oh, ya kan.
0: Iya, tapi kalau kayak nenek, tante saya cuma bantunya itu nanti kayak ngisi uangnya itu Kak.
1: Oh,
0: atau cuma potong apanya gitu, potong kardusnya. Jadi hal-hal yang gampang-gampang yang sekiranya membuat saya juga lebih cepat untuk pengerjaannya.
1: Berarti full masih Kak Yuli yang mengerjakan?
0: Full masih.
1: Wow, keren banget ya. Apalagi pekerja Kak Yuli tuh gak cuma ini doang gitu loh ya. Masih ngajar, masih hal-hal yang lain.
0: Wah, betul itu Kak.
1: Keren. Oke, nanti kita ngobrol lagi teman Pro 2 sama Kak Yuli ya, tentang bisnisnya ini di jasa kreatif. Kira-kira apa aja yang diperlukan kalau anak-anak muda sekarang tuh ingin memulai di bidang jasa, apa yang harus dipunya anak muda? Nanti tetap bareng sama kita di Pro 2 Sumenep.
2: Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.
3: Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
4: Oui, allô, excusez-moi, je suis
3: d'or. Yang katanya pengen kirim salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
5: Wah, Mar, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
6: Sama-sama.
7: Bunda, jangan main TikTok tarui.
8: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
7: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
8: Eh, elo-elo buluang, banyak panipu.
7: Ah, indah lah Bundo. RRI News.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Dua Sumenep, teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 masih di Muda Kreatif dan Anis masih barengan sama Kak Yuli yang merupakan owner dari Raja Wali Kreatif. Tadi banyak banget ya apa namanya, ternyata di Raja Wali Kreatif ini gak cuma buket aja, bisa apa namanya, hantaran ya, terus mobil mantan juga ya.
3: Iya, yeah.
2: Oh, okay. Nah Kak, kalau ini kan bisa custom ya Kak ya, ada gak sih dari pengalamannya Kak Yuli dari 5 tahun ya, ini udah mau jalan 6 tahun lah ya,
3: iya, betul,
2: Kak Yuli ini membangun Raja Wali Kreatif, ada gak sih yang pesanannya customer itu aneh gitu, unik gitu ya, beda dari yang lain itu apa, mesennya apa?
3: Kalau aneh itu ya, yang paling aneh menurut saya itu ada 2. Yang pertama itu durian. Durian itu dibuat buket Kak.
2: Oh my god.
3: Iya, dengan bisa kita apa pikirkan ya, dengan logika bahwa dengan banyak duri di buah itu, bagaimana cara membungkusnya kan?
2: Ya gimana itu Kak caranya? Kan aneh juga penasaran tuh.
3: Jadi,
2: gimana?
3: Jadi saya nggak potong durinya Kak. Jadi saya buat tempat dari kardus yang supaya dia kokoh tetap berdiri, bisa apa? Bisa berdiri. Dan berbentuk buket itu ya dari kardusnya itu yang dimodifikasi.
2: Okay.
3: Jadi yang maksudnya yang menurut saya yang harus diutak-atik itu ya dari dusnya. Kalau nanti itu dipotong durinya di bawah, saya takut nanti itu kan berpengaruh ke rasanya nanti. Nanti kan customer juga, oh kok rasa durian ini padahal montong kok rasanya gini.
2: Aneh jadi aneh gitu ya takutnya.
3: Kalau yang kedua itu adalah pelek sepeda itu Kak. Apa sih ya namanya? Pelek sepeda itu. Velg sepeda, iya, yang itu, yang gede kayak gini tuh, iya, itu dijadikan buket.
2: Oh my god, ini Kak Yuli ini nggak nanya ya waktu mereka mesen yang durian nih, itu kok bisa? Apa yang ada di pikirannya si customer ini? Bisa-bisanya mesennya itu buket durian, kenapa nggak langsung dikasih aja deh duriannya gitu loh?
3: Itu untuk tunangannya ternyata Kak. Untuk tunangannya katanya tunangannya itu sempro dan dia suka buah durian. Ya seperti yang Kakak katakan tadi Kak Anis ya. Kenapa nggak dikasih langsung aja ya kan?
2: Buahnya gitu ya.
3: Diambil jasanya juga bisa dapat satu buah itu kan. Ternyata biar kesannya tuh nggak sama dengan yang lain. Kalau yang kan yang lain itu biasanya buket bunga snack gede gitu. Ya snack apalah gitu itu kan udah biasa lah gitu.
2: Oke, jadi yang pengen yang anti mainstream ya.
3: Betul.
2: Semoga langgeng ya itu yang pesan ya.
3: Nikah memang.
2: Oh sudah nikah. Iya. Okay.
3: Dan kemarin juga jasanya pakai punya saya mobilnya hantarannya gitu.
2: Wow. Oke. Karena udah tahu nih hasilnya. Yeah. Kak Yuli dari yang durian itu aneh tapi bisa Kak Yuli itu ya. Wow, ini unik sih teman Pro 2 ya. Terus kepikiran gitu loh ya. Maksudnya kepikiran minta aku pengen bikinkan buket durian gitu ya. Padahal mah orang yang malas mikir tuh ya udah deh, snack aja, uang kek, bunga gitu ya. Yang gampang-gampang, yang simpel-simpel ternyata ini apa namanya ada yang unik gitu ya dari customernya Kak Yuli ini. Oke. Terus kalau tentang kehiasan manten nih atau mobil manten ya namanya ya. Nah itu ada juga nggak yang unik dari biasanya kan kalau manten tuh ada aja yang apa idenya tuh aneh-aneh nyeleneh gitu ya. Maksudnya anti mainstream tuh ada. Yang paling unik sejauh ini apa?
3: Kalau manten belum ada Kak, belum ada. Tapi kalau ke hantaran itu memang banyak dari segi isi ya. Isi hantaran itu macam-macam. Dari segi maksudnya kalau di yang order itu orang-orang kota itu kan isinya itu simpel-simpel. Jadi yang memang biasa-biasa dipakai untuk hantaran-hantaran. Tapi kalau orang desa itu macam-macam yang ada di dalam Kak.
2: Apa contohnya? Yang macam-macam itu apa?
3: Dan alhamdulillah itu memang baru selesai tadi malam ya pengerjaannya. Itu diisi super pel dengan berat kisaran berapa itu ya? Intinya super pel yang refill itu yang gede segitu kan. Itu lengkap super pel. Terus
2: 1 liter itu?
3: Yang 1 liter apa ya? intinya refill itu kak, yeah, kayaknya 1 liter memang berat itu kak. Jadi ketika nanti itu yang pegang dibawa, ya kak, yang bawa kisaran itu 5 kilo kak. Karena kan ya isinya sabun cair yang refill juga, terus sampo cair yang sampo yang refill, pokoknya itu yang gede-gede itu kak. Terus so clean cairnya juga kak.
2: Ini berarti apa mikirnya itu ke depan kak, karena itu bermanfaat banget gitu loh. Pasti akan dipakai gitu ya kan.
3: Dipakai memang kak, dipakai. Tapi kayaknya kan nggak ada ya hantaran yang sampai sama lengkap sama super pelnya itu kan, masa disuruh ngepel ya.
2: Ya mungkin ya nanti kalau udah nikah suruh bersih-bersih loh, malah disuruh bersih-bersih ya. Enggak, ya mungkin emang itu cari manfaatnya kali ya, biar ya, digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama.
3: Iya gitu. Tapi kasihan enggak? Kasihan sama yang akan pegang nanti itu. Kalau jauh nanti rumahnya dari jalan gimana itu?
2: Iya, iya. Ya ini harus yang bawa tuh yang cowok-cowok ini. Mungkin udah dikasih tahu ya, ini berat loh ya, siapa yang bawa? Yang cowok itu yang suruh bawa kayak gitu ya. Oke, jadi ternyata unik-unik ya, yeah, customernya Kak Yuli ini ya, mintanya yang macam-macam.
3: Oke.
2: Terus kalau tentang kostum karnaval nih, biasanya kalau kostum karnaval tuh berarti Kak Yuli itu bikinnya tuh dari nol gitu. Apa emang udah punya pilihan kostum gitu loh? Gimana?
3: Maksudnya pilihan kostum gimana itu?
2: Yang udah ready misalnya.
3: Oh, enggak ada.
2: Kamu mau apa ada gitu loh.
3: Karena kan kostum karnaval ini memang berawal dari saya kan ngajarnya juga ngajar salah satu materi kesenian prakarya. Jadi kerajinan itu dari adik-adik siswa saya itu kan SMA, Kak. Jadi saya memang ketika acara haflatul imtihan atau wisuda itu kan ada karnavalnya kalau di desa itu kan kak. Jadi saya tekankan kepada mereka, baik itu putra ataupun putri, jangan pernah kalian karnaval dengan baju sewa. Kalau kalian baju sewa, maka nilai prakaryanya akan saya kurangi.
2: Oh gitu, yeah. Berarti harus baru gitu maksudnya?
3: Bukan harus baru, harus buat.
2: Harus buat.
3: Dengan budget tidak boleh lebih segini. Gimana caranya Bu? Ayo harus kita buat sendiri. Jadi mereka tuh memang kan ini acara yang tahun ini tuh kak tanggal 30 Juni ini. Jadi mereka udah mulai garap di pertengahan Mei barusan. Jadi mereka setiap hari ke rumah. Kalau yang gak di pesantren itu memang ke rumah untuk buat. Kalau yang di pesantren saya ketika sekolah nanti saya kasih arahan, ini buat gini dulu, nanti lanjutannya sama saya gitu.
2: Oke. Tapi pada mau kan?
3: Pada mau.
2: Ya harus
3: dan,
2: mau ya.
3: Ya. Dan itu memang produknya saya lebih mengutamakan bahan barang bekas.
2: Memanfaatkan yang ada ya, gitu ya. Ada. Nggak harus beli baru semua ya, ternyata betul. Teman Pro 2. Oke, Kak, sekarang tuh anak-anak muda tuh sebenarnya tuh punya banyak ide, terus kreatif-kreatif nih. Tapi kalau ingin memulai di bidang jasa kreatif, sebenarnya kita harus punya apa dulu nih? Misalnya kita harus memang punya skill, atau gak apa-apa nih punya keberanian langsung mulai aja deh, aku pengen bisnis di bidang jasa, ya udah deh buat aja otodidak gitu. Kalau menurut Kak Yuli gimana?
3: Kalau menurut aku ya kak, yang gitu sebenarnya dari kemauannya dulu ya. Meskipun punya bakat, kadang orang itu malas. Kalau sudah kita berbicara malas, kalau sudah orangnya gak suka memiliki kegiatan yang seperti ini, memang punya bakat kreatif, tapi ya gak akan lanjut. Karena kalau gak konsisten, hal seperti ini gak mungkin seperti saya kan kak. Kalau sudah sedikit-dikit dengan malas, gitu. Apalagi ini kan musiman. Iya gak tidak iya nggak gitu. Nggak seperti orang jual beras minyak yang memang dibutuhkan setiap harinya kan. Memang ini ada waktu tertentu yang dibutuhkan oleh orang di momen-momen tertentu. Mungkin kalau kita berbicara jasa kreatif, orang ini kan kalau nggak punya bakat kadang nggak bisa kata orang. Tapi sekarang sudah banyak media, sudah banyak kita sudah bisa belajar dari internet.
2: Betul.
3: Iya kan? Jadi kalau memang kita punya kemauan, meskipun kita tidak punya pengalaman, kalau semuanya itu bisa kita terapkan, kenapa tidak gitu? Kenapa tidak dimulai saja gitu.
2: Oke, jadi yang penting sih juga konsistensinya itu ya, Kak, betul. Ya. apalagi sekarang itu kayaknya anak-anak muda sekarang atau orang-orang ini gampang banget gitu ya bermunculan usaha-usaha baru gitu ya, tapi banyak juga yang tidak bertahan terlalu lama karena memang dia tidak konsisten gitu ya. Ternyata konsistensi itu sangat penting ya dalam sebuah bisnis ya Kak ya. Oke, terus nih sekarang itu anak-anak muda, anak-anak kuliah itu sebenarnya ada nih yang pengen belajar sambil menghasilkan uang. Kalau menurut Kak Yuli, apa sih yang bisa dilakukan teman-teman ini yang misalnya masih duduk di bangku kuliah tapi pengen nih untuk berbisnis yang simple menurut Kak Yuli itu di bidang apa kira-kira? Apakah ya di bidang jasa seperti Kak Yuli atau mungkin di bidang yang lain?
3: Kalau dari sepengalaman adik-adik yang saya kasih arahan ya Kak, itu ada yang sukses di bidang buka jasa editing.
2: Oh iya ya betul.
3: Dia kuliah sekarang karena dia nggak lulus beasiswa, dia tidak mau kuliah sebenarnya. Jadi saya kasih support sambil lalu kerja. Kamu ini kayaknya punya bakat di sini kata saya. Memang orang

0: ahli di misalnya di bidang desain ya, bisa kalian kembangkan teman Prodo. Jadi jangan betul. Jangan takut untuk memulai ya sebenarnya.
1: Jangan takut untuk memulai meskipun tidak punya bakat loh. Ya itu kan punya bakat loh Kak, tapi kalau enggak punya bakat gimana? Loh. Orang enggak punya bakat ini sebenarnya semua orang itu enggak punya bakat asalnya. Yang kita tahu punya bakat karena kita mau mencoba membuat seperti itu, baru kita dikenal itu bakat kita. Kalau kita nggak kita tidak pernah membuat hal itu, orang yang sukses di bidang jasa bukan jasa ya, pembuatan kue itu karena dia mencoba buat kue dan ternyata enak, iya kan? Kalau dia tidak pernah mencoba buat kue, kapan orang akan tahu bahwa buatan kue buatan dia itu enak dan akan diminati banyak orang?
0: Ya ada trial and errornya ya.
1: Iya. Kalau kita tidak mencoba hal kalau kita gagal di bidang itu, kita bisa coba di hal yang lain seperti itu.
0: Oke, ya namanya juga bisnis kan enggak sekali, misal kamu bikin seminggu nih, kamu buat bisnis jasa apa kayak atau bisnis yang lain di bidang kuliner atau lain. Kalau seminggu aja kamu udah menyerah, misalnya seminggu, kok aku belum laku-laku, misalnya, kok aku belum ada customernya,
1: betul.
0: Masa udah menyerah gitu kan? Nggak mungkin ya kak.
1: Itu biasanya perasaan Gen Z sekarang kak.
0: Gitu.
1: Iya, banyak anak-anak Gen Z itu sekarang kalau mau mulai bisnis iseng-iseng kan, iseng-iseng buka bisnis seperti ini karena itu viral di media gitu kan. Ada bisnis ini makanan ini, nyoba buat juga ternyata nggak laku dan mereka sudah stop. Ya, padahal ketika kita memulai usaha di bidang ini kita buat jajan ini ternyata nggak laku, salahnya di mana? Itu ada namanya kita harus evaluasi. Okay. Apakah tempat yang kita tempati, kalau kayak seperti kuliner itu kan kita jualan di pinggir jalan, ternyata kita jualnya di depan salah satu tempat peribadatan. Nah, kan itu momennya kapan? Peribadatan yang akan banyak orang kan, nggak mungkin kan kak. Jadi kita harus tahu pangsa pasarnya kita itu di mana. Kalau kita jualan di depan sekolah SD itu kan, di jamnya dengan jam yang betul, bukan di jam yang malam, ya kan kak. Kalau jualnya malam, kita targetnya anak SD kan nggak mungkin laku kan. Jadi betul. Harus tahu tempat, waktu, dan juga evaluasi. Yang paling penting adalah evaluasi ya. Kalau kita tidak evaluasi terhadap bisnis kita, maka kita tidak akan tahu bisnis kita ini sebenarnya untung, sebenarnya berhasil, atau memang cuma ya jalannya stuck seperti ini lurus aja gitu.
0: Oke, jadi penting banget evaluasi itu ya.
1: Banget.
0: Jadi kalian jangan cepat menyerah teman Pro 2. Contoh nih Kak Yuli ya. Kalau Kak Yuli emang sih ya dari dulu kan emang sukanya tuh permak-permak. Bikin-bikin hal-hal baru. Tapi ini juga penting banget buat kalian yang ingin memulai, yang masih mau memulai nih tapi masih takut, insecure gitu ya. Karena mungkin kalian belum nemu aja momennya gitu. Belum ketemu aja sama apa namanya customer kalian nantinya gitu. Momen itu yang penting juga ya. Apa namanya? Jadi enggak jangan mudah menyerah teman Pro 2. Oke. Nah, sekarang itu kan zamannya sudah serba digital ya, Kak ya. AI. Waduh, kayaknya gampang banget ya buat apapun di AI itu gampang banget. Nah, kalau menurut Kak Yuli sekarang itu perkembangan teknologi seperti ini tuh jadi ancaman kah atau justru jadi peluang nih di industri kreatif?
1: Kalau di industri kreatif ya kak, kalau di bidang jasa media itu sebenarnya agak terancam ya. Karena kita banyak anak-anak yang biasanya kreatif di bidang desain itu jadi malas cuma pakai AI langsung jadi. Ya gitulah hasilnya. Padahal hasilnya itu ketara banget. Ketara AI banget, iya gitu. AI-nya tuh ketara banget. Karena kalau AI itu bayangannya itu kan kalau buat pamflet ya kak, itu bayangannya logo apa itu kan ketara banget. Itu tantangannya. Tapi enaknya ada AI sekarang itu ketika kita punya foto atau video foto untuk mau diedit biar jernih. Salah satunya juga saya kak. HP saya kan ini bukan kategori yang bagus gitu kalau mau foto-foto karya buket atau karya apalah gitu yang lain. Jadi saya masukkan ke AI, minta tolong ke AI untuk dibuat nanti sebagus mungkin nanti hasilnya biar ketika dibuat katalog itu enggak begitu gitu ya. Enggak begitu buluk-buluk amat gitu kan. Ya itu mungkin
0: membantu
1: itu.
0: Ya. Berarti ya.
1: Ada kalanya memang membantu, tapi kayaknya kalau

0: dipergunakan dengan baik ini begitu buruk ini kak. Kalau
1: AI
0: ini kak.
1: Oke. Iya ya, emang ada plus minusnya sih ya. Kamu plusnya tuh ya gampang sih kalau pengen apa-apa itu gampang. Tapi apa namanya minusnya ya kali aja ketahuan banget nih kalau AI banget nih gitu ya pekerjaannya ya. Oke. Nah terus nih kalau di bisnis kreatif kayak gini kak, pernah gak sih ketemu sama klien tuh yang berubah-ubah mulu nih, direvisi mulu hasilnya. Misalnya cuman bikin buket nih. Oke. Terus ada aku gak suka nih kak, coba ganti lagi deh. Misalnya dia itu berubah-ubah pikiran, plin-plan gitu. Gimana cara menghadapi customer yang seperti itu? Pernah gak? Ada gak pengalaman kayak gitu?
0: Pengalaman seperti itu pasti ada. Tapi kalau sampai sudah selesai itu dirubah gak ada. Tapi kalau selesai gak jadi itu ada.
1: Oh gimana itu?
0: Ya bukan rezeki saya tuh kak. Iya kan berarti.
1: Kenapa itu? Maksudnya alasannya apa kalau dari merekanya tuh apa alasannya?
0: Ya nggak tahu pastinya. Tapi intinya nggak jadi. Mungkin karena momennya apa sih? Dia mungkin lagi bertengkar dengan orang yang akan dikasih nggak tahu. Kalau masalah nggak jadi yang itu ya kak. Tapi kalau yang banyak plimplan pilih apa? Pengen inilah, pengen itulah. Mengurubah-ngurubah lah, hamin seberapa itu dirubah lagi lah. Itu ada.
1: Oke.
0: Iya, bukan cuma ada, banyak itu, banyak.
1: Gimana kalau dari Kak Yulinya itu gimana menerima komplainan itu atau ya udah ini sudah sesuai budgetnya misalnya?
0: Iya, namanya juga kita adalah sebagai pembisnis, kita memang harus kan pelanggan itu adalah raja. Jadi kita harus merajakan istilahnya mengratukan aja ya, mengratukan mereka gitu kan. Mengratukan mereka, kalau mereka maunya seperti ini ya kita harus turuti. Ya ada kalanya biar tidak ada hal seperti itu terjadi lagi, memang harus kata deal itu harus kak. Di awal itu ya deal, kalau sudah deal ya jangan
1: udah, dirubah,
0: gak bisa dirubah lagi. Tapi kadang meskipun udah deal
1: ada lagi.
0: Iya, namanya juga customernya itu kan macam-macam kak. Apalagi kalau ibu-ibu ya, ya Allah. Itu kadang ya nyampe berapa hari tuh gak bisa dirubah warna lah apalah. Makanya kalau ibu-ibu kadang memang di playlistnya saya itu gak dikerjakan duluan. Karena takutnya gitu. takutnya mereka
1: berubah.
0: Kadang disuruh tambahin inilah, dikasih warna inilah, dikasih bunga aja, nggak cocok ini kalau nggak dikasih bunga. Oh coba, nggak usah bunga, biar nggak terlalu ribet dong. Ya gitulah. Jadi harus sabar, ya harus ekstra sabar. Namanya juga orang berbisnis itu memang utamanya kuncinya adalah sabar. Menghadapi banyak konsumen gitu kan.
1: Oke, yang sifatnya macam-macam itu ya. Ternyata memang ya kesabaran tuh penting ya dalam berbisnis ya. Apalagi harus bisnis tengah. Di bidang kreatif ini yang ya namanya juga orang sumber juga macam-macam ya. Sifat-sifatnya ada yang ngeyelan, ada yang ya udah ya nerima aja gitu ya. Terus gimana ya?
0: Ada lagi yang gini loh kak. Pura-pura nanya ya. Nanti kalau udah tahu harganya biar nanti mau bilang ke siapa gitu. Itu banyak loh custom. Maksudnya sesama kreatif itu kadang teman-teman tuh juga cerita, cuman tanya-tanya aja. Nanti ketika udah tahu harganya ya wes hilang gitu.
1: Gak
0: kan
1: jadi gitu ya.
0: Ya bukan cuma gak jadi, hilang, gak tahu kabarnya kemana.
1: Iya tapi kalau nanya kan gak apa-apa kak.
0: Iya gak apa-apa. Iya
1: kalau bikin ini berapa kan gak apa-apa kan ya.
0: Iya ya. Maksudnya ini bikin berapa. Kadang ada yang sampai sering cuma nanya aja gitu loh kak. Kadang teman-teman tuh nanya, apa ini harus diladenin ya kalau kayak gini gitu kan nanya. Kalau menurut saya sih harus diladenin karena kita nggak tahu rezeki kita itu kapan akan hadir kan kak. Siapa tahu nanti suatu hari dia cuma evaluasi nanti bisa jadi dia pesan banyak gitu kan.
1: Betul ya. Takutnya misalnya bulan depannya ternyata dia yang mesennya itu dalam jumlah yang banyak dan nanti akan terus-terusan mesen ke kakak gitu ya. Ya udah deh, itu emang macam-macam ternyata ya kalau kita mau berbisnis ya, yang menghadapi customer yang kadang-kadang plin-plan ya, tapi memang harus banyak sabar ya kak ya. Terus apalagi kalau di bidang kreatif itu harus muncul ide-ide baru nggak sih kak? Karena kalau buket ya, mungkin di semua sekarang sudah lumayan banyak ya yang membuka jasa custom buket, entah itu bunga, snack, uang dan lain-lain. kalau Kak Yuli gimana nih biar Kak Yuli itu tetap pede gitu. Aku masih percaya diri nih dengan karyaku gitu dibandingkan dengan bisnis lain misalnya pesaingnya Kak Yuli. Itu gimana biar kita itu tetap percaya diri? Karena kadang-kadang teman-teman ini okay lah aku ingin memulai bisnis, tapi kadang-kadang itu minder sendiri gitu loh Kak. Ih kok dia tuh udah laku banyak ya misalnya, kok dia udah ternyata customernya udah banyak banget dari mana-mana. Nah itu gimana biar kita tuh tetap percaya diri Kak, biar ya terus bertahan bisnisnya kita sampai bertahun-tahun nanti.
0: Harus memang kita upgrade ya Kak, setiap produk harus di upgrade karena setiap tahunnya itu pasti ada produk baru. Kalau kita tetap di stuck di model yang ini, maka kita tidak akan mengikuti tren. Iya. Tren sekarang ini macam-macam. Jadi dari jasa kreatif-kreatif teman-teman kreatif yang lain itu kan ada yang buat seperti ini. Jadi nanti dari pelanggan itu kan ngasih model ke kita. Oh, saya pengen kayak gini, tapi di media Mbak enggak ada gitu kan. Oh, enggak apa-apa bisa. Jadi saya meskipun permintaan seperti apapun, aneh seperti apapun, saya pasti terima. Asalkan itu masih di stok barang ataupun alat-alat di rumah itu masih ada, ataupun mereka masih mau nunggu, gak apa-apa, saya terima gitu. Jadi untuk tetap bertahan di tantangan di tetap setiap tahunnya itu tetap bertahan, dan gak kita gak pesimis dengan banyaknya pesaing. Karena sekarang memang banyak orang itu seperti yang Kanis katakan, di Sumenep ini sudah banyak ya yang buka jasa-jasa seperti itu. Ya orang ini punya kepercayaan masing-masing. Kita ke pelanggan, bagaimana caranya kita melayani pelanggan dan juga berinteraksi dengan pelanggan itu penting.
1: Menjaga karena, komunikasi gitu ya.
0: Komunikasi itu penting Kak. Karena pelanggan ini, jangankan orang lain, saya aja beli pentol, kalau yang jual ini judes, saya capek. Meskipun pentolnya enak, saya capek yang mau balik.
1: Iya
0: kan? Betul. Nah, jadi saya juga memposisikan diri saya seperti itu. Jadi saya kepada orang-orang ini harus menganggap mereka ini seperti, kalau masih adik-adik ya seperti adik saya. Kalau seumuran ya harus kita seperti bestie. Kalau ibu-ibu ya kita harus anggap mereka. Jangan sampai mereka meskipun mereka banyak tanya inilah itulah, nanti kita cuma jawabnya iya apa. Nah, mereka kan akan merasa kok males cuek gitu ya? Ya, kok cuek ya gitu. Meskipun murah, kalau cuek ataupun apa itu kan mereka kan malas untuk pesan ke kita. Jadi kuncinya komunikasi dan juga kita harus upgrade produk kita gitu kan.
1: Oke, ya keren sih ya. Jadi ternyata menjaga komunikasi dengan klien, calon klien gitu ya, calon customer juga itu bisa menjadi nilai plus teman Pro 2. Mungkin ya seperti yang diceritakan sama Kak Yuli, awalnya tuh banyak lah yang nanya-nanya. Kan iseng ya orang nanya-nanya kan banyak ya, Kak ini kalau kayak gini bisa gak? Terus berapa? Itu kan biasanya banyak, cuman mungkin pada saat itu dia belum ingin memesan, tapi next time bisa jadi dia langsung memesan dalam jumlah yang banyak atau repeat order kayak gitu ya. Oke, bentar lagi kita bakal ngobrol lagi sama Kak Yuli, teman Pro 2 ya. Tetap barengan sama kita di Pro 2 Sumenep.
2: Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Kedua Sumenep, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2 masih di Muda Kreatif Berjaringan Sekolah 10 Jawa Timur ya. Dan masih barengan sama Kak Yuli pastinya yang merupakan owner dari Raja Wali Kreatif. Kak, Raja Wali Kreatif 5 tahun ke depan ini pengen jadi apa sih nanti? Apa yang pengen diwujudkan lagi sama Kak Yuli nih? Yang belum, tahun ini tuh belum sempat misalnya.
2: Kalau masalah seperti itu ya Kak, namanya juga pembisnis pasti ingin buka cabang lah Kak. Oh, kalau sampai 5 tahun ini kan okay. Wow, kayaknya banyak ini tabungannya.
1: Amin ya.
2: Karena kan buka toko yang sekarang ini kan 5 tahun dari 2021 baru buka toko di tahun ini. Berarti kan 5 tahun ke depan mungkin sudah punya cabang
1: ya. Di Sumenep kota?
2: Sumenep kota, pengennya di Sumenep kota dan dengan tempat yang begitu luas. Ini masih namanya juga orang bermimpi ya Kak ya. Iya. Planning atau mimpi ini harus besar. Kalau kecil kan enggak mungkin kan. Iya, jadi pengennya di daerah kota dengan skala yang besar, jadi nanti punya karyawan, jadi di situ ready stocknya itu bisa ratusan gitu lah.
1: Waduh, yeah. Oke, semoga tercapai ya Kak. Amin, ya. Amin. Nanti ya di 5 tahun nanti. Tapi enggak usah 5 tahun ya, semoga nanti semoga setahun sudah ada gitu ya. Amin. Tiba-tiba udah ada Ani ketemu Raja Wali Kreatif. Kak Yuli. Kak Yuli sudah ada nih di Sumenep kota ya. Oke. Terus apa nih yang mau disampaikan sama teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin nih? Biar mereka itu enggak dikit-dikit insecure, dikit-dikit capek lah, dikit-dikit males. Mereka itu biar semangat nih untuk memulai bisnis di bidang jasa kreatif, di bidang kreatif lah ya. Apa yang mau disampaikan?
2: Yang ingin saya sampaikan itu adalah proses ya. Kita sebagai anak, kalau saya dibilang anak muda kayaknya saya masih masuk milenial Kak.
1: Ya muda lah.
2: Ya muda lah ya. Milenial.
1: Sama kita.
2: Iya, milenial soalnya. Apalagi ini wanita ya Kak. Kita berbicara wanita. Wanita ini kadang banyak insecure-nya dan juga banyak tantangannya karena mau kemana sih wanita gitu kan. Tapi kalau kita mau berproses, kita jangan lihat apa dan di mana dan kapan. Kalau kita masih fokus di situ dan kita takut dengan kata-kata itu dari berbagai lingkungan, dari lingkungan di rumah atau sekolah ataupun dimanapun itu, maka kita proses kita tidak akan berjalan. Dan ketika kita berproses, ketika kita memulai sesuatu karya berkarya atau kita memiliki bisnis, jangan pernah menempatkan yang namanya gengsi dan juga ketakutan itu di depan. Semua orang ini sebenarnya punya rasa takut, tapi mereka menutupi rasa takut mereka dengan sesuatu yang mereka tampilkan. Jadi ketakutan kita ini jangan sampai lebih besar dari apa yang akan kita tampilkan kepada orang lain. Kita takut memulai bisnis yang kecil seperti ini karena dinilai terlalu kecil dengan gelar kita yang sudah sarjana. Loh, berarti itu takutnya yang ada di depan. Kita memulai sesuatu kalau kita masih ada kata takut dan mergaris bawahi kata-kata orang, maka ya tidak akan bisa gitu.
1: Oke, jadi kalian gak usah lah takut ya. Takutnya itu ditaruh di belakang aja, di nomor sekian gitu ya. Yang pertama, berani memulai teman Pro 2. Karena kalau gak berani memulai ya kapan kalian akan bisanya gitu ya. Oke, thank you banget ya buat Kak Yuli obrolannya di siang hari ini. Ini semoga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman Pro 2 ya di seluruh Jawa Timur yang mendengarkan. Dan juga bisa menjadi penyemangat nih buat kalian yang baru ingin mulai usaha, yang lagi membangun usaha, mengembangkan skill, atau masih cuman sekedar niat aja. Nah, semoga tadi obrolan sama Kak Yuli itu bisa memicu semangat kalian kembali teman Pro 2 ya. Dan semoga ide-ide kalian nanti terus bermunculan ya, karena sekarang itu kayaknya calo cari ide tuh banyak ya, di internet pun tiba-tiba aja ada gitu ya, tinggal kalian modifikasi aja. Oke, thank you banget ya buat Kak Yuli yang merupakan owner dari Raja Wali Kreatif. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah stay barengan sama kita di Pro 2 Sumenep ya. Kita next ketemu lagi ya sama pengusaha muda pastinya dengan cerita-cerita mereka yang menarik teman Pro 2. Nah, nanti di Muda Kreatif selanjutnya ya. Dan Anis pamit dulu, Kak Yula juga pamit ya. Bye bye.
3: Baru aja kamu dengerin Muda Kreatif berjaringan Korwil 10

0: satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati kopi.
1: Ma, adik boleh ya ambil coklat, susu, strawberry sama popcorn ya?
2: Iya, boleh sayang.
1: Ma.
2: Iya, boleh. Ambil yang adik suka.
1: Bukan, Ma. Ini kalau sabun mandi ada di rak makanan, terus kapas ada di rak mie instan. Ini loh, ada bumbu masak di rak susu.
2: Oh, itu pasti ulah pengunjung yang usil. Ambil barang ketika nggak jadi dibeli, ditaruh sembarangan. Ya udah, ayo kita bantu Om sama Tante pramuniaganya untuk kembalikan barang-barang ini ke tempat semula. Tidak sulit kan untuk membantu sesama dan mengajarkan kebaikan? Jangan membenarkan kebiasaan, tapi membiasakan kebenaran.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Hitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Terima kasih kamu masih setia di 89,5 FM. Dan kali ini udah balik lagi ke Jember ya teman Pro 2. Tadi kamu udah diajak jalan-jalan ke Sumenep nih. Nah, kali ini udah balik lagi barengan aku Evi Alaika yang bakal temenin kamu sampai nanti jam 3 sore teman Pro 2. Jadi pastikan kamu untuk terus stay tune terus di sini ya, karena aku udah nyiapin banyak banget lagu dan juga informasi-informasi yang bakal aku hadirkan spesial untuk kamu. Seperti biasanya teman Pro 2, kalau udah jam 1 itu tandanya adalah masuk ke segmen Sport Zone. Dan ini udah ada kabar dari dunia sepak bola nasional nih teman Pro 2. Jadi timnas Indonesia ini bakal menjalani laga penting FIFA Matchday melawan Oman yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 5 Juni 2026 mendatang nih teman Pro 2. Pertandingan ini tuh bukan cuma sekedar laga uji coba internasional aja, tetapi juga jadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk mengakhiri penantian panjang meraih kemenangan atas Oman yang sudah berlangsung selama hampir 38 tahun. Bayangin teman Pro 2, 38 tahun lamanya. Kayak umur siapa? Umurku aja belum sampai 38 tahun tuh. Kalau melihat catatan sejarah nih ya teman Pro 2, Indonesia dan Oman ini udah bertemu sebanyak 6 kali. Dari 6 pertemuan tersebut, Indonesia ini mencatatkan 2 kemenangan saja dan 1 hasil imbang serta 3 kekalahan. Bayangin teman Pro 2, 6 kali ya, 6 kali ketemu, terus menangnya 2, imbangnya 1, kalahnya 3 kali. Dan menariknya, 2 kemenangan Indonesia itu terjadi secara beruntun pada ajang Kings Cup pada tahun 1987 dan 1988 di Bangkok, Thailand, teman Pro 2. Setelah itu, Garuda belum pernah lagi mengalahkan Oman hingga sekarang. Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada laga persahabatan tahun 2021 di Dubai. Saat itu Indonesia harus mengakui keunggulan Oman dengan skor 1-3 teman Pro 2. Meski begitu, statistik gol kedua tim sebenarnya cukup berimbang nih. Indonesia ini telah mencetak 6 gol ke gawang Oman, sementara Oman ini unggul tipis dengan torehan 7 gol saja. Dan laga ini tuh menjadi ujian penting bagi pelatih timnas Indonesia John Hartman dalam mempersiapkan tim menghadapi agenda internasional berikutnya teman Pro 2. Selain itu, pertandingan ini juga bisa menjadi momentum gitu ya bagi Garuda untuk memperbaiki rekor pertemuan sekaligus menunjukkan perkembangan performa tim di level internasional. Nah, menurut kamu gimana nih teman Pro 2? Apakah timnas Indonesia mampu mengakhiri puasa kemenangan atas Oman dan meraih hasil positif di depan pendukung sendiri? Ya, kita tunggu saja aksinya teman Pro 2 di tanggal berapa hayo tadi? Di tanggal 5 Juni mendatang.

0: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
2: Tadi itu, pas diangkot mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
1: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
2: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
1: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ada kabar yang membanggakan nih teman Pro 2 dari dunia sepak bola. Bek andalan Persib Bandung, Frans Diaputros ini resmi masuk ke skuad timnas Irak untuk putaran final Piala Dunia 2026 teman Pro 2. Kabar ini tentu menjadi pencapaian besar bagi pemain berusia 32 tahun tersebut, apalagi nih ya, setelah kemarin ini sukses membantu Persib Bandung meraih gelar juara Super League musim 2025-2026 teman Pro 2. Nama Putros ini masuk ke dalam 26 pemain yang dipilih timnas Irak untuk tampil di ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Sebelumnya teman Pro 2, pemain berdarah Irak Denmark ini juga telah mengikuti pemusatan latihan bersama tim nasional Irak di Spanyol sebagai bagian dari persiapan menuju Piala Dunia. Dan bagi Putros sendiri, kesempatan tampil di Piala Dunia ini menjadi salah satu momen terbesar sepanjang karir profesionalnya. Konsistensinya bersama Persib sepanjang musim lalu ini membuat dirinya dipercaya menjadi bagian dari skuad utama Irak teman Pro 2. Persib Bandung pun menyambut kabar ini dengan penuh kebanggaan dong ya. Apalagi manajemen klub menilai keberhasilan Putros ini menembus skuad Piala Dunia merupakan hasil dari kerja keras, dedikasi dan juga profesionalisme yang selama ini ia tunjukkan di lapangan teman Pro 2. Dan menariknya lagi nih ya, keikutsertaan Putros di Piala Dunia juga bisa memberikan keuntungan bagi Persib Bandung. Klub berjuluk Maung Bandung ini berpotensi mendapatkan kompensasi dari FIFA melalui program FIFA Club Benefits Program, yaitu di mana program penghargaan bagi klub yang melepas pemainnya untuk membela timnas nasional di putaran final Piala Dunia teman Pro 2. Dan semakin lama Irak bertahan di turnamen, semakin besar pula kompensasi yang berpeluang diterima Persib gitu teman Pro 2. Jadi bukan hanya kebanggaan secara prestasi aja, tapi juga bisa berdampak bagi klub secara finansial. Timnas Irak sendiri dijadwalkan memulai perjuangan mereka di Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Norwegia pada laga pembuka fase grup teman Pro 2. Dan keren banget ya teman Pro 2 dari Liga Indonesia langsung menuju ke panggung sepak bola terbesar dunia. Ya semoga nanti Frans Diaputros nih bisa tampil maksimal dan mengharumkan gitu ya nama klub yang pernah dibelanya di Indonesia teman Pro 2.

0: Pernah nggak sih Indonesia masuk Piala Dunia? Jawabannya, pernah. Meski dengan nama berbeda. Pada Piala Dunia FIFA 1938 di Prancis, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi tim Asia pertama yang tampil di ajang tersebut. Namun langkahnya terhenti cepat setelah kalah 0-6 dari Hungaria di babak pertama. Menurut catatan resmi FIFA, keikutsertaan ini menjadikan Indonesia sebagai pelopor wakil Asia di Piala Dunia, meskipun saat itu belum melalui kualifikasi seperti format modern sekarang.
1: Di mana ya toiletnya? Di sana ternyata. Lega. Akhirnya. Berapa, Pak?
2: 2.000 aja, Mbak.
1: Pak, toiletnya bersih ya. Desainnya bagus. Terus bikin nyaman deh pokoknya.
2: Iya, Mbak. Selain bersih dan bikin para wisatawan nyaman, toilet ini pakai sistem biofilter, Mbak. Jadi mengolah air limbah dari kloset, wastafel, dan urinoir toilet yang selanjutnya dialirkan ke 4 kolam sanitasi. Nah, kolam ini dilengkapi dengan batu koral dan ditanami tanaman air yang berbeda jenis. Kemudian tanaman air ini fungsinya untuk menetralisasi sisa limbah dan patogen-patogen yang dapat membahayakan kesehatan, Mbak. Jadi air yang akan dibuang ke badan air telah memenuhi standar baku mutu air limbah domestik. Jadi begitu, Mbak.
1: Wah, keren juga nih, Pak. Kalau kayak gini, ini juga jadi upaya untuk mendorong pariwisata di Indonesia.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

92 sekarang dengerin RR itu makin gampang dan bisa dari mana aja loh. Kamu bisa download aplikasi RRI Digital di Play Store dan juga di App Store sekarang juga. Jadi dari aplikasi RRI Digital kamu bisa menikmati berbagai fitur menarik teman Periode 2. Kayak ada fitur live streaming ya untuk seluruh program RRI di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kemudian kamu bisa dengerin siaran radio kapan aja dan di mana aja. Kemudian ada siaran podcast dan siaran ulang program favorit kamu, teman Periode 2. Di RRI Digital juga ada baca berita terkini dari dalam dan luar negeri. Kemudian ada fitur RRI Net untuk menikmati tayangan video dan juga konten visual. Pokoknya banyak banget deh fitur-fitur yang bisa kalian coba sendiri, teman Periode 2. Jadi kalau mungkin ya kamu lagi di perjalanan, di kampus, atau di kantor, atau bahkan kamu lagi di luar kota, kamu tetap bisa terhubung dengan kita tentunya di 89,5 FM Periode 2 RRI Jember dari berbagai program favorit lainnya, teman Periode 2. Makanya segera download sekarang juga ya untuk aplikasi RRI Digital gratis dan mudah digunakan. Oke teman Periode 2, jadi jangan kemana-mana, aku masih bakal temenin kamu sampai nanti jam 3 sore. Jadi pastikan tetap di sini aja.

Nah teman perdua, tadi udah aku bahas ke kamu berbagai informasi seru mulai dari dunia olahraga sampai update menarik lainnya ya. Sekarang saatnya kita geser ke dunia hiburan dulu nih teman perdua, tapi masih sebentar lagi teman perdua karena masih belum jam 2. Jadi aku bakal ngajak kamu masuk ke segmen showbiz. Dari jam 2 sampai dengan jam 3 aku masih bakal temenin kamu tentunya di 89,5 FM Pro 2 Radio Jember, teman terbaik kamu.

0: perbedaan agama yang membuat kita terpecah. Bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Halo? Baik, Bu. Iya, nanti ke rumah. Masih sibuk kerja nih. Iya. Ya udah, Adi berangkat kerja dulu. Halo, Bu. Nanti lagi ya, Bu. Telepon. Adi lagi rapat. Halo, apa, Dek? Kakak lagi kerja nih.
2: Apa? Ibu? Innalillahi.
3: Selama masih ada, luangkanlah waktu untuk orang tua.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Senang hidup di negeri ini, gemah ripah loh jinawi, saling menghargai, cinta damai, saling beramah tamah, dan gotong royong, itulah Indonesia. Tapi rasanya itu dulu, saat semua orang mudah tersulut emosi, kurang respek, dan mudah terprovokasi. Kita harus ingat, ini bukan mimpi. Sejak Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, mari kita wujudkan mimpi ini para pemuda. Menjadikan negeri ini damai, makmur, dan sejahtera demi tanah air Indonesia, demi bangsa Indonesia, dan demi bahasa persatuan Indonesia.
3: Masuk.
4: Selamat pagi, Bu.
3: Siang, Mas. Jam berapa ini?
4: Jam 10, Bu.
3: Terus?
4: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
3: Mau apa?
4: Wawancara kerja, Bu.
3: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
4: Jam 8.
3: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
4: Loh, kok sama ayam?
3: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
4: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
3: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam.

Buat kamu teman perdua yang suka nonton drama Korea, ini ada tontonan baru yang bisa masuk ke watchlist kamu teman perdua. Jadi dramanya tuh berjudul Doctor on the Edge, resmi tayang di Disney Plus mulai 1 Juni 2026 kemarin ya teman perdua. Drama ini tuh merupakan gimana sih menerapkan merupakan ya sorry. Drama itu merupakan adaptasi dari webtoon populer Endurance Doctor yang mengusung genre romansa medis yang dipadukan dengan misteri serta drama kehidupan teman perdua. Jadi serial ini tuh dibintangi oleh Lee Ji-Wong Wook dan juga Shin Yeon yang menjadi pemeran utama. Kehadiran keduanya ini langsung menarik perhatian para penggemar K-drama karena mereka ini dikenal memiliki kemampuan akting yang kuat dan juga chemistry yang dinantikan oleh banyak penonton teman perdua. Ceritanya tuh mengikuti sosok Do Jiu, seorang mantan ahli bedah plastik di rumah sakit universitas yang memilih menjadi dokter kesehatan masyarakat untuk memenuhi kewajiban militernya. Meski berusaha menghadapi daerah kepulauan karena trauma terhadap laut, ia ini justru ditempatkan di sebuah pulau terpencil bernama Puyongdongdu teman perdua. Dan di sanalah si Do Jiu ini bertemu dengan Yu Hari, seorang perawat yang juga memiliki latar belakang sebagai tenaga medis rumah sakit universitas. Namun di balik dedikasinya terhadap pasien, ternyata si Hari ini menyimpan alasan tersendiri mengapa ia memilih tinggal di pulau tersebut teman perdua. Dan di sana si Doju ini bertemu dengan Yu Hari, seorang perawat yang juga memiliki latar belakang sebagai tenaga medis rumah sakit universitas. Namun di balik dedikasinya terhadap pasien, ternyata si Hari ini menyimpan alasan tersendiri ya, kenapa ia memilih tinggal di pulau tersebut. Dan seiring berjalannya waktu, Doju ini mulai mengenal kehidupan warga pulau yang penuh dengan cerita teman perdua. Terus aku lanjutin lagi ya. Dan dari situlah ia belajar tentang arti pengabdian, empati, persahabatan hingga tentang cinta teman perdua. Tapi bukan cuma kisah romantis yang ditawarkan dalam drama ini teman perdua, karena ada juga konflik antar tenaga medis dan juga misteri yang perlahan mulai terungkap. Dengan perpaduan suasana pulau yang indah, kemudian cerita medis yang menyentuh, dan juga kisah romansa yang hangat, Doctor on the Edge ini tuh menjadi salah satu drama Korea yang cukup menarik ya untuk diikuti di pertengahan tahun 2026 nih teman perdua. Nah, kalau kamu lebih suka drama medis atau drama romantis nih teman perdua,

0: Eh, Win, sini deh. Sini, sini cepetan. Cek dulu ini, cek.
1: Apaan sih?
0: Ini loh, akun Gossip Hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget. Sebel deh liatnya.
0: Komen.
1: Yuk, komen.
0: Ini cewek dua ngapain sih? Heboh banget. Ini loh, akun Gossip itu. Lagi rame banget postingannya. Komen.
1: Enggak. Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet.

0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Ada kabar buat teman Pro 2 yang ngikutin serial Euphoria nih teman Pro 2. Setelah menemani penonton selama hampir 7 tahun, kreator serialnya Sam Levinson ini memastikan bahwa Euphoria akan resmi berakhir setelah musim ketiganya teman Pro 2. Dan kabar ini sebenarnya nggak terlalu mengejutkan sih ya, karena sebelum pemeran utama serial ini Zendaya juga sempat menyepil gitu ya, memberi isyarat bahwa perjalanan karakternya kemungkinan akan berakhir di season 3. Buat yang belum tahu teman Pro 2, Euphoria ini merupakan serial drama yang mengikuti kehidupan sekelompok remaja dalam menghadapi berbagai persoalan hidup, mulai dari pertemanan, kemudian cinta, pencarian jati diri, sampai pokoknya sampai tantangan di era media sosial ya teman Pro 2. Dan sejak pertama tayang, serial ini tuh dikenal karena cerita yang dibuat, visual yang unik, dan juga acting para pemerannya ini mendapat banyak pujian. Dan menariknya lagi, jeda antara season 2 dan season 3 ini mencapai hampir 4 tahun teman Pro 2. Salah satu alasannya karena para pemain seperti Zendaya, Jacob Eller di Sydney Sweeney, dan juga Hunter Schafer ini udah menjadi bintang besar dengan jadwal syuting yang sangat padat teman Pro 2. Untuk season terakhir di season 3 ini, cerita akan menghadirkan lompatan waktu yang membawa para karakter menghadapi fase kehidupan yang lebih dewasa. Tema-tema seperti harapan, penebusan, dan juga pilihan hidup bakal menjadi fokus utama dari cerita di season 3 ini, teman Pro 2. Ya, meski banyak penggemar yang sedih mendengar kabar ini ya, tapi nggak sedikit juga yang merasa season 3 itu adalah waktu yang tepat untuk menutup perjalanan serial yang sudah menjadi fenomena budaya pop selama beberapa tahun terakhir, teman Pro 2. Nah, kalau teman Pro 2 nih, kamu kalau termasuk penggemar Euphoria, karakter siapa nih yang paling berkesan buat kamu teman Pro 2? Kalau aku sih yang jadi Zendaya sih pastinya.

Gak kerasa teman Pro 2, kebersamaan kita di program acara Santai Siang harus berakhir di sini ya. Terima kasih banyak buat kamu yang udah meluangkan waktu untuk tetap bersama kami tentunya teman Pro 2. Dan semoga berbagai informasi dan juga hiburan serta lagu-lagu yang hadir siang hari ini bisa menambah semangat kamu sampai malam nanti teman Pro 2. Aku harus pamit dulu teman Pro 2, jaga kesehatan dan jangan lupa makan ya teman Pro 2, karena pura-pura bahagia itu perlu energi teman Pro 2. Dan tentu aja jangan kemana-mana, karena setelah ini masih banyak program-program menarik lainnya yang siap menemani kamu tentunya hanya di 89,5 FM Pro 2 era di Jember, teman terbaik kamu. Bye-bye.

adakah yang bisa menjamin dirinya terlepas dari dosa dalam sehari saja? Mulai dari dosa yang muncul dari mata, telinga, mulut, tangan, kaki, badan, hingga hati yang senantiasa berjibaku dengan nafsu dan godaan syaitan al-rajim. Nafsu dan godaan setan merupakan tantangan yang niscaya akan dihadapi oleh setiap anak Adam. Apabila ia sanggup menahan dan mengendalikan setiap keinginan hawa nafsu dan godaan setan, tentu ia akan menang dan memperoleh pahala di sisi Allah. Namun, jika ia kalah dan terjerumus sehingga menjadi budak hawa nafsu dan menuruti godaan setan, maka dosa akan menyelimutinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap anak Adam pasti berbuat salah, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat kesalahan adalah yang bertaubat."

0: Tahukah Anda, kereta api itu ada sejak zaman dahulu, tepatnya di tahun 1784, ditemukan oleh William Murdoch, seorang ilmuwan berkebangsaan Inggris yang lahir pada tanggal 21 Agustus 1754 di Lugar, Skotlandia. Pada awalnya, kereta api dikenal sebagai kereta kuda yang terdiri dari satu rangkaian kereta saja, sehingga dibuat kereta kuda yang dapat menarik beberapa rangkaian kereta. Kereta ini sangat dibutuhkan untuk mengangkut bahan tambang, dan kereta ini khusus dioperasikan di daerah pertambangan. Supaya dapat meringankan beban yang diangkut, maka kereta kuda ini berjalan di jalur yang dibuat khusus dari besi dan dinamai trem. Jalur rel pertama kali tercipta pada tahun 1630 di Inggris dengan adanya kegiatan pengangkutan batu bara. Pada mulanya, semua hasil pertambangan batu bara diangkut menggunakan kereta yang ditarik oleh kuda. William Murdoch meninggal pada 15 November 1839 pada usia 85 tahun dan dimakamkan di kota Birmingham, Inggris. Semoga semangat dan kegigihannya bisa menjadi inspirasi bagi kita semua.
1: Hey bro, sorry nih telat.
2: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro.
2: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
2: Ya, keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
3: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
2: Nggak tahu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Yeah, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hari. Info Pro 2 hari ini.
1: Hai teman Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi hari Rabu 3 Juni 2026 pukul 3 sore barengan aku di Taulia. Informasi pertama teman Pro 2 tentang Rusia dan Indonesia bahas penguatan kerjasama transportasi. Informasi kedua tentang Indonesia, tuan rumah First ASEAN Gym for Life Challenge 2026 di Yogyakarta. Informasi berikutnya tentang masuk Taman Nasional kini pakai aplikasi digital. Dan teman Pro 2 inilah dia untuk berita selengkapnya. Menteri Transportasi Rusia Andrei Nikitin menggelar pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah RI Agus Harimurti Yudhoyono pada Selasa hari ini kemarin di Moskow, Rusia. Pihak Rusia mencatat pertumbuhan yang kuat pada sektor transportasi udara sejak 2024. Penerbangan reguler menuju Bali telah beroperasi 3 kali setiap pekan. Perusahaan-perusahaan Rusia menyatakan kesiapannya untuk terlibat dalam program modernisasi infrastruktur transportasi Indonesia. Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah First ASEAN Gym for Life Challenge 2026 di Yogyakarta. Ada penyelenggaraan terakhir sekitar 1.500 atlet berpartisipasi dibandingkan 350 atlet pada edisi perdana. Event itu dijadwalkan berlangsung di Yogyakarta pada 15 sampai 18 Oktober 2026 mendatang. Wisatawan yang hendak berkunjung ke Taman Nasional atau TN dan Taman Wisata Alam atau TWA kini wajib melakukan pemesanan tiket secara digital melalui aplikasi Ayo ke Taman Nasional. Sistem baru tersebut mulai diterapkan sebagai bagian dari pengembangan layanan publik berbasis digital di sektor pariwisata dan konservasi alam. Aplikasi tersebut mulai diuji coba sejak 13 Mei 2026 dan untuk tanggal kunjungan mulai 18 Mei 2026. Peluncuran resminya dijadwalkan dilakukan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni pada Jumat 5 Juni 2026 di TWA Kawah Ijen dan TN Alas Purwo Banyuwangi. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

Selamat 9,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2 di hari Rabu. Hari Rabu ceria ini teman Pro 2, aku kembali lagi temenin kamu di sore ceria tentunya. Dan mungkin buat kamu yang mungkin di sore hari ini sudah nunggu jam-jam pulang kerja atau sudah menunggu jam pulang sekolah, jam pulang kuliah, mungkin ya apapun aktivitas kamu teman Pro 2 di sore hari ini, semoga kamu tetap semangat ya. Biasanya kalau udah sore ini sudah pikirannya mau tenggo mulu nih teman Pro 2. Tenang, biar kamu nungguin waktunya gak berasa, kamu wajib banget dengerin aku, karena setelah ini aku bakal bawain program-program yang menarik dan tentu aja dengan info-info yang menarik di sore hari ini. Masih barengan aku di Taulia dan juga Ewin Ramadan tentunya. Di interval pertama teman Pro 2, kita masuk di cloud ya, cerita lokal unik terupdate. Ya bakal bawain info-info yang lokal-lokal dulu, nemenin kamu dengan info dari kota tercinta kita, kota Jember dan sekitarnya teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, buat kamu yang penasaran, siapin dulu deh, siapa tahu mau ngeteh sore atau mau ngopi sore, boleh banget disiapin dulu. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus barengan aku di Lapas 9,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.
1: Kemana nih kita?
2: Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos.
1: Oke, pakai Google Maps aja.
3: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
1: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
2: 20M, Bos.
1: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
3: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
1: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
2: Kita belok kiri aja, Bos.
1: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
3: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
2: Hah?
3: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
2: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.
3: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Yeay.
1: Teman Pro 2 balik lagi di Sore Ceria kali ini ya. Dan di hari ini Teman Pro 2
0: yeah.
1: Kita bakal, kalau tadi aku udah spill ya, kalau kita kan bakal ngomongin soal yang lokal-lokal dulu nih.
0: Yang lokal-lokal dulu.
1: Betul.
0: Kali ini kita bakal ngomongin apa, Dit? Yang lokal, Dit.
1: Yang lokal nih, Teman Pro 2 ada dari salah satu desa di Kabupaten Jember.
0: Salah satu desa di Kabupaten Jember.
1: Desa Suci.
0: Oh, dimana? Iya, Desa Suci itu kalau nggak salah di daerah Panti sana ya, Dit.
1: Nah, betul. Desa Suci di Kecamatan Panti Teman Pro 2 baru aja kedatangan sebanyak 7 mahasiswa dari Mahasarakam University Thailand.
0: Wih, Swalikam.
1: Nah, mereka datang nih ke Desa Suci untuk belajar langsung tentang pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals yang bisa dikenal dengan SDGs.
0: S
1: SDGs.
0: Bukan es tuntung tapi kan ya. Atau es krim gitu.
1: Bukan, itu ke sustainable kita.
0: jadi bagian dari mobility study ya. Jadi kunjungan ini merupakan bagian dari mobility study program Fakultas Pertanian Universitas Jember ataupun Faperta UNED. Ya, para mahasiswa ini diajak melihat bagaimana Desa Suci itu berhasil bangkit setelah bencana banjir bandang yang terjadi pada tahun 2006 silam gitu ya.
1: Betul Teman Pro 2, dan menariknya ya, kebangkitan desa ini itu dilakukan melalui berbagai program yang menggabungkan pelestarian lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat nih.
0: Iya, mulai dari pengelolaan sampah rumah tangga, pemanfaatan limbah, limbah pertanian menjadi pupuk organik ya, hingga pengembangan UMKM lokal seperti yaitu tadi keripik talas
1: Dan Teman Pro 2, para mahasiswa ini juga mengunjungi Bank Sampah Larahan Makmur dan kelompok tani harapan untuk melihat langsung penerapan konsep ekonomi sirkular, yaitu sistem yang mengubah limbah menjadi produk bernilai ekonomi, Teman Pro 2.
0: Ya, bahkan Bank Sampah Larahan Makmur ini berhasil mengolah limbah rumah tangga menjadi berbagai produk kreatif di pot tanaman misalkan atau dari popok bekas ya kan, furnitur berbahan plastik daur ulang.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Dan Teman Pro 2 memang ya, menurut pihak Faperta UNED yang dikutip dari jatimno.com nih, Teman Pro 2, Desa Suci ini dipilih karena menjadi contoh nyata bagaimana sebuah desa mampu bangkit dari bencana melalui pembangunan yang melibatkan masyarakat dan berorientasi pada keberlanjutan, Teman Pro 2.
0: Nah, jadi salah satu peserta dari Thailand ini bahkan juga mengaku mendapatkan banyak wawasan baru di, mulai dari praktik pertanian di kawasan pegunungan ya kan, terus strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Wes pokoknya keren banget lah.
1: Keren banget ya Teman Pro 2 dari Jember untuk dunia. Desa Suci ini membuktikan bahwa inovasi, gotong royong dan kepedulian terhadap lingkungan ini bisa menjadi inspirasi hingga ke tingkat internasional.
0: Wow.

dunia selalu punya panggung yang megah. Di Piala Dunia FIFA 2022, dibangun 8 stadion baru dengan desain futuristik. Beberapa dilengkapi dengan teknologi pendingin. Karena suhu bisa mencapai lebih dari 40 derajat Celcius. Bahkan ada stadion seperti 974 yang dirancang dari kontainer dan bisa dibongkar setelah turnamen selesai. Ini bukan sekedar menjadi tempat pertandingan, tapi menjadi simbol perkembangan inovasi stadion. Karena di Piala Dunia, pengalaman penonton sama pentingnya dengan pertandingan itu sendiri.

0: ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihin ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Teman berdua dimanapun kamu, di sore hari ini aku bakalan share ke kamu semuanya untuk laporan kehilangan STNK edisi hari ini Rabu 3 Juni 2026 teman berdua. Yang pertama ada STNK dengan plat nomor P6252GI atas nama Nakman, alamat Dusun Kerajaan 2 RT 8 RW 4 Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember. Selanjutnya STNK dengan plat nomor P6933GW atas nama Zainuri, alamat Jalan Panjaitan Gang Panorama 143 RT 2 RW 4 Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember. Selanjutnya STNK dengan plat nomor P5182GE atas nama Sulhan Basofi, alamat Jalan Raung 1 J11 RT 4 RW 11 Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember. Selanjutnya STNK dengan plat nomor P1428LX atas nama Herianto, alamat Jalan Pertendean nomor 7 RT 1 RW 5 Kelurahan Karangrejo Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember. Selanjutnya STNK dengan plat nomor P4897JD atas nama Al-Mukarromin, alamat Dusun Cakru RT 4 RW 9 Desa Cakru Kecamatan Kencong Kabupaten Jember. Selanjutnya STNK dengan plat nomor P5196HZ atas nama Rukiyati, alamat Dusun Sumber Tengah RT 2 RW 12 Kelurahan Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember. Selanjutnya STNK dengan plat nomor P5716JG atas nama Selamat, alamat Jalan Nusantara GI 23 Lingkungan Condro RT 5 RW 6 Kelurahan Kaliwates Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Selanjutnya STNK dengan plat nomor P5345JR atas nama Febru Hantoro, alamat Dusun Kerajaan RT 3 RW 10 Desa Karanganyar Ambulu Jember. Selanjutnya STNK dengan plat nomor P2042IN atas nama Yudi Abdullah, alamat Dusun Kerajaan RT 3 RW 5 Tempurjo Kabupaten Jember. Dan yang terakhir adalah STNK dengan plat nomor P5983HI atas nama Pratman, alamat Dusun Kepel RT 7 RW 1 Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember. Bagi yang menemukan STNK tersebut dimohon mengembalikan ke alamat yang telah disebutkan atau ke tim layanan pengembangan usaha LPPR RI Jember, Jalan Lejen Panjaitan nomor 61 Kota Jember. Terima kasih.

0: mengenal tarian tradisional Nusantara. Tari Sirih Kuning merupakan tarian pergaulan yang sudah ada sejak zaman Belanda dan sangat populer di kalangan Tionghoa di daerah pinggiran Betawi masa itu. Tari Sirih Kuning biasanya ditampilkan untuk mengiringi prosesi pernikahan adat Betawi, ketika mempelai laki-laki akan menyerahkan sirih dare kepada pengantin perempuan. Selain itu, Tari Sirih Kuning juga digelar untuk menyambut tamu kehormatan, serta hajatan-hajatan lainnya, seperti khitanan. Tari Sirih Kuning merupakan tari pergaulan antara lelaki dan perempuan. Yang menarik, Tari Sirih Kuning dibawakan secara berpasangan. Posisi masing-masing penari tetap berjarak dan tidak saling bersentuhan. Diiringi ensemble gambang kromong semakin melengkapi khas Betawi pada tarian ini dengan lagu yang berjudul Sirih Kuning. Kostum pada tarian ini bisa beragam, mulai dari merah, hijau, dan juga kuning. Para penari menggunakan bunga sebagai hiasan kepala yang merupakan lambang kebahagiaan, kemakmuran, dan kedewasaan seorang perempuan. Kadang juga menggunakan cadar yang menjadi simbol menutupi dan melindungi wajah cantik.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Masuk.
3: Selamat pagi, Bu.
2: Siang, Mas. Jam berapa ini?
3: Jam 10, Bu.
2: Terus?
3: Ya ini Bu, mau ini loh Bu, mau
2: apa?
3: Wawancara kerja Bu.
2: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
3: Jam 8.
2: Ini sudah jam 10 Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
3: Loh, kok sama ayam?
2: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 Masnya baru datang? Sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
3: Mana Yam? Aku diterima kan Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan Yam?
2: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
6: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Sudahkah Anda kenal dengan EcoPrint? Sesuai namanya, EcoPrint berasal dari kata eco atau ekosistem yang berarti lingkungan hayati atau alam, dan print berarti cetak. Sistem dengan menjiplak dedaunan dan kemudian merebusnya mirip seperti proses pembuatan batik untuk menghasilkan motif kain yang unik dan bercita rasa. Menggunakan bahan dasar kain, kertas, dan kulit sebagai media. Sedangkan untuk daun motif menggunakan diantaranya daun jati, jarak kepiar, jarak pulung, jambu biji, jati lanang, kalpataru, ketepeng, dan cemara. Adapun bunga yang bisa dipakai yaitu bunga waru, mawar, bunga sepatu, dan lainnya. Selain ramah lingkungan, pemotifan kain dengan teknik EcoPrint semakin digemari masyarakat. Bahkan kain-kain EcoPrint Indonesia juga sudah pernah dipamerkan di ajang fashion dunia dan sudah mendapatkan pesanan produk dari banyak kalangan, termasuk pecinta fashion mancanegara.

0: Anda ingin tahu fakta Piala Dunia?
1: Teman Pro 2, kalau udah timnas Argentina ketemu timnas Inggris nih, itu bukan cuma pertandingan, itu adalah sejarah, emosi, dan juga harga diri. Apalagi di Piala Dunia 1986, ketika dunia melihat drama yang enggak akan pernah dilupakan, sepak bola kadang lebih panas daripada sekedar permainan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 21 September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiya dan Ngaisha. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegram. Mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiya dan Ngaisha, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Soang Pro 2 balik lagi di Sore Ceria barengan aku di Talia dan juga
1: aku Ewin Ramadan.
0: Dan Soang Pro 2, kalau tadi kita sudah ini ya ngobrol bareng siapa tadi?
1: Bareng sama anak-anak
0: English Edition Mandue Jember sama Pro 2. Kali ini kita comeback lagi nih bareng kita berdua, dan tentu aja kita berarti langsung masuk di Changchimen.
1: Changchimen bincang-bincang bincang ceria menyenangkan.
0: Sama-sama yang salah ternyata. Dan seperti biasa tuh Mompro 2 di jam 5 ini kita bakal ngobrol bareng kamu selama 1 jam ke depan tentu ya.
1: Betul.
0: Dengan topik yang menarik banget di sore hari ini tuh Mompro 2. Ini adalah salah satu topik yang wajib banget kita bahas.
1: Apa tuh, Din?
0: Sebelum beneran terjadi. Sebelum kayak sebelum situasi darurat nih teman Predua. Dan di sore hari ini ya Win ya, kita adalah apa skill wajib yang harus dimiliki untuk situasi darurat.
1: Skill wajib yang harus dimiliki untuk situasi darurat. Kayak misalkan bencana gitu tadi.
0: Bencana ataupun mungkin nanti ada sesuatu tragedi nih teman Predua. Tapi kita sudah prepare. Nah, kira-kira skill apa yang harus disiapkan teman Predua?
1: Oke.
0: Nanti ya kita bahas bareng-bareng Tuan Pro 2 dan kamu juga bisa ikut gabungan di question box story Instagram yang sebentar lagi aku buat.
1: Iya, ataupun kamu juga bisa gabungan lewat WhatsApp kita di 081 559 70 89 50.
2: Kita lagi ada di acara Changchimen.
3: Makan kacang sambil makan permen.

0: Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 9...
1: Teman Pro 2, tiba saatnya Pro 2 Jember mengumandangkan seruan azan salat maghrib untuk kawasan Jember dan sekitarnya.

Menginginkan umur panjang dan rezeki lapang adalah sifat umum yang ada pada kebanyakan manusia. Rezeki dan umur sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak roh manusia ditiupkan di dalam rahim atau kandungan. Takdir manusia juga sudah tertulis dan terkumpul di kitab induk bernama Lauhul Mahfud 50.000 tahun sebelum penciptaan manusia dan bumi. Dan salah satu cara agar rezeki lapang dan umur panjang yaitu dengan silaturahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yubsata 'alaihi fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya ia menyambung silaturahimnya dengan kerabat. Hadis riwayat Bukhari. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, para ulama mengatakan yang dimaksud dilapangkan rezekinya adalah adanya keberkahan padanya. Sebab menyambung tali silaturahim adalah sedekah, dan sedekah dapat mengembangkan harta sehingga semakin bertambah dan bersih. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyambung silaturahim kepada keluarga terdekat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum.

Siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Ceria, ceria yang sore bareng Prodo.
1: Prodo FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

0: Yuk teman-teman Pro 2, kita lanjut lagi obrolan kita di Cangcimen sore hari ini.
1: Apa skill yang wajib harus dimiliki untuk situasi darurat? Wow.
0: Memang ya sebenarnya teman-teman Pro 2 ada beberapa kemampuan dasar yang mungkin bisa nih dipelajari oleh siapa saja teman-teman Pro 2. Yang pertama ya Win ya, tentu adalah pertolongan pertama atau first aid. Misalnya menghentikan pendarahan ringan, lalu membantu korban pingsan, atau mengetahui kapan harus memanggil bantuan medis. Dan first aid juga menyebut bahwa tindakan pertolongan pertama yang tepat itu dapat menjaga keselamatan korban hingga tenaga medis tiba, Win.
1: Iya, dan kedua ini kemampuan evakuasi di kemampuan evakuasi dan juga mengenali risiko bencana. Misalnya nih, ya. Misalnya tuh tahu titik kumpul saat gempa, jalur evakuasi banjir, terus atau cara keluar dari bangunan saat kebakaran. Kesiapsiagaan seperti ini nih, ini menjadi bagian penting dalam pengurangan resiko bencana.
0: Betul,
1: nih.
0: Penting banget itu teman Pro 2. Dan yang ketiga yang gak kalah penting adalah kemampuan komunikasi darurat. Karena kita harus tahu juga ya nomor-nomor darurat, kayak nomor-nomor layanan darurat. Lalu kita juga bisa nih memberikan informasi lokasi secara jelas dan tetap tenang lah saat meminta bantuan. Dan itu kan kelihatannya gampang ya kalau kondisi kita seperti saat ini. Tapi nanti tuh pada saat panik-paniknya, nah itu teman Pro 2, kemampuan komunikasi kita akan diuji
1: gitu. Nah benar, jadi bukan soal menjadi pahlawan gitu ya, tapi bagaimana kita tuh menjadi orang yang ya yang tidak panik itu tadi.
0: Tidak panik, betul.
1: Tidak panik dan tahu apa yang harus dilakukan ketika keadaan darurat itu terjadi, teman Pro 2.
0: Betul, teman Pro 2. Dan kali ini sudah ada yang gabungan, ada dari Rizky.
1: Boleh, digas.
0: Menurut saya skill yang paling penting adalah tetap tenang, karena kalau panik kita jadi sulit mengambil keputusan. Nah, ini juga benar juga. Selain kita sulit misal kita panik terus kita enggak punya skill, sulit berkomunikasi juga, sulit minta bantuan. Nah, ini sulit

0: pengalaman berharga ya. Dan tentu aja semoga aja pastinya ini akan berguna Tolong Pro 2. Berguna kapan aja itu kayak bekal lah buat kamu.
1: Dulu aku jujur li, aku adalah orang yang mungkin menganggap hal-hal seperti itu tuh receh di menurut gue.
0: Tapi
1: jadi ketika teman-teman ini apaan sih anak-anak nih, teman-temanku di sekolah tuh gotong-gotong terus bikin tandu segala. Gak penting banget menurutku dulu seperti itu ya kan.
0: Padahal ya mau berdua
1: padahal
0: udah dihadapkan sama kejadiannya langsung. Nah
1: iya,
0: itu
1: benar. Jadi jangan pernah menyepelekan hal-hal yang menurut kalian itu teman berdua apa ya, bukan passionnya lah. Jangan disepelekan teman berdua.
0: Jangan menyepelekan lah ya teman berdua. Oke teman berdua, buat kamu yang ingin gabungan seperti Nabila dan juga siapa tadi, Rizky
1: ya,
0: kamu bisa langsung aja ketik di question box yang udah aku kirim di story Instagram Pro2 Jember. Atau juga bisa langsung aja kirim di WhatsApp Pro2 di 081
1: 559
0: 70
1: 89
0: 50.

0: Sudahkah Anda kenal dengan EcoPrint? Sesuai namanya, EcoPrint berasal dari kata eco atau ekosistem yang berarti lingkungan hayati atau alam, dan print berarti cetak. Sistem dengan menjiplak dedaunan dan kemudian merebusnya mirip seperti proses pembuatan batik untuk menghasilkan motif kain yang unik dan bercita rasa. Menggunakan bahan dasar kain, kertas, dan kulit sebagai media. Sedangkan untuk daun motif menggunakan diantaranya daun jati, jarak kepiar, jarak wulung, jambu biji, jati lanang, kalpataru, ketepeng, dan cemara. Adapun bunga yang bisa dipakai yaitu bunga waru, mawar, bunga sepatu, dan lainnya. Selain ramah lingkungan, pemotifan kain dengan teknik EcoPrint semakin digemari masyarakat. Bahkan kain-kain EcoPrint Indonesia juga sudah pernah dipamerkan di ajang fashion dunia dan sudah mendapatkan pesanan produk dari banyak kalangan, termasuk pecinta fashion mancanegara.
1: Barisannya gimana?
2: Udah cepat tarik dong, pasti aku yang menang loh. Udah dari kemarin aku
1: menang-menang terus. Meisha, aduh Meisha, suara di sini kecil ya.
3: Gak mau.
1: Gak boleh seperti itu, suara TV-nya dikecilin.
2: Karena anak loh.
1: Udah apa-apa. Iya tapi, sini sayang remote-nya. Naisha jangan begitu.
2: Udah Naisha gak apa-apa. Udah loh Bu, gak apa-apa.
4: Aku gak apa-apa juga. Memang dari kecil anak-anak dinasehati supaya sopan kalau besar. Seperti dalam bahasa daerah Nias. Nah ide-ide gitu lala fandra. Ibu deh tebaik afatu.
2: Artinya apa sih Bu?
4: Dari kecil diajarin anak-anak kalau udah besar nanti tidak bisa lagi. Karena kebiasaan baik dan sopan santun itu dimulai ya dari rumah.
1: Makanya Naisha dengerin Mama.

0: Kalau tadi teman Pro 2 sudah ada Rizky dan Nabila. Kalau ini ada dari siapa nih?
1: Dimas.
0: Oh ya, Dimas. Dimas di dekat sini.
1: Dimas di sekitaran RRI aja.
0: Sepertinya ya. Kamu memantau di mana Dimas nih ya? Kalau saya Kak, skill membaca situasi dan mencari jalur evakuasi itu penting banget. Apalagi kalau sedang berada di tempat yang ramai. Nah, perhatikan deh tuh plang-plang tempat titik kumpul tuh yang biasanya aja ada
1: plang-plang hijau itu ya.
0: Betul. Itu bukan pajangan, teman Pro 2.
1: Itu bukan sekedar tulisan surut gitu.
0: Bukan. Itu beneran menjadi titik kumpul kamu. Jadi perhatikan ya kalau kamu ke tempat yang ramai, ke mall biasanya itu ada titik kumpul. Nah, berarti di
1: karena
0: situ
1: karena memang dibuatkan seperti itu karena memang sudah di ini ya Didi ya, sudah di apa namanya, sudah ditentukan gitu ya.
0: Betul.
1: Dan itu adalah benar-benar titik yang mungkin aman.
0: Gitu. Oke, lanjut selain dari Dimas ada siapa lagi?
1: Ada Ayu.
0: Ayu.
1: Yuk, yuk.
0: Apa kata ya Ayu?
1: Saya rasa.
0: Wih.
1: Saya rasa semua anak muda minimal harus tahu nomor darurat dan cara menghubungi bantuan. Bener.
0: Betul. Kadang informasi sederhana seperti ini, nomor dua, kadang justru yang paling dibutuhkan saat kondisi mendesak.
1: Bener.
0: Lanjut, ada dari Martin juga.
1: Martin.
0: Menurut saya, kemampuan dasar pertolongan pertama harus diajarkan lebih luas di sekolah.
1: Ya, bahkan ya, dalam berbagai situasi, berbagai ini ya, apa sih namanya, diskusi publik. Itu banyak masyarakat yang mendukung pelatihan pertolongan pertama dan prosedur darurat ini sejak usia sekolah.
0: Betul. Terakhir, Lintang. Ada dari Lintang, teman Pro 2. Saya pernah mengalami gempa dan waktu itu bingung harus kemana. Sejak saat itu saya lebih peduli dengan informasi mitigasi bencana.
1: Jadi
0: belajar dari pengalaman langsung ya.
1: Jadi kamu yang gempa, bukan buminya yang gempa.
0: Waduh Lintang. Iya ya, saya pernah mengalami gempa. Ya, dia merasakan, betul.
1: Maksudnya dia merasakan ini pas gempa gitu ya.
0: Dan kadang memang pengalaman tuh langsung memang sering membuat kita lebih sadar gitu ya, atas pentingnya kesiapsiagaan.
1: Harus ya.
0: Oke deh teman Pro 2, dari obrolan kita di sore hari ini kita belajar apa nih?
1: Ya. Mesti dilempar-lempar.
0: Kita belajar apa nih, Win?
1: Kita belajar di bahwa skill darurat ini bukan hanya untuk petugas kesehatan, melainkan
0: melainkan juga kita mungkin untuk relawan atau tim penyelamat.
1: Betul. Dan juga untuk
0: bukan
1: ini,
0: hanya itu ya, tapi untuk kita sebagai anak muda mudi Jember, teman Pro 2.
1: Sebagai anak muda ada beberapa kemampuan yang layak kita miliki.
0: Apa aja tuh?
1: Tetap tenang, memahami pertolongan dasar, mengenali jalur evakuasi, dan mampu berkomunikasi saat keadaan darurat.
0: Betul, bencana memang tidak selalu bisa diprediksi, teman Pro 2, tapi kesiapan bisa dipelajari. Nah, notet.
1: Iya, notet.
0: Semakin banyak orang yang memiliki keterampilan dasar menghadapi situasi darurat, maka peluangnya itu kayak besar peluang untuk mengurangi resiko dan bisa kayak membantu sesama gitu loh kalau semuanya paham.
1: Ya.
0: Oke, paham ya?
1: Paham.
0: Paham ya, adik-adik?
1: Nah, kalau misalkan gak paham, nanti bisa ini ya, apa namanya, sharing sama Bu Guru Dita.
0: Nanti kita konsultasi lebih lanjut.
1: Sama Guru BK.
0: Nah. Oke deh teman Pro 2, jadi untuk Cang Cimen kita di hari ini. Tapi tenang aja buat kamu yang belum sempat gabungan, Cang Cimen hadir lagi besok di jam yang sama
1: ya.
0: Jam 5 sampai jam 6.
1: Jangan kemana-mana,
0: kita masih lanjut ya.
1: Masih lanjut
0: di sore ceria interval terakhir nanti. Ada apa? Nah itu stay tune terus pokoknya di Labas Band 0,5 FM Pro 2 RRI Jember.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kita lagi ada di acara Cang Cimen.
3: Makan kacang sambil makan permen.

0: Kamera rolling, action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
1: Frustra. Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi kali, Kak.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Yaha.
1: Dan nomor berdua kita sudah berada di sore ceria untuk interval terakhir ya.
0: Oops.
1: Upgrade skill nih teman berdua. Ya, bakal bagiin informasi tentu aja yang masih positif-positif aja.
0: Benar.
1: Tentang hobi kamu, skill kamu nih yang mungkin bisa dikembangkan untuk menjadi sumber cuan.
0: Iya.
1: Atau mungkin juga ke lifestyle yang bikin diri kamu lebih positif.
0: Benar. Jadi untuk kamu semuanya yang penasaran, kita bakalan ngomongin seputar apa.
1: Setelah ini teman pre 2, intinya kita di malam hari ini, sore lah ya, sore menjelang malam.
0: Petang.
1: Di petang hari ini teman berdua akan memberikan informasi yang tentu aja ini berdampak positif deh pokoknya buat
0: dia.
1: Kamu dan bikin kamu makin berkembang.
0: Nah,
1: berkembang yang sehat ya, tenang aja, aman kok ya.
0: Bukan berkembang makin
1: makin lebar. Enggak.
0: Itu aku ini, aja kayaknya ya.
1: Iya. Ini berkembang sehat teman berdua. Jadi buat kamu yang penasaran setelah ini kita bakal bawain apa, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus barengan kita di 89.5 FM Pro 2 RRI Jabar.
0: Teman terbaik kamu.
1: Yuh.

0: Mungkin sekarang kamu udah gak asing lagi dengan kehadiran mall alias pusat perbelanjaan yang bahkan jumlahnya bisa lebih dari satu di kota kamu. Namun, lebih dari 50 tahun lalu hanya ada Sarinah yang merupakan cikal bakal retail modern di Indonesia. Gedung Sarinah didirikan sejak 17 Agustus 1962 dan baru selesai 4 tahun setelahnya di tahun 1966. Fakta uniknya, Sarinah merupakan nama pengasuh Insinyur Soekarno semasa kecil. Sosok ini begitu membekas dalam kehidupan Soekarno sehingga ia mengabadikannya menjadi nama mall pertama di Indonesia. Kamu sudah pernah ke Sarinah belum?
1: Bang, ini ada data bulan kemarin ya. Udah aku rangkum nih.
2: Ya, terus?
1: Ya, lu bikin tabelnya dong, Bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
2: Santai dong. Pesan kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
1: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
2: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
1: Zaman udah canggih, Bang. Udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian, lu kan digaji emang buat ginian, Bang.
2: Gaji mah urusan lain. Ini kan biar laporan kamu lancar.
1: Kocak sih, Abang. Enggak kayak topeng monyet. Kerja dulu, baru dapat pisang.
3: Kerja lebih baik mah kewajiban. Kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Ya, kita lanjut lagi ya, Dit ya.
1: Kita lanjut lagi
0: di interval yang terakhir. Kita bakal ngomongin soal apa ini, guys.
1: Di interval terakhir ini teman Predue, kita bakal ngobrolin sesuatu yang mungkin beberapa dari kamu pernah ngerasain ya, teman Predue, kayak lagi sakit gitu. Tapi tiba-tiba makanan favorit jadi terasa kayak hambar aja gitu.
0: Iya, kan lagi sakit, Dit.
1: Bahkan bikin enggak selera makan. Nah, ternyata kondisi ini ada penjelasan ilmiahnya loh, teman.
0: Mau dijelasin
1: Predue
0: hari ini?
1: Iya dong, okay. Kita jelasin teman Predue.
0: Oke, kita jelasin.
1: Jadi ya, saat tubuh sedang melawan penyakit, sistem imun dan otak bekerja sama untuk mengubah berbagai respons tubuh, termasuk menurunkan nafsu makan itu tadi.
0: Nah, ini nih. Jadi ini ada penelitiannya, Dit. Menurut penelitian yang dipublikasikan oleh jurnal Nature. Ketika terjadi infeksi, ya kan, tubuh itu akan mengalihkan energi untuk fokus melawan virus ataupun bakteri, Dit.
1: Betul.
0: Akibatnya proses pencernaan menjadi lebih lambat dan rasa lapar pun ikut berkurang gitu.
1: Dan gak cuman itu, ternyata memprodua tubuh juga memproduksi zat bernama sitokin yang mempengaruhi saraf vagus, yaitu saraf yang berperan dalam mengatur sistem pencernaan. Jadi hasilnya makanan yang terasa kurang menarik untuk disantap itu, jadi kayak gak ada menarik-menariknya.
0: Rasanya kayak yang gak nafsu makan gitu. Nah, selain itu hormon ini juga mengatur rasa lapar ya. Hormon yang mengatur rasa lapar dan juga kenyang, ini juga bisa terganggu saat kita sakit, Dit.
1: Betul.
0: Ditambah lagi kan kondisi kayak misalkan pilek ya kan, ataupun lagi flu lah. Ini sering membuat indera penciuman kita itu ada juga indera pengecap itu tidak bekerja maksimal. Makanya kan makanan terasanya hambar, bahkan membuat kita itu kayak yang mual gitu lah.
1: Betul. Meski begitu teman Predue, tubuh tetap membutuhkan cairan dan nutrisi agar proses pemulihan berjalan lebih cepat. Karena itu saat sakit disarankan untuk tetap memenuhi kebutuhan cairan dengan minum air putih. Terus kayak apa lagi ya, kuah kaldu atau minuman elektrolit lainnya.
0: Minyak goreng.
1: Waduh, kamu digorengin.
0: Kalau belum sanggup makan banyak, teman Predue, ya pilih makanan yang ringan aja, ya kan, yang mudah dicerna kayak misalkan bubur.
1: Betul.
0: Atau sup yang hangat, pisang, apel, kayak gitu-gitulah teman Predue ya. Atau kalau misalkan pun kalian pengen makan yang agak berkarbo dikit, ya paling nggak beli lontong lah teman Predue.
1: Betul, agar mudah dicerna itu tadi ya, teman Predue. Namun jika hilangnya nafsu makan berlangsung lebih dari 3 hari, terus kamu juga sulit minum atau tubuh juga terasa semakin lemas, sebaiknya juga segera memeriksakan diri ke dokter ya, atau ke tenaga medis.
0: Jadi teman Predue, kehilangan nafsu makan saat sakit itu wajar ya. Ini adalah salah satu cara tubuh itu fokus melawan penyakit. Tapi jangan lupa tetap jaga asupan cairan dan juga nutrisi agar proses pemulihan berjalan.
1: Betul.
0: Juga optimal.
1: Betul,
0: gitu
1: teman
0: ya.
1: Predue.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kita lanjut lagi ya, Dit ya.
1: Betul, kita lanjut lagi informasi di petang ini teman Prediwa di malam hari ini lah ya. Dan kita bakal lanjut, kalau tadi kita udah ngobrolin soal nafsu makan ya. Kali ini kita ngobrolin soal menurunkan berat badan nih.
0: Waduh.
1: Menurunkan, kalau misal ya kita lagi pengen menurunkan berat badan tuh, sebenarnya menurut kamu teman Prediwa lebih penting olahraga atau mengatur pola makan?
0: Dua-duanya sih.
1: Dua-duanya ya. Ternyata teman Prediwa, banyak penelitian menunjukkan kalau pola makan punya pengaruh yang lebih besar terhadap penurunan berat badan dibanding hanya mengandalkan olahraga saja.
0: Masa?
1: Jadi sebagai gambaran ya Win ya, seseorang dengan berat badan sekitar 70 kg hanya membakar sekitar 20 kalori setelah melakukan aerobik ringan selama 30 menit deh ya. Sementara itu, segelas minuman manis ukuran berapa ya, 350 milian gitu, itu bisa mengandung hampir 300 kalori. Artinya, mengurangi konsumsi minuman manis bisa lebih efektif untuk menciptakan defisit kalori dibanding kayak kita cuman olahraga aja gitu. Olahraga juga ngaruh sama berdua. Tapi kalau misal kamu olahraga iya, minum manis iya, waduh, itu akan jadi sia-sia teman Prediwa.
0: Iya, iya. Dan tentunya teman Prediwa, para ahli juga menjelaskan ya, Dit ya, bahwa kombinasi pola makan sehat dan aktivitas fisik ini tetap menjadi strategi terbaik untuk menjaga berat badan dalam jangka panjang, Dit.
1: Betul.
0: Kenapa seperti itu? Ini penjelasannya ya. Jadi olahraga ini membantu mempertahankan metabolisme tubuh dan menjaga kesehatan jantung, meningkatkan kebugaran, hingga mendukung kesehatan mental dan fungsi otak. Nah, selain itu latihan kekuatan seperti angkat beban ini juga dianjurkan karena membantu membentuk dan juga mempertahankan massa otot. Semakin banyak otot yang dimiliki tubuh, semakin banyak juga kalori yang bisa dibakar bahkan saat sedang beristirahat, Dit.
1: Betul ya teman Prediwa, yang perlu diingat mah olahraga juga bisa membuat rasa lapar meningkat. Jadi kalau pola makan tidak dijaga, kalori yang masuk justru bisa lebih banyak daripada yang dibakar nih.
0: Nah, makanya teman Prediwa, kalau misalkan targetmu ini adalah penurunan berat badan, fokus utamanya tetap ada pada pola makan ya. Pola makan yang sehat dan seimbang.
1: Betul.
0: Tapi jangan lupa olahraga juga sih.
1: Karena saling melengkapi lah ya keduanya untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Oke deh teman Prediwa, ini menjadi informasi terakhir kita di malam hari ini. Karena untuk sore ceria sudah harus berakhir ya. Di jam 7 kita seperti biasa akan bergabung bareng Prediwa RRI Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat. Dan nanti narasumbernya siapa? Nanti bakal ngobrol bareng musisi siapa?
0: Jadi ya, yang penasaran pokoknya tetap barengan kita ya, Dit ya.
1: Betul. Jadi
0: atau
1: aku
0: Dita udah tahu?
1: Oh, belum. Tahu sih, cuma nanti aja.
0: Aku
1: dan
0: ya?
1: Betul, surprise. Jadi aku dan Ewin harus pamit undur diri teman Prediwa. Terima kasih banyak yang udah nemenin kita di hari ini. Sampai jumpa lagi besok. So, jangan kemana-mana ya. Tetap setun terus di 89,5 FM Prediwa RRI Jember.
0: Teman terbaik kamu.
1: Yuhu.

0: nomor 1, Ananda Pandai Wicaksana SPD, predikat dengan pujian.
1: Ada yang penasaran gak sih kenapa di puncak acara wisuda, kucir tali yang ada di topi toga dipindah dari kiri ke kanan? Kenapa ya bukan dari kanan ke kiri? Ternyata ini ada filosofinya loh. Sebelum resmi di wisuda, kucir tali topi toga ada di posisi kiri. Maknanya selama kuliah, kita lebih banyak pakai otak kiri. Nah, dengan dipindahin ke kanan pas prosesi wisuda, punya makna kalau setelah lulus, harapannya sarjana nggak cuma mikir pakai otak kiri aja, tapi juga pakai otak kanan yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya, kucir tali topi toga juga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindahnya tali dari kiri ke kanan, harapannya para sarjana terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Hari. Info Pro 2 hari ini.
1: Lebar 9,5 Pro 2 FM RRI Jember, teman terbaik kamu, teman Pro 2 dimanapun kamu. Masih bareng aku, Ewin Ramadhan, di Info Pro 2 kali ini. Aku punya 3 kabar baru buat kamu. Yang pertama adalah jaranan senja di AWT sedot ribuan pengunjung. Informasi yang kedua, FIFA perketat aturan Piala Dunia 2026 demi kurangi jeda taktis. Informasi yang terakhir, teman Pro 2, Pibo Brisson, penyanyi R&B dan pelantun lagu Disney, meninggal dunia di usia 75 tahun. Selengkapnya di Info Pro 2 hari ini. Informasi yang pertama, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi menghadirkan pertunjukan Jaranan Senja di Agrowisata Taman Suruh. Selasa 2 Juni 2026, kegiatan tersebut sukses menyedot ribuan pengunjung yang memadati area pertunjukan sejak sore hari. Dalam gelaran tersebut, kesenian jaranan dikemas dengan konsep yang lebih modern dan artistik. Tata cahaya panggung, iringan gamelan, serta latar panorama perbukitan saat matahari terbenam membuat pertunjukan tampil berbeda tanpa meninggalkan unsur tradisinya, teman berdua. Agrowisata Taman Suruh dipilih sebagai lokasi pertunjukan karena tengah dikembangkan menjadi kawasan wisata terpadu milik Pemkab Banyuwangi yang memadukan wisata alam, kuliner, wahana rekreasi, hingga atraksi seni budaya. Informasi yang kedua, FIFA akan menerapkan aturan baru pada Piala Dunia 2026. Kebijakan itu bertujuan menjaga kelancaran jalannya pertandingan. Salah satu aturan melarang pemain meninggalkan lapangan saat kiper mendapat perawatan. Larangan berlaku ketika pertandingan dihentikan karena cedera kiper. FIFA menilai situasi tersebut sering dimanfaatkan sebagai jeda taktis. Praktik itu dianggap mengganggu ritme dan alur pertandingan, teman Pro 2. Ketua Komite Wasit FIFA, Perluigi Collina, menegaskan wasit akan bertindak proaktif. Mereka memastikan pemain tetap berada di dalam lapangan. Informasi yang terakhir, penyanyi R&B Pibo Brisson meninggal dunia pada usia 75 tahun setelah mengalami gangguan kesehatan beberapa hari terakhir. Kabar duka tersebut disampaikan keluarga yang menyebut Brisson wafat dikelilingi keluarga dan orang-orang terdekat. Pihak keluarga menyatakan Brisson meninggal dalam suasana penuh kebersamaan bersama orang tercinta. Selasa malam 2 Juni 2026, hingga saat ini penyebab kematiannya belum diumumkan secara resmi kepada publik, teman berdua. Sebelum meninggal, Brisson diketahui sempat mengalami stroke pada akhir pekan dan menjalani perawatan medis. Kondisi kesehatannya menjadi perhatian setelah kabar tersebut beredar di kalangan penggemar musik, teman berdua. Baik, teman Pro 2, sampai di sini dulu update-nya. Ketemu lagi di Info Pro 2 berikutnya. See ya.

0: Sama siapa nih malam hari ini?
1: Kita bakal ngobrol bareng sama
0: Starby. Yes, mereka baru aja comeback bisa dibilang ya.
1: Betul.
0: Bisa dibilang comeback dan baru aja yang rilis single yang kalau dari judulnya nih berapi-api banget ya.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Fire, fire, fire.
0: Benar, jadi nanti kita bakal ngobrol-ngobrol. Dan buat lo teman bro dua yang pingin bertanya-tanya, pingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget, lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Ya udah, pokoknya di sini aja ya. Sampai nanti 1 jam ke depan. Tunggu di MNC
0: Music Live Chat.

0: LC Music Live Chat.
1: Seperti janji kita tadi, yes, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama
0: Stormy.
2: Hai.
0: Halo, halo, halo.
1: Kedengeran,
0: kedengeran. Aman.
1: Silakan absen dulu.
0: Dari mana nih?
2: Hai, aku Annabelle.
0: Halo.
2: Keja. Halo, aku Sheila. Hai, aku Chelsea.
0: Right. Kumaha damang?
2: Damang.
0: Ya, itu doang sebenarnya tahu.
1: Gue pengen tahu sih dengan aktivitas kalian yang pasti padat banget beberapa hari ini dalam waktu dalam rangka promo gitu ya. Apa yang paling bisa jadi mood boosternya kalian?
0: Yes.
2: Yang bisa jadi apanya?
1: Jadi mood boosternya kalian.
2: Makan.
1: Serius? Makan tapi badannya pada kecil-kecil ya?
2: Kita suka makan.
1: Iya. Tapi pada kemana makanannya itu?
0: Nah, itu dia
2: pertanyaannya. Kita olahraga.
0: Oh iya, benar.
1: Iya ya. Apa coba kasih tahu ke kita makanan yang paling jadi mood boosternya satu-satu coba. Annabelle?
2: Makanan mood booster.
1: Atau minuman gitu harus
0: apapun.
2: Kalau minuman aku suka milk tea.
0: Wow, oke.
2: Kalau makanan mungkin aku kayak sekarang aku lagi suka banget sama coklat sih.
1: Coklat.
2: Oke. Coklat apapun aku makan gitu.
1: Termasuk Dubai chili. Aku
2: suka banget. Kacang aku
1: enggak
2: suka.
1: Oh, enggak suka.
2: Coklatnya yang pure coklat.
1: Pure coklat. Oke. Dark choco gitu suka ya.
0: Oke. Alright.
1: Terus kamu?
3: Aku minuman juga suka milk tea atau kayak jus-jus gitu. Kalau misalnya makanan something sweet aja sih. Tapi aku lagi kalau ke Jakarta tuh pasti beli mochi.
1: Mochi.
3: Ada mochi enak banget.
1: Yang di Senayan City bukan?
3: Iya. Yang brand bunga ya?
1: Iya.
3: Itu tadi.
0: Wow.
3: Enak banget apalagi yang cream strawberry.
1: Waktu itu aku pernah beliin cewekku itu soalnya.
0: Oh iya.
1: Dia minta itu.
3: Enak banget ya.
0: Oke. Kalau Sheila?
2: Kalau aku semua makanan sih, Dubai Chewy aku udah hampir nyobain kayak
1: top tier-nya kamu Dubai Chewy-nya siapa?
2: Apa?
1: Top tier-nya Dubai Chewy-nya kamu tuh
2: ada apa masih
1: bergerak? Di Bandung.
2: Iya. Di Bandung ada Butterfly and Bunny itu enak banget menurut aku.
1: Oke.
2: Gak apa-apa ya ini kayak
1: gak apa.
2: Promo ya, promo free buat semua ya.
0: Colongan.
1: Tapi kamu tau gak sih kenapa Dubai Chewy itu limited terus? Apa sengaja dibikin gitu ya?
2: Bisa jadi, aku kayak, tapi aku lumayan gampang sih dapetnya gak
1: ngeseng. Jadi sekarang ada orang dalam ya?
2: Udah gak terlalu ngantri sih.
1: Udah gak terlalu ngantri ya sih.
0: Iya bener-bener. Oke,
1: kalau Chelsea?
2: Seafood.
1: Waduh.
0: Wow.
1: Seafood apa? Kamu paling suka kepiting?
2: Kepiting, udang, cumi, kangkung, sama kerang.
1: Kerangnya kerang hijau apa kerang darah?
2: Kerang darah.
0: Spesifik ya.
1: Kalau kamu mau ya nanti aku ajakin makan seafood di belakang, enak banget.
0: Oh iya.
1: Yeah. Itu seafood Petojo 99.
0: Okay.
1: Itu semuanya enak dan murah.
0: Oh iya. Yeah.
1: Wow. Namanya bilang. Ajakin Well nanti habisnya. Namanya seafood 99. Jadi ternyata kita gak nyangka ya, mereka tuh sukanya malah lebih pada yang namanya makanan. Terus tapi dibakarnya sama olahraga.
0: Olahraga.
1: Apa? Ya. Olahraganya pedal.
0: Pedal. Ya.
3: Pedal juga.
0: Oh, pedal semua berarti? Sama.
2: Pedal badminton.
1: Oh, badminton.
0: Wow. Oke.
2: Okay. Tapi capek.
1: Capek.
2: Aku
1: Chelsea apa?
2: Aku berkuda.
0: Wow, seru sih berkuda sih.
3: Selain itu kita nge-gym sama pilates juga.
1: Waduh, pilates juga bareng. Kalau pilates kan bareng gak sih?
3: Tapi biasanya gak berempat gitu, biasanya kayak berdua-berdua gitu sih.
0: Oke.
1: Berarti emang apa ya, banyak kind of sport yang dilakukan bareng-bareng gitu.
0: Benar.
1: Itu ngaruh gak sih sama kekompakannya kalian gitu? Melakukan sesuatu bareng-barengan itu bikin atau malah bosan sebenarnya?
3: Soalnya kayak kan kalau chemistry mah udah dari awal banget, udah kayak 6 tahun lalu kan. Jadi mau bareng mau enggak juga sama aja.
0: Oke.
1: Malah mungkin kan kayaknya gue bosen deh. Udah sendiri-sendiri deh gitu ya. Ada kayak gitunya enggak? Enggak juga.
0: Ada. Oke. Okay. Berarti kalian sebenarnya kayak enggak harus bareng-bareng semua gitu kan?
1: Seru. Alright. Ini kan berarti setelah sekian lama Starbeat dari jeda yang terakhir itu berapa lama ya?
0: Setahun ada ya? Belum nyampe ya?
2: Setahun deh.
0: Hampir setahun ya?
2: Iya.
0: hampir setahun.
1: Kenapa okay. akhirnya memutuskan sekarang? Kayaknya sekarang di waktu yang tepat gitu.
2: Karena udah jadi aja.
1: Sesimpel itu ya.
0: Terlalu jujur.
1: Sesimpel itu.
0: Sesimpel itu. Benar.
1: Tiba-tiba udah jadi ya, udah langsung aja dibikin ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada single yang judulnya Inferno.
0: Inferno.
1: Yang lagunya juga sangat anthemic banget ya.
0: Betul.
1: Dan sebenarnya sama single-single Starby yang lalu ini ya masih Starby banget ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Kita ini jati diri kita.
1: Jati dirinya Starby banget gitu ya.
0: Oke. Okay. Berarti emang. Kalau karena kalau gue denger kan kayak apa ya, kayak bold banget ngerasanya. Aku di lagu ini ya kan di Inferno. Tapi sebenarnya kalau Inferno tuh garis besarnya tentang apa sih?
3: Inferno itu dia.
1: Harus ambil cerita ya. Harus ditodong soalnya.
3: Kalau Inferno itu dia sebenarnya artinya tuh kayak api neraka gitu, kayak panas seperti api neraka. Jadi di situ tuh kita nunjukin sisi kita kan, kita baru comeback lagi nih, baru ngeluarin single lagi, kayak kita itu kembali sepanas neraka gitu loh, kita tuh so hot gitu. Dari liriknya juga ada kayak too hot to handle kayak gitu. Jadi tentang we're back aja sih.
1: Too hot to handle itu kayak nama series ya?
0: Iya benar sih. Benar sih.
3: Iya iya. Kelihatan sih punya pacarnya tahu seri-seri cewek. Tahu makanan-makanan cewek. Iya. Soalnya tuh tuh kayak dating show gitu.
1: Iya. Wow. Inferno kan itu.
0: Iya juga sih.
1: Inferno yang Korea ya.
0: Iya.
3: Singles Inferno.
1: Iya. Tahu kan gue jadi mana.
2: Jangan-jangan dia nonton.
0: Dia yang ketagihan.
1: Gue nonton sih ngajak cewek gue gitu ya.
0: Iya benar.
1: Lagi nonton off campus sih.
0: Wow.
1: Tahu gak lu?
0: Enggak tahu tuh jujur.
1: Ya nanti kita baca cerita tentang Inferno ya, yang katanya banyak api itu.
0: Benar.
1: Tapi kita bakalan denger dulu yang satu ini.
0: Yoi.
1: Buat lu yang pengen tanya-tanya sama Starby langsung aja banjirin live chat kita ya.
0: Yes. Langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa merapat di WhatsApp Prodo FM Jakarta ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di NLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby.
1: Yeay, aduh, Inferno.
0: Yoi.
1: Ini kalian bikinnya dari bulan apa nih? Masih ingat gak?
2: Awal tahun
1: ya?
3: Mungkin lagunya sih udah ada dari tahun lalu.
1: Jadi
3: kita baru-baru prepare tuh mungkin awal-awal tahun lah.
1: Awal-awal tahun udah okay. Baru mulai masuk workshop, yeah. Baru masuk recording gitu ya.
0: Oke, okay. Ini berarti lagu dibikin sama?
3: Shorel.
0: Sebelumnya udah pernah ya berarti ya?
3: Udah
0: berapa lagu? Dua?
3: Tiga. Sebelumnya ada dua, jadi sama Inferno ada tiga.
0: Oh ada tiga, oke okay. Sebenarnya kalian ketemu sama Shorel tuh pertama kali? Gimana ceritanya tuh?
3: Di Korea.
0: Oh di Korea, iya. Oh, Korea. Oke okay. Itu pas apa maksudnya lagi ada event atau emang ketemu aja atau gimana?
3: Enggak, jadi waktu itu kita kan sempat training di Korea juga.
0: Oke
3: okay. Karantinanya itu. Nah terus di situ bisa ketemu sama Shorel.
0: Oh wow.
3: Janjian, jadi kita ketemu terus kita makan bareng, terus ngobrolin
1: musik gitu. Benernya jadilah lagu Inferno ini gitu.
3: Tapi
1: ya
3: sebenarnya sebelum ketemu Shorel ini, kita tuh sebelumnya udah
1: lebih dekat lagi coba Chelsea.
3: Oh,
0: nah, yeah.
4: Jadi lupa kan?
1: Sebelum ya, ketemu sama Shorel ini,
4: ya kita tuh udah apa ya namanya beli?
1: Udah pernah
5: bikin lagu bareng.
4: Udah pernah, iya bikin lagu
1: udah
4: bareng
1: sama Shorel.
4: Iya.
1: Okay. Yeah.
0: Okay.
1: Dan ini katanya bercerita tentang pengen ngembaliin era-era girl crush, itu maksudnya gimana?
5: Oke, karena kita dari kemarin sebelum keluar Inferno ini kita banyak nyobain genre-genre lagu yang lain juga gitu. Kayak ada yang Indonesia banget, ada yang pop, ada yang benar-benar mellow, galau gitu. Ada yang cute. Jadi Inferno tuh kembali ke jati diri Starby sebenarnya, yang lagu awal-awal banget lah gitu, yang fierce, yang strong, yang bold gitu. Jadi di era kemarin kita udah centilan, udah cute-cute, kita balik lagi gitu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Wow. Jadi yang lebih fierce. Sebenarnya kan sekarang ini kalau boleh dibilang kalian setuju nggak ya? Kemarin tuh ada sempat ada yang ngebahas gitu ya. Kalau ya namanya era K-pop, era J-pop gitu ya, itu cenderung menurun dan akhirnya kembali orang mencintai karya-karyanya anak negeri gitu.
0: Indonesia.
1: Kalian setuju nggak sih dengan hal itu? Apa? Padahal tadi gue tanya juga mereka masih suka bakalan nonton BTS gitu ya. Yeah. Tapi menurut kalian ambience-nya apakah masih sama gitu sama tahun-tahun sebelumnya?
5: Sebenarnya sih sekarang orang-orang udah mulai lebih pada melek, udah pada ngelihat kayak oh ya di Indonesia sendiri tuh udah ada I-pop, udah ada girl group, boy group daripada tahun-tahun sebelumnya. Sebenarnya mereka udah mulai melek, cuman kayaknya masih bisa deh lebih banyak lagi orang yang suka gitu. Kayak orang warga-warga Indonesia ini lebih mencintai produk-produk lokalnya gitu.
1: Tuh, dan salah satunya Starby.
5: Iya. Yeah.
1: Ketika kita punya I-pop yang bisa juga pastinya jadi teman kita buat nyanyi, buat ngedance dan lain-lain kayak gitu ya.
0: Benar.
1: Nah, ini Inferno itu sudah ada video klipnya?
5: Udah
1: ada ya? Sudah ada di channelnya
5: Starby Official.
0: Starby.
1: Gue penasaran sih, pengen dengerin dulu.
0: Ya, kita dengerin dulu ya sebelum nanti kita bahas lagi tentang single terbarunya Inferno.
1: Dan juga kita bakal ngajakin mereka main games.
0: Dan ini juga katanya jadi apa? Startnya untuk album ya berarti? Atau apa?
5: Iya, betul.
0: Oke, nanti kita bahas tentang itu. Jadi pastiin lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby.
1: Yeay.
0: Alright, tadi sempat di-spill ya kalau single Inferno ini akan jadi pembuka untuk albumnya berarti ya.
2: Yeah.
0: Album terbarunya. Kira-kira ada yang bisa diceritain enggak sih tentang album yang akan dirilis?
2: Sebenarnya untuk album yang akan dirilis kita belum bisa spill apapun okay. sih karena masih rahasia.
0: Oke.
2: Okay. Cuman untuk rilisnya mungkin sudah sangat-sangat dekat juga
0: gitu,
2: untuk next-nya.
0: Oke. Berarti gini aja deh pertanyaannya deh. Apakah single Inferno ini menggambarkan keseluruhan albumnya nanti?
2: Enggak juga.
0: Oh, enggak juga. Oh, wow.
3: Berarti ini surprise.
2: Intro.
0: Oh, intro aja ya.
3: Wow. Jadi bakal banyak kejutan. Jadi tunggu aja ya. Tapi di tahun ini katanya.
2: Iya, betul.
3: Bulan depan. Tahun ini.
2: Hah?
0: Enggak.
3: Gue ada berpikirnya tadi ada satu kebocoran gitu. Bisa bocor tadi ya.
0: Iya, dapet deh.
3: Ya udah, sekarang kita mau ngajakin main games ya.
0: Yes.
3: Ini game apa tuh?
0: Santai, pelan-pelan.
3: Jangan marah-marah. Nanti aku beliin mochi ya, tenang.
2: Benar ya.
0: Kita lagi ya.
2: Iya, yang dipegang omongannya ya.
0: Kena kan lu. Gak ikutan gue.
3: Ya udah.
0: Alright, kita bakal main games.
3: Yes.
0: Ini adalah sebuah games yang
3: baru pernah kita pakai.
0: Baru kita bikin.
3: Baru rembukan tadi.
0: Betul.
3: Nama gue juga baru namanya nih.
0: Oke, okay, apa tuh? Adalah
3: Manja.
0: Manja. Manja adalah
3: mari nyanyikan jawabanmu.
0: Ay, boleh.
3: Jadi kita nanti bakal kasih pertanyaan. Kasih pertanyaan misalnya ya.
0: Contohnya
3: adalah alat transportasi yang bergerbong-gerbong namanya. Nah, tapi kamu enggak boleh jawab kereta, enggak boleh.
2: Kereta
3: tapi jawabnya
2: api.
0: Nah, itu.
3: Oke ya?
2: Aduh, jawabnya juga.
3: Iya. Masing-masing akan punya satu pertanyaan, satu-satu ya.
0: Oke, kita coba ya.
3: Oh, gini aja deh, biar seru ya.
0: Cepet-cepetan.
2: Cepet-cepetan
0: okay. aja.
3: Nanti yang menang dapat mochi dari gue.
2: Benar.
3: Jawabannya paling banyak ya.
0: Benar. Oke. Alright, kita mulai bermain manja bersama Starby.
3: Yes. Pertanyaan yang pertama.
0: Pertanyaan pertama.
3: Boleh mochi, boleh Dubai cuy deh.
0: Bebas request dah.
3: Atau seafood.
0: Seafood juga boleh. Langsung ke belakang nanti kita.
3: Mobil ya. Aduh, ada paling susah ya. Jangan menang ya. Oke. Pertanyaan yang pertama. Magic Kuhibiniu adalah nama warna pada
2: pelangi.
3: Siapa dia?
0: Bareng lagi.
2: Kalau kita enggak bisa jawab, mana poin kalian?
3: Oh, gitu. Iya. Poin yang diatur ya.
2: Satu ya.
3: Oke.
0: Satu. Boleh.
3: Wah, wow, tadi salah nih pertanyaan gue bengkapel. Pertanyaan selanjutnya.
0: Apa tuh? Antonim dari siang.
2: Malam bantu aku untuk belukan dia. Bintang bantu aku.
0: Gokil. Benar.
3: Mochi melayang nih.
2: Yes. Lanjut.
3: Pertanyaan selanjutnya. Thomas Alva Edison adalah pencipta dari.
0: Oke. Bingung deh.
3: Ding. Satu. Dua.

0: Seperti mati lampu ya sayang. Seperti mati lampu.
1: Ini lagu
2: apa? Lampu kuning Juicy Lucy.
3: Waduh, kita ya. Iya, di bagian mana aja lampunya? Benar.
2: Lampu kagak.
3: Bisa juga, bisa sih.
4: Lampu kagak.
3: Oke, pertanyaan yang terakhir.
4: Yang terakhir ya. Hewan yang bisa terbang dan bersayap adalah.
3: Gampang banget ini.
4: Ah, lagu.
3: Ayo.
4: Iya, lagunya pikir dah.
0: Burung kakak. Iya, bisa.
4: Yang susah dong. Yang susah.
3: Aduh.
4: Scene 30 kos.
2: Matematika.
3: Ya. Aduh. Ya udah, nanti kita masih bakal lanjut lagi tetap di sini ya di MLC.
4: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby.
1: Yeay, Inferno sudah bisa dinikmati di seluruh digital streaming platform. Menurut kalian situasi atau suasana momen apa yang bagus buat dijadi ketika orang posting itu soundnya Inferno?
2: Kalau lagi gym atau pilates.
1: Wow. Setuju ya.
2: Lagi hot mat.
3: Iya.
2: Lagi capek banget atau mungkin lagi outfit
3: ready
2: yang
3: gitu ya.
1: Oke. Itu dia ya. Jadi kalau misalnya lagi nemu momen kayak gitu, langsung aja pasang di TikTok atau juga di Instagram gitu ya.
0: Ya,
1: seru. Video kan waktu itu bikinnya di mana?
2: Jakarta
0: juga ya.
1: Di Jakut. Oke.
0: Okay.
1: Dan nanti berarti kita masih bakal nunggu perjalanan albumnya tahun ini. Kalau boleh ada bocoran dikit, udah berapa persen nih untuk album kalian?
2: 50%
1: ya.
0: 50%. Alright.
1: Bulan depan apa tadi tuh? Udah banyak yang main kesepil-sepil. Oke, okay. Jadi kita berharap itu akan segera datang waktunya ya.
0: Yes.
1: Kalau pengen tahu kira-kira nanti judul albumnya apa, persiapan workshopnya seperti apa, lagu-lagunya gimana, langsung aja mungkin bisa update di Instagramnya Starby adalah
2: Starby Official
0: ya. Alright. Kalau dari Starby mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan mungkin apa nama fanbase-nya?
2: Skybee.
0: Silakan.
4: Halo teman-teman Pro 2, jangan lupa untuk selalu request lagu-lagu Starby ya. Request juga lagu Starby yang Inferno yang terbaru. Dan juga buat teman-teman Pro 2 dan Skybee, jangan lupa buat terus streaming music videonya Starby Inferno di YouTube Starby Official dan dengerin lagunya di semua digital platform music.
1: Oke. Ada yang menemani lagi? Annabelle?
4: Udah cukup
1: ya. Thank you banget loh udah datang. Semoga ini jadi hari akhir yang indah buat perjalanan kalian dari pagi ya.
2: Sebermochi sih.
4: Laki-laki udah pegang omongannya ya.
2: Nanti jangan lupa, kita udah mulai lapar.
1: Nanti jangan lupa DM kasih tahu alamatnya, nanti aku kirim dosen ya. Beneran ya, aku gak bohong. Bukan basa-basi.
0: Alright, sekali lagi terima kasih Starby dan juga terima kasih teman Pro 2 seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan kita selama 1 jam terakhir ya.
1: Bener.
0: Dan jangan lupa buat terus dengerin lagu-lagu dari Starby di semua DSP dan tentunya lagu Inferno bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Kita harus pamit. Silakan nanti bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit di kota kamu.
0: Alright, kalau gitu gue Aida Tama pamit.
1: Angga juga pamit.
0: Dan Starby juga pamit.
1: Bye-bye.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Hari Rabu 3 Juni 2026. Hari ini gimana? Kurang istirahat kah teman Pro 2? Apakah kamu sama seperti Denny hari ini tuh ngantuk berat rasanya? Karena mungkin ada beberapa waktu yang Denny seharusnya bisa dimanfaatin buat istirahat, tapi enggak, untuk kerja dan sebagainya. Mungkin teman-teman juga merasakan hal seperti itu. Jika menjalani hari Rabunya dengan berat dan kurang tidur, ya udah. Mumpung ada waktu di malam hari seperti ini teman-teman ya, kamu sambil dengerin siaran kita, habis itu sambil rebahan, ini pasti jadi kegiatan yang sangat-sangat mantap sekali. Emang ya, kadang-kadang melalui hal sederhana seperti itu saja, teman Pro 2 pasti akan merasakan yang namanya nikmat yang begitu luar biasa. Itu semua tergantung dengan kondisi dan situasi yang kita alami teman Pro 2. Makanya kebahagiaan itu tidak mulu-mulu tentang kita harus membeli suatu hal yang mahal, pergi ke suatu tempat yang jauh, pergi ke suatu tempat yang harus membutuhkan uang banyak. Nggak perlu, kadang kita butuh kasur doang ketika kita lagi capek. Itu suatu kenikmatan yang mungkin sama halnya dengan ketika kita membeli barang mahal teman Pro 2 ya. Dan spesial banget malam hari ini untuk menemani kamu di Rabu malam teman Pro 2. Jaga malam tentunya hadir di interval pertama, interval 2, interval 3 sampai jam 11 malam nanti akan jadi temenin kamu. Dan kali ini di interval pertama kita lagi live di YouTube-nya Pro 2 RRI Jember dan juga TikTok-nya Pro 2 RRI Jember, yang otomatis kalau udah live seperti ini teman Pro 2, Denny kehadiran teman-teman Denny yang begitu istimewa pada malam hari ini yang sudah siap kita ngobrol-ngobrol seru malam hari ini. Ada Azara Berliana Hadi dan juga Denny Mustazili Trisha. Selamat malam Denny dan Rara.
1: Malam kak.
0: Hai, gimana kabarnya kalian hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya hari ini ya. By the way, gimana kalian hari ini? Apakah kalian kurang istirahat? Apakah ya udah berjalan dengan fine-fine aja untuk hari Rabu ini?
2: Jujur kurang istirahat
0: kok. Ternyata banyak yang ngalamin yang juga kayak gitu ya. Kenapa Rara kok? Kok Rara Denny?
2: Biasanya tuh aku ada jadwal tidur siangnya, tapi hari ini nggak dapet soalnya banyak kegiatan.
0: Dan itu berefek apa di tubuh kamu biasanya? Kan biasa kan kalau udah hari-hari tidur siang nih, terus habis itu keskip nih satu hari nggak tidur siang, ada efek nggak biasanya?
2: Paling ntar malam cepet tidur gitu aja.
0: Oh gitu. Efeknya sih nggak berpengaruh besar banget ya. Tapi kadang-kadang soalnya ada beberapa orang yang misalkan kurang tidur itu berefek pada mood juga, yang kayak mood swing, terus sensitif banget, marah-marah gitu. Apakah ini juga Rara ngerasain gitu?
1: Kalau aku sebenarnya enggak sih, hari ini sebenarnya cukup full ya, dari pagi sampai sore itu terakhir ada presentasi, tapi so far aman sih moodnya.
0: Karena mungkin itu udah jadi makanan sehari-hari kamu ya berarti ya Rara ya. Biasanya kalau misalkan kurang tidur gitu efeknya apa biasanya kalau kamu Rara?
1: Kalau aku sih biasanya mungkin kurang fokus aja sih kak. Mungkin kalau di kelas tuh kadang suka ngantuk,
0: ngelamun gitu ya.
1: Tapi itu biasanya aku ngatasinnya biasanya minum kopi aja sih.
0: Iya sih. Betul. Anak zaman sekarang mah ya, kopi itu jadi solusi atas segala masalah apapun ya kayaknya ya. Biasanya kalau orang zaman dulu ngopi biar gak ngantuk, tapi di zaman sekarang tuh kopi tuh menjadi suatu minuman yang bisa mengatasi hal apapun.
1: Iya benar.
0: Kayak menjalani hidup yang berat, kopi.
1: Iya.
0: Tugas yang numpuk, kopi.
1: Benar-benar.
0: Terus kayak kita misalkan lagi suntup, lagi ngegalau, kopi.
1: Benar.
0: Apa yang tidak dengan kopi ya? Jadi kayak jadi obat segala-galanya. Oh iya, ini kalau ngomong soal obat nih, mereka ini teman-teman dua berangkat dari anak-anak farmasi yang sangat relate banget dengan obat. Tapi malam hari ini kita juga gak jauh-jauh akan membahas hal seperti itu dengan Rara dan juga Denny. Kita udah jauh-jauh sampai ngomongin soal tidur mereka, tapi kita belum kenalan teman berdua. Kita kenalan dulu deh sama Rara dan juga Denny. Siapa dulu nih?
2: Kak Rara deh.
1: Oke, halo teman-teman Pro 2, kenalin aku Rara. Di sini aku mahasiswa semester 6 Fakultas Farmasi Universitas Jember, salah satu staff kreatif desain dari Pionir. Halo semuanya.
0: Oke, dari Pionir. Next.
2: Halo semua teman-teman Pro2, kenalin nama aku Dini Musazili Trisha, bisa dipanggil Dini. Aku baru semester 2 di Farmasi Universitas Jember. Jadi masih maba-maba juga.
0: Masih maba banget ya. Ini masih fresh from the oven. Ovenannya anak-anak SMA nih ya.
2: Aku staff dari Public Relation.
0: Oke. Kalau tadi Rara semester berapa?
1: Semester 6, Kak.
0: Semester 6. Ini berarti sangat jauh sekali ya jaraknya.
1: Iya, udah kecebur ini, Kak. Kecebur tinggal berenang.
0: Bahasanya udah sampai kepala nih. Kalau kalau Dini sendiri masih
2: baru
0: sekaki. Sekaki nih. Jadi gimana nih di semester 2 sama semester 6? Ada enggak yang berbeda dalam kalau si Dini kan otomatis mungkin fase sekarang adalah fase kamu beradaptasi.
2: Iya.
0: Apa yang menjadi struggling kamu di semester 2 ini?
2: Semester 1 sama semester 2 itu cukup beda sih menurut aku, Kak. Soalnya semester 1 tuh masih kayak ya udah masih SMA tapi level atas dikit. Semester 2 ini udah kerasa banget farmasinya. Makanya aku bilang capek gitu loh.
0: Okay.
2: Soalnya aku tadi tuh abis OSCE bikin ngeracik obat itu. Emang udah kerasa banget farmasinya. Terus apa-apa tiap hari tuh mesti ngulang pelajaran buat pretest, praktikum gitu-gitu. Jadi kayak ya agak culture shock.
0: Oke, jadi jiwa farmasinya ini mulai kebentuk dari semester 2 ini ya. Kalau semester 1 itu kayak ya udah kayak aja, mungkin gitu. Lebih kepada membangun ekspektasi kesan yang kayak ah ini easy peasy nih ntar lagi sama farmasi ya. Coba kita tanyakan yang semester 6, gimana struggling kamu sebagai mahasiswa semester 6 di farmasi?
1: Oke, kalau aku sendiri sebenarnya semester 6 itu udah mulai beradaptasi ya. Sebenarnya kalau menurutku lebih susah di semester 3-4.
0: Oh ya?
1: Iya, karena semester 3 sama 4 itu praktikumnya 5.
0: Oke.
1: Jadi seminggu tuh 3 praktikum gitu.
0: Wow.
1: Kalau yang sekarang semester 6 itu 3 praktikum doang. Jadi satu minggu itu cuman 2 biasanya.
0: Oke.
1: Iya, dan itu masih berkelompok. Jadi masih oke lah.
0: Masih
1: tapi
0: okay.
1: Kan ini mau UAS ya, Kak. Tiba-tiba tugasnya itu berdatangan semua. Jadi kayak ini mana duluan ya yang mau dikerjain gitu.
0: Jadi
1: sih.
0: Jadi kayak lebih ke bom waktu gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi kayak awalnya itu kayak santai-santai aja, tahu-tahu numpuk di akhir ya.
1: Iya, tiba-tiba tugas ini datang terus ada lagi satu lagi, ada lagi gitu.
0: Dan kebetulan selain dari akademik yang tentunya kalian sebagai anak-anak farmasi kalian tempuh begitu ya, ada juga kegiatan non-akademik yaitu organisasi. Salah satunya Pionir.
1: Benar.
0: Nah, boleh dong kasih tahu juga nih Pionir itu apa sih sebenarnya teman-teman?
1: Oke, jadi Pionir itu sebenarnya komunitas, komunitas yang bergerak di bidang informasi obat. Jadi kita itu program kerjanya ada salah satunya itu kampanye informasi obat. Jadi setiap kayak hari kesehatan, contohnya kemarin itu bulan apa ya? April kalau nggak salah.
2: Iya, April.
1: April Mei itu kita kampanye di alun-alun. Jadi kita turun langsung mengedukasi terkait obat-obatan ke masyarakat. Terus ada juga terbaru itu kita kemarin terakhir kali itu ke Panti Jompo. Jadi kita mengedukasi lansia di Panti Jompo itu dan juga melakukan cek kesehatan gratis gitu.
0: Oke, jadi tentang informasi obat kepada masyarakat ya.
1: Betul.
0: Salah satunya mungkin kegiatan kalian pada malam hari ini juga salah satu bentuk kalian bisa mengedukasi.
1: Iya benar.
0: Dan kali ini sasarannya obrolan topiknya adalah kepada mahasiswa baru.
1: Betul.
0: Nah, makanya kenapa tadi aku tanya di awal tentang ekspektasi kalian, struggling kalian sebagai mahasiswa farmasi. Apalagi kan kalau kita menyebut fakultas farmasi khususnya di Universitas Jember itu jadi salah satu fakultas yang banyak favoritnya, banyak peminatnya, begitulah ya. Oleh karena itu malam hari ini spesial teman berdua. Dari jam 8 sampai jam 9 malam nanti kita akan ngobrolin tentang Farmasi Talk, bedah dunia farmasi untuk mahasiswa baru. Jadi buat kamu para maba-maba nih yang baru kemarin keterima, apa sih namanya itu ya?
1: SNBT.
0: SNBT. Kalau zamanku SBMPTN.
2: Iya, mirip-mirip.
0: SNBT. Nah, ini pas banget tuh didengerin ya malam hari ini ya. Yang masih mungkin memiliki ekspektasinya seperti apa di dunia farmasi, malam ini kita akan kupas tuntas. Seperti apakah itu? Di interval 2 dan 3 teman perdua kita akan bahas di sesi berikutnya. Jadi pastikan kamu stay tune di 89,5 FM Perdua RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Sepanjang sejarah Banyumas telah meninggalkan banyak benda yang mempunyai nilai bagi sejarah perkembangan masyarakat. Sehingga di Kota Lama Banyumas, tepatnya di Komplek Kecamatan Banyumas, pada tanggal 31 Desember 1983 dibangun sebuah museum yang diberi nama Sendang Mas, yang hingga sekarang dikelola Yayasan Seni Budaya Sendang Mas.
1: Itu kan sangat penting untuk pelajaran anak-anak muda.
0: Keberadaan museum akan menjadi aset yang sangat tinggi nilainya untuk jangka waktu yang panjang, terutama berkaitan dengan penumbuhan nilai-nilai kebangsaan dan pelestarian budaya nasional pada sisi generasi muda di tengah terjangan budaya global.
2: Pot baru lagi nih, Zal.
3: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
2: Hobi ya kamu nanam pohon?
3: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
2: Masa sih?
3: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
2: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
3: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
2: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
3: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku. Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: 89.5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan dengan Rara Dini dari Pionir dan juga aku Denny, teman berdua yang masih menemani kamu sampai nanti di jam 9 malam. Kita akan ngobrolin, kita akan memulai ngobrol tentang Farmasi Talk, beda dunia farmasi untuk mahasiswa baru. Dan by the way, teman Pro 2, memang dunia farmasi itu sangat menarik sekali. Ya, banyak hal-hal yang kita pelajari di situ. Kayak 11, ya gak 11, 12 sih sebenarnya. Tapi ada kaitannya dengan seperti anak-anak kedokteran gitu ya. Sama-sama bergerak di bidang kesehatan begitu. Jadi banyak hal-hal yang sangat detail banget ya yang kalian pelajari. Tapi kita akan bedah lebih dalam lagi bagaimana sih sebenarnya dunia farmasi itu. Apalagi ini khusus untuk anak-anak mahasiswa baru yang mungkin akan mulai terjun di dunia farmasi. Sebelumnya teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan ilmu farmasi dan kenapa bidang ini tuh penting dalam sistem pelayanan kesehatan? Karena kan memang ada keterkaitannya satu sama lain dengan dunia kesehatan.
1: Untuk ilmu farmasi itu sendiri lebih cakupannya lebih luas daripada apa yang orang-orang pikirin selama ini, Kak. Ilmu farmasi itu emang berkaitan dengan obat. Nah, obat itu kan nggak serta-merta langsung ada gitu. Jadi harus ada penemuan khasiat obatnya dulu, penemuan bahan aktifnya, terus produksinya, formulasinya, kemudian kontrolnya, cek jaminan penjaminan mutunya, kemudian distribusinya juga itu ilmu farmasi. Pokoknya itu dari awal itu obat dibuat sampai ke tubuhnya pasien itu ilmu farmasi semua. Nah, kenapa farmasi ini penting? Karena untuk namanya juga proses penyembuhan itu butuh alat untuk menyembuhkan. Nah, alatnya itu obat tadi. Nah, di sini peran farmasis atau apoteker itu, Kak. Kalau nggak ada apoteker atau farmasis, itu regulasi buat ngasih obat ke pasien itu susah gitu. Jadi tiap pasien itu beda-beda dosisnya gitu. Makanya harus ada apoteker ini biar bisa ngasih obat yang tepat kepada pasien, dosis yang tepat ke pasien gitu. Jadi gak sembarangan gitu ke pasiennya.
0: Oke, karena itu efeknya juga sangat begitu luar biasa. Sama halnya dengan apapun di dunia kesehatan, tindakan sekecil apapun itu akan berefek pada manusia itu sendiri ya. Dan karena urusan nyawa juga ya. Walaupun kalian tidak menyentuh, tidak membedah, tapi melalui obat itu juga sangat-sangat bisa pertaruhannya di nyawa manusia. Sehingga itu sangat kompleks banget ilmu farmasi itu.
1: Ya, soalnya di farmasi itu ada kalimat itu dosis itu menentukan apakah obat itu bakal jadi penyembuh atau jadi racun.
0: Oke. Makanya jadi ada semua ada takarannya ya.
1: Iya, benar.
0: Dan itu luar biasa banget. Kayak apakah ini akan menjadi penolong malah menjadi suatu hal kebalikannya ya. Semua itu tergantung bagaimana apoteker itu bisa meracik dan juga bagaimana merancang itu semuanya ya dari obat itu. Nah, oleh karena itu, kalau mendengar aja kata-kata udah menakutkan sekali sih sebenarnya ya. Karena kalau misalnya kita salah langkah aja itu bisa luar biasa banget efeknya. Nah, oleh karena itu sebagai mahasiswa baru, karena kita kan obrolan ini kan ditujukan kepada anak-anak maba nih yang mau terjun ke dalam dunia farmasi. Kalau sebagai mahasiswa baru, karena udah tahu se-complicated itu ilmu farmasi, kalau mereka itu pengen mulai mengembangkan diri sejak semester awal, kira-kira nih teman-teman, kegiatan apa yang bisa direkomendasikan? Karena kan awal dalam sebuah kehidupan ilmu farmasi ataupun apapun itu deh, itu adalah bentuk adaptasi dulu begitu ya. Nah, kira-kira apa kegiatan yang paling direkomendasikan?
2: Kalau buat semester awal mungkin fokus dulu ya ke pembelajarannya, karena kita juga masih adaptasi. Kalau misal udah mulai beradaptasi sama pembelajaran di kelas, terus praktikum gitu-gitu, itu bisa coba ikut lomba-lomba. Jadi gak perlu kayak harus menang gitu dulu, tapi yang penting kita punya pengalaman dulu gitu, Kak. Nah, kalau di farmasi UNED sendiri itu, kalau misal kita mau ikut lomba, itu bisa meminta bimbingan dari dosen. Jadi dosen terkait sesuai bidangnya. Misal kalau lomba farmasi itu biasanya ada namanya patient counseling competition. Itu biasanya bisa minta bimbingan ke dosen-dosen bidang FKK kayak gitu. Jadi bisa lebih diarahkan gitu, Kak. cara yang benar itu gimana dan lain-lain seperti itu. Terus selain itu, selain dosen pembimbing di UNES itu juga bisa ngajuin pendanaan. Jadi misal kita mau ikut lomba itu kita bisa ngajukan ke fakultas. Jadi biaya pendaftarannya itu gratis, ditanggung oleh fakultas seperti itu. Kalau selain lomba, mungkin nanti di semester 2 itu mulai ada open recruitment buat UKM atau organisasi gitu. Salah satunya kita juga, kalau pionir itu opreknya mulai di semester 2. Jadi bisa pas semester 1 itu bisa dilihat-lihat dulu mana nih UKM yang cocok buat aku atau organisasi mana yang cocok buat aku. Bisa pas di semester 2 pas oprek bisa daftar kayak gitu. Buat apa ya, kayak ningkatin soft skill, pokoknya skill-skill yang di luar pembelajaran kelas dan praktikum kayak gitu. Tapi yang terpenting sih menurut aku disesuaikan kembali sama kemampuan diri kita. Jangan sampai misal kita ikut, memaksakan ikut organisasi atau memaksain ikut lomba, tapi diri kita yang utama atau pembelajaran utamanya itu keteteran, jangan sampai gitu. Gitu sih menurut aku.
0: Oke, jadi lebih tepatnya gali dulu potensi yang ada di dalam diri kamu dan juga perlebar networkingnya.
2: Iya.
0: Jadi yang di internalnya ini bisa diimprove, di eksternalnya yaitu tentang networking juga bisa dipush. Betul. Juga di situ ya. Karena ini menentukan banget ya berarti semester awal ini ya.
2: Betul.
0: Bagaimana arah yang mau kamu bawa selama semester-semester kedepannya, penentuan sekali. Terus gimana dong teman-teman gambaran perkuliahan dan juga praktikum yang akan dihadapi oleh mahasiswa farmasi sejak semester awal? Kalau tadi sudah dikasih spill-spill, ah, banyak banget kak praktikum dan sebagainya di awal ya. Tapi bagaimana sebagai anak-anak semester awal?
1: Berhubung aku masih maba juga, jadi kalau untuk semester awal, terutama semester 1 itu, teman-teman Produa yang maba tahun ini gak bakal ngerasain sesuatu yang terlalu berat. Karena pelajarannya itu pasti mirip-mirip sama pelajarannya SMA. Terus kayak biologi dasar, biologi sel, kimia dasar, terus hitung-hitungan dosis yang gak terlalu kompleks ya, gitu-gitu aja. Terus untuk praktikumnya juga cuman satu kali seminggu, gak seberat semester-semester di atas seperti yang dibilang sama Kak Rara tadi. Jadi cuman ngejurnal untuk satu praktikum itu, belajar buat praktikum itu, terus ngelaprak untuk praktikum itu aja. Terus untuk praktikumnya paling ngebahas hal-hal dasar juga. Kayak kalau di SMA itu kan gak ada alat-alat yang secanggih waktu kuliah gitu. Jadi perkenalan alat-alat itu dulu, terus gimana cara pakai alatnya, terus apa reaksi-reaksi sederhana untuk pembuatan obat nanti gitu. Jadi enggak yang terlalu berat semester 1. Semester 2 itu baru udah ngeracik obat gitu.
0: Oke, jadi tantangan ya seperti yang tadi disampaikan sama Dini tadi di awal ya, bahwasanya yang semester 2 ini baru ngerasa kayak ini nih farmasi banget gitu ya.
1: Iya,
0: kalau di awal mungkin masih perkenalan, masih pengantar. Iya, jadi benar. Masih kayak bisa lah enjoy nih hidup ya. Tapi kalau udah semester 2 itu udah bisa. Tantangannya begitu luar biasa. Ditambah tadi 3 sama 4 itu juga beratnya luar biasa. Jadi 2, 3, 4 ini berat-beratnya sebenarnya teman-teman ya. Tapi kalau udah 5 dan juga 6 mungkin karena sudah terbiasa melalui hal berat, jadi kayak ya udah enjoy aja sih menikmatinya ya gitu ya. Oke, jadi itu yang perlu dicatat ya mungkin buat anak-anak farmasi. Jadi mentalnya disiapkan, fisiknya disiapkan. Tidak bermaksud untuk menakut-nakutin, tapi itu realita yang akan kamu hadapi ke depannya. Terus teman-teman, kan yang namanya ketika kita masuk dalam perkuliahan gitu ya, memilih jurusan ataupun fakultas yang akan kita pilih, karena bertahun-tahun ke depan akan kita diterpa ilmu di dalam di fakultas tersebut. Pasti kalian pernah dong yang namanya membuat ekspektasi ketika kalian masuk di farmasi. Apa perbedaan ekspektasi dan juga realita yang paling sering dirasakan mahasiswa ketika pertama kali masuk jurusan farmasi?
2: Mungkin sebagian orang atau termasuk aku dulu pas mau masuk farmasi itu mikirnya masuk farmasi itu langsung belajar

0: Kasih ini karena kayak yang tadi semester 1 itu ada praktikum tiap minggu 1. Jadi mau gak mau tiap minggu itu kita harus belajar. Belajar buat pretest, belajar buat jurnalnya, belajar buat laporan. Jadi istilahnya tuh kayak tiap minggu pasti ada PR gitu. Kalau di SMA kan PR-nya gak mesti 1 minggu sekali. Nah kalau praktikum ini jadinya istilahnya kedapetan PR tiap minggu. Jadi mau gak mau belajar gitu sih kak.
1: Oke, jadi waktu belajarnya juga yang ternyata tidak
0: sesantai
1: dulu.
0: Bener.
1: Oke, tapi bayangan kamu, ekspektasi kamu di awal dulu kayak, oh ini makin bisa santai aja sih gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya, masih kayak oke lah gitu.
1: Kalau ini aku mau tanya juga ke Dini. Dini, apa ekspektasi kamu dulu pertama kali masuk?
2: Ekspektasiku salah satunya dibilangin sama Kak Rara, aku langsung nyentuh obat gitu.
1: Okay.
2: Ngeracik langsung semester 1. Ternyata enggak, aku harus mengenali alat-alatnya dulu, bahan-bahannya dulu gitu.
1: Okay, jadi semuanya selalu ini pasti bayangan kalau udah farmasi udah langsung praktek gitu ya. Tapi ternyata semuanya ada step by stepnya ya teman-teman ya. Tidak harus tiba-tiba kalian mengeluarkan produk obat. Semester awal sudah ngeluarin produk obat nih teman berdua. Terus teman-teman, kalau tadi kita udah ngomongin soal ekspektasi dan juga realita, tantangan deh yang selama ini mungkin kalian hadapi sebagai mahasiswa farmasi di tahun pertama perkuliahan. Gimana, dan juga gimana cara mengatasinya? Jangan dijawab dulu, sudah. Sabar. Sesaat lagi ya, biar bikin penasaran dari teman berdua. Jadi stay tune dulu di 89,5 FM Perdua RC, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Gelembung 9,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Dedi di sini, ada Dini dan juga Rara dari Pionir yang masih menemani kamu sampai nanti di jam 9 malam. Obrolan kita malam hari ini seputar farmasi, teman Pro 2, khususnya buat kamu anak maba. Kita akan bedah dunia farmasi untuk kamu. Tadi ada pertanyaan yang belum sempat terjawab tentang tantangan yang kamu dihadapi mahasiswa farmasi pada tahun pertama perkuliahan. Terus gimana cara mengatasinya, teman-teman?
1: Untuk tantangannya itu yang paling utama sih itu ya kepadatan mata kuliahnya itu. Kalau di SMA kan kita belajar satu bab itu 3-4 kali pertemuan. Tapi kalau kuliah, apalagi farmasi, itu satu bab itu 1 kali pertemuan. Jadi kita tuh dituntut mengerti suatu hal yang kompleks di waktu yang relatif cepat. Nah, makanya kita itu nggak bisa bergantung di materi dosen saja. Kita harus belajar mandiri juga, belajar bareng teman. Pokoknya cari waktu-waktu lain untuk mempelajari mata kuliah itu tadi. Terus kan waktunya padat ya, seperti yang Kak Rara bilang, kalau udah mepet ujian itu tugas itu numpuk semua.
0: Okay.
1: Nah, itu tuh bisa dicicil dulu dari awal, guys. Jadi nggak harus nunggu
0: kebut semalam gitu ya.
1: Jangan SKS. Soalnya kalau farmasi SKS itu kayaknya mustahil deh. Gak bisa deh kayaknya. Terus yang harus dipersiapin itu mental sama fisik sih. Jangan sampai kita yang minum obat. Maksudnya kita yang bikin obat ya. Gitu ya,
0: tapi
1: teman-teman.
0: Tapi juga gak apa-apa loh anak farmasi minum obat kalau memang sudah waktunya ya.
1: Iya. Tapi jangan keseringan gitu loh.
0: Siapin
1: mentalnya gitu. Soalnya emang sepadat itu. Terus mungkin mikir kayak, ya jam main aku kurang, jam tidur aku kurang. Ya emang gitu kalau masuk farmasi.
0: Oke, jadi itu jadi resiko tersendiri ya. Karena apa yang sudah kamu pilih, ya kalau bisa kamu sudah bisa bertanggung jawab atas apa yang kamu pilih begitu ya. Jadi walaupun nyemplungnya ternyata bukan air yang bening, ya udah gak apa-apa gitu ya.
1: Gak apa.
0: Terus gimana teman-teman cara membangun kebiasaan belajar yang efektif? Apalagi kan kalau kamu tadi bilang kan bahwasanya satu bab itu bisa jadi satu pertemuan ya, doang begitu ya. Itu kan pasti otomatis dari materi yang banyak banget diringkas. Gimana caranya kita mau gak mau harus ngerti dengan bisa next bab selanjutnya biar mudah gitu ya. Gimana cara membangun kebiasaan belajar yang efektif buat mata kuliah farmasi yang memang banyak menghafal ya dan memahami konsep?
2: Kalau sebenarnya dulu aku pas awal-awal juga keteteran dan masih belum nemu cara belajar yang pas ya Kak. Jadi dulu aku tuh sempet pernah pas mau ujian, ada namanya ujian anatomi fisiologi itu. Karena masih belum ngerti ya, itu ternyata sebanyak itu belajarnya aku SKS beneran yang kayak kata Dini tadi itu. Terus dan itu beneran gak nutut dan malah pas ujiannya itu gak maksimal karena pusing begadang kan. Nah okay. Dari situ aku langsung kayaknya aku gak bisa deh kayak gini terus. Jadinya aku mulai nyari cara belajar yang pas buat aku. Jadi kalau buat aku sendiri itu biasanya jangan SKS itu tadi. Dan pas dosennya jelasin itu kita juga nyatet.
0: Kayak dimaksimalin di situ ya.
2: Iya bener, jadi pas mau ujian itu tinggal review-review aja. Kayak misal ada yang kurang, biasanya aku setelah pas kuliah itu aku nyatet. Terus pas mau ujian itu aku review ulang dengan dengerin rekordan. Jadi kalau misal ada yang belum kecatat, aku catat di situ. Baru review, dipahamin dulu konsepnya baru dihafalin gitu sih biasanya.
0: Okay. Jadi benar-benar ini ya cara belajar yang efektif seperti itu ya.
2: Iya.
0: Tapi setiap orang kan beda-beda. Punya cara belajar yang beda-beda ya teman-teman ya.
2: Jadi disesuaikan
0: gitu. Aja. Cari sesuatu hal yang nyaman.
2: Betul.
0: Ketika belajar. Karena kalau kita nyaman dalam belajar pasti itu juga akan mempengaruhi penyerapan ilmunya juga.
2: Betul
0: ya.
2: Betul banget.
0: Kadang-kadang kalau misalkan kita belajar yang gak nyaman, dipaksa pun kayak 20 jam belajar pun gak akan masuk gitu.
2: Bener,
0: ya.
2: Benar, itu udah kayak jenuh kayaknya otaknya.
0: Mau pakai metode lilin mati itu juga gak akan bisa masuk kalau misalkan kita tidak menemukan titik nyaman kamu ya. Karena memang ini kan basicnya sih emang harus fokus dan konsentrasi ya. Karena kan ini memahami konsep dan juga banyak hafalan ya. Okay. Terus teman-teman, ini kan yang pasti yang menjadi tujuan akhir kalian ketika kalian masuk farmasi adalah dalam jenjang karir kalian ke depannya nanti. kira-kira prospek karir apa aja yang bisa ditempuh oleh lulusan farmasi setelah menyelesaikan pendidikan mereka?
1: Oke, untuk prospek karirnya itu sendiri, kan tadi aku udah bilang ya, kalau ilmu farmasi itu mencakup semua tentang obat-obatan, mulai dari proses pembuatan, penemuan sampai dengan obat itu sampai ke tubuh pasien. Nah, prospek kerjanya itu juga seperti itu. Kalau untuk farmasi itu sendiri kan udah 4 tahun kuliah sarjana farmasi, habis itu 1 tahun profesi apoteker. Nah, habis itu tuh kita bisa milih buat di kesehatan komunitas, kayak di apotek, rumah sakit, klinik, puskesmas, ya, yang langsung berhubungan dengan pasien, langsung ngomong ke pasien gitu. Tapi bisa juga kita nggak langsung terlibat ke pasien gitu. Contohnya itu yang di industri. Di industri itu ada produksi obat, terus ada quality control, terus penjaminan mutu obat. Itu banyak, masih banyak banget kalau di industri ya. Kemudian di pemerintahan juga bisa, terkait dengan regulasi-regulasi, peraturan-peraturan tentang obat gitu. Terus kalau di era yang udah serba maju ini, teknologi kayak gini, kita juga bisa bikin suatu produk kosmetik gitu. Kalau untuk farmasi itu bisa masuk ke ranah itu juga. Soalnya kan untuk misalnya bikin obat jerawat, obat apa gitu, masih masuk gitu. Jadi luas banget deh.
0: Jadi luas banget ya. Jadi mulai dari tidak melulu tentang suatu hal yang langsung berhubungan dengan pasien ya. Tapi melulu tentang obat-obatan.
1: Iya. Benar-benar.
0: Dan itu memang cakupannya sangat luas sekali. Dan obat-obatan itu bukan suatu hal yang kita minum setiap hari, enggak. Ada yang kayak misalkan tadi disampaikan kosmetik juga. Itu juga ada campur tangan dari anak-anak apoteker ya di situ ya. Dan itu prospeknya luar biasa sekali di dunia karir teman perdua sebagai seorang farmasi. Nah, tadi juga disampaikan bahwasanya menjadi seorang apoteker ataupun apapun yang bergerak, yang bertemu langsung dengan masyarakat begitu ya. Pastinya kan butuh yang namanya tidak hanya tentang kalian punya ilmu tentang obat, tidak cuma itu saja, tapi bagaimana kemampuan kalian berkomunikasi, apalagi kalau misalnya berhadapan dengan pasien yang itu punya tingkatan pemahaman yang berbeda-beda. Apalagi di misalkan kita di masyarakat gitu ya. Obat kan memang penjelasannya sangat complicated kalau kita menggunakan bahasa medis pun. Kalau bagi sesama anak farmasi enak-enak aja gitu ya. Tapi kita ngobrolnya sama pasien yang notabene-nya masih belum mengerti istilah-istilah itu. Seberapa penting bagi kalian kemampuan komunikasi bagi seorang farmasis yang nantinya akan berinteraksi dengan pasien dan juga tenaga kesehatan lainnya?
2: Kalau menurut aku sih kemampuan komunikasi itu penting banget, apalagi buat kita-kita yang mau memilih karirnya nanti ke arah klinis. Jadi bisa ke puskesmas, apotek, atau ke RS itu kan, karena berhadapan langsung sama pasien. Nah, jadi kalau di puskesmas sama RS itu tentunya kita bakalan ngasih informasi obat kan, Kak. Jadi kayak ini obatnya dipakainya gimana, terus nanti bisa ada efek sampingnya seperti apa yang mungkin aja timbul di orang tersebut. Itu kan tentunya butuh bahasa yang bisa dipahami sama pasiennya. Jadi kalau semisal pasiennya nggak paham, buat apa kita ngasih informasi gitu kan, Kak. Jadi kita juga harus ngasah komunikasi kita ke pasien, nggak cuman ke pasien juga, tapi juga ke teman sejawat lain seperti ke dokter, terus perawat, karena kita juga pastinya nanti berkomunikasi tentang obat terkait terapi pasiennya itu ke dokter dan ke perawat juga, seperti itu.
0: Kalau komunikasinya salah pun juga bisa fatal sekali,
2: iya,
0: ya teman-teman.
2: Bener.
0: Kayak misalnya jumlah konsumsi yang harus dikonsumsi dalam satu hari berapa, terus apakah sebelum apa sesudah makan dan sebagainya. Itu terdengarnya sederhana, tapi kalau misalnya dikomunikasikan dengan cara yang salah juga akan berakibat fatal sekali bagi pasien ya teman-teman ya. Ah, ini menanti sekali. Gimana? Apakah aku harus move ke jurusan farmasi nih? Oke deh teman-teman, thank you banget malam hari ini karena waktunya udah mepet sekali, udah berbagi pengalaman, berbagi cerita tentang dunia farmasi yang sangat menarik sekali. Buat kamu para maba-maba nih yang akan baru mulai memasuki ke dunia perkuliahan, buat kamu yang udah lolos di farmasi, selamat datang. Belajar dengan kakak-kakak ini ya. Ada Didi dan juga Rara yang mungkin siap untuk mendampingi kamu, karena mungkin ada banyak orang yang masih belum memahami betul bagaimana farmasi itu, atau masih terlalu termakan akan ekspektasinya sendiri gitu ya. Farmasi tuh kayak gini, tapi ternyata realitanya gak seperti itu. Kadang-kadang kan kita juga kecewa juga gitu ya. Tapi dengan adanya pendampingan dari kakak-kakak tingkat, mungkin akan bisa membantu dan juga mempermudah kamu. So thank you banget Adini dan juga Rara yang sudah ada di Studio Pro 2 RRI Jember. Dan buat teman-teman jangan kemana-mana. Interval 2, interval 3 sampai jam 11 malam nanti masih Denny bakal temenin kamu. Jadi stay tune aja di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, setiap Piala Dunia selalu memiliki maskot resmi dengan karakter uniknya sendiri. Tradisi ini dimulai sejak Piala Dunia 1966 di Inggris dengan maskot seekor singa bernama World Cup Willy. Sejak saat itu, maskot Piala Dunia menjadi simbol budaya dan identitas tuan rumah. Ada yang berbentuk hewan, buah, hingga karakter futuristik. Semuanya dirancang untuk membuat turnamen terasa lebih dekat dengan para penggemar. Menariknya, maskot bukan hanya pajangan, tetapi juga bagian dari sejarah dan kenangan setiap generasi penonton sepak bola. Karena kadang, hal kecil seperti maskot bisa langsung mengingatkan kita pada momen besar di Piala Dunia.
1: Pak, boleh fotoin sebentar nggak?
2: Boleh, Mbak.
1: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres. Beres, beres dulu. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
2: Baik, Mbak.
1: Captionnya, jangan lupa olahraga ya, guys. Sekali lagi ya, Pak ya. Fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
2: Oke, Mbak.
1: Captionnya apa ya? Oh, gini. Pantang makan karbo. Udah, Pak. Pak, tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong, Pak, ya.
2: Baik, Mbak. Ini buahnya nggak jadi dimakan, Mbak?
1: Nggak lah, Pak. Cuma buat foto doang. Buat upload di medsos.
2: Lah, Mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang, Mbak.
1: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang. Kan Bapak numpang kerja rumah saya.
2: Masih mending saya, Mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah, Mbak, bangun tidur, HP. Bangun tidur, HP. Foto terus. Tinggal aja, Mbak, sekalian di dunia maya.
3: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Setelah tadi kita udah barusan ya, lebih tepatnya ngobrol seru barengan dengan teman-teman dari Pionir di interval pertama dari jam 8 sampai jam 9 malam. Interval kedua berarti udah siap-siap dong teman Pro 2 untuk kamu Deni kasih cerita penutup hari. Pertanyaan yang bakal Deni kasih, kita hari ini bakal ngobrolin tentang kebiasaan teman berdua. Apa kira-kira pertanyaan hari ini? Ku hold dulu deh. Sesaat lagi bakal Deni kasih tahu buat kamu. Stay tune dulu aja di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Halo 9,5 FM Pro 2 RRI Chamber, teman terbaik kamu. Udah saatnya nih yang ditunggu-tunggu dari tadi, teman Pro 2. Interval 2, kita akan memulai dengan cerita penutup hari. Kita bakal ngobrolin soal kebiasaan baru nih, yang tentunya berhasil kamu jalani di tahun ini, di tengah perjalanan ini. Apa kira-kira teman Pro 2? Boleh kasih tahu malam hari di 0155 970 8950.

0: Aduh, lagi bakar apa sih?
1: Ini aku lagi bakar sampah. Abisnya numpuk banget. Ya udah, biar cepet bersih, bakar aja deh.
2: Cepet sih cepet, cepet juga kita matinya. Nih ya, aku kasih tahu, bakar sampah itu bahaya banget. Apalagi sampah plastik kayak gini. Saat membakar sampah itu ada banyak zat beracun yang dapat memicu gangguan pernafasan. Dan kalau hal ini dilakukan secara terus-menerus, bisa mengakibatkan infeksi paru, pneumonia, bronkitis. Ih, ngeri banget. Bakar sampah adalah maut gak tuh?
1: Iya sih, maut banget ya. Ya udah, ayo bantuin padamkan apinya.
3: Esteler-nya Mas, Mbak.
4: Mas Esteler.
3: Oh iya, Mbak.
4: Esteler satu ya, Mas, tapi enggak usah pakai es.
3: Loh, ya enggak bisa toh, Mbak.
4: Kok enggak bisa?
3: Kalau enggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
4: Mas bisa aja. Tapi kalau enggak pakai bungkus plastik bisa kan?
3: Kenapa gitu, Mbak?
4: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.
5: Berbicara tentang peran perempuan dalam perjuangan melawan penjajah, tidak akan lepas dari sosok Cut Nyak Dien. Sebagai pahlawan nasional, Cut Nyak Dien yang mendapat julukan Sri Kandi Indonesia telah menunjukkan kesetiaan dan rasa cintanya yang begitu besar pada tanah air. Cut Nyak Dien adalah sosok pahlawan nasional yang berasal dari Aceh Barat. Semasa perjuangannya, Cut Nyak Dien bisa mengobarkan semangat rakyat hingga menjadi sosok yang ditakuti oleh Belanda. Kematian sang suami, Teuku Ibrahim, menjadi pematik semangat perjuangannya melawan para penjajah. Sejak kematian suaminya tersebut, Cut Nyak Dien kemudian bersumpah untuk menghancurkan para penjajah, dan pernikahannya dengan Teuku Umar membuat semangatnya untuk berperang semakin menggebu-gebu. Sayangnya, perjuangan Teuku Umar harus terhenti setelah ia gugur tertembak dalam sebuah serangan. Namun setelahnya, Cut Nyak Dien masih terus melakukan gerilya di pedalaman Meulaboh, dan seiring bertambahnya usia dengan matanya yang rabun dan juga penyakit encoknya, membuat anak buahnya merasa kasihan dan melaporkan hal itu kepada tentara Belanda. Tanggal 6 November 1905, Cut Nyak Dien berhasil ditangkap oleh tentara Belanda dengan syarat tidak boleh dianiaya atau diasingkan. Namun, setahun setelahnya, saat kondisi Cut Nyak Dien membaik, Belanda mengirimnya ke daerah Sumedang, Jawa Barat. Hal ini karena Belanda masih takut apabila Cut Nyak Dien kembali mematik perlawanan di daerah Aceh. Di Sumedang, Cut Nyak Dien menghabiskan sisa hidupnya

dan cemas, atau overthinking dan galau tiada henti? Yuk, refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Setiap hari dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaga Malam, jangan galau.

Ingetin dulu deh buat teman berdua yang belum bergabung malam hari ini di cerita penutup hari. Apa sih kebiasaan baru yang berhasil kamu bangun tahun ini teman berdua? Kasih tahu di 081-559-70-8950. Gabungan kamu Dini tungguin sampai nanti di jam 11 malam.

0: Piala Dunia terus berkembang, termasuk dalam sejarah perwasitan. Piala Dunia 2022, untuk pertama kalinya wasit perempuan memimpin pertandingan di turnamen pria. Momen ini menjadi salah satu langkah penting dalam sejarah sepak bola dunia. Karena sepak bola modern tidak hanya berkembang dalam teknologi dan permainan, tetapi juga dalam kesempatan yang lebih luas bagi semua orang. Menariknya, keputusan dan kualitas pertandingan tetap menjadi fokus utama, membuktikan bahwa kemampuan tidak ditentukan oleh gender. Dan dari sana kita belajar bahwa sejarah besar sering dimulai dari keberanian untuk membuka jalan baru.
1: Pahlawan itu yang berjuang untuk Indonesia merdeka.
2: Guru-guru juga pahlawan?
3: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sampah gak ada yang ambil.
1: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid gini gak ada dokter, gimana hayo?
4: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
5: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Kali ini giliran Denny bacaan gabungan dari teman perdua yang udah masuk dari berbagai lini interaksi kebiasaan baru yang berhasil kamu bangun tahun ini. Selamat malam dari Alia. Tahun ini aku berhasil membiasakan diri bangun lebih pagi. Awalnya berat banget, tapi sekarang justru merasa hari jadi lebih teratur dan gak terburu-buru gitu katanya. Iya sih, aku pengen juga sih teman berdua, tapi kalau udah bangun pagi, tidur lagi. Ada Rizky di Patrang, aku mulai rutin mencatat pengeluaran harian. Kebiasaan sederhana ini ternyata bikin aku lebih sadar dalam mengatur keuangan. Dan juga lebih sadar kalau kamu ternyata boros, iya kan? Nah itu pentingnya adanya pencatatan teman berdua. Terus ada juga dari Mira, aku berhasil membangun kebiasaan membaca beberapa halaman buku setiap hari. Gak banyak, tapi konsisten, dan itu yang paling penting buat aku, gitu katanya. Ada dari Bagas di Ajung, tahun ini aku mulai olahraga ringan secara rutin meski hanya beberapa menit sehari. Badan terasa lebih sehat dan pikiran lebih segar. Ini good way teman berdua ya. Terus ada dari Nanda di Ambulu, aku membiasakan diri mengurangi waktu bermain media sosial, terutama sebelum tidur, dan hasilnya kualitas tidur istirahatku jadi lebih baik. Nah ini yang patut dicontoh juga teman berdua. Kadang-kadang kita tuh begadang, atau mungkin sampai kita tuh kadang-kadang suka insomnia tuh sampai pagi hari. Itu sebenarnya bukan pikiran kita ya, mungkin karena ada distraksi sosial media, smartphone kamu dan sebagainya, yang ngebuat kamu akhirnya tidak memiliki kualitas tidur yang sangat bagus. Dan berujung pagi harinya, esok harinya gitu, mood swing, teman berdua ya, sensitif, gampang marah dan sebagainya. Kurang istirahat, nanti berujung pada sakit. Jadi yuk, mulai dari sekarang diatur lagi waktu istirahat kamu. Ini ngomongin ke teman berdua sekaligus ngomongin ke aku diri sendiri kok teman berdua.

0: sehingga masyarakat mungkin hanya mengenal di Jakarta, sebuah kawasan tempat pembuangan 7 jenazah jenderal korban G30 SPKI. Tahukah Anda, Yogyakarta juga punya area yang serupa. Lubang maut itu berada di Kentungan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dikutip dari laman Jokprov, seperti di Jakarta, lubang maut itu menjadi saksi bisu kekejaman G30 SPKI di Yogyakarta. Peristiwa tersebut merenggut dua nyawa perwira TNI, Brigjen Katamsoh dan Kolonel Sugiono. Mereka diculik, dibunuh, dan dibuang di dalam lubang yang selanjutnya ditanami pohon pisang dan ubi jalar. Tak heran, jenazah baru ditemukan 3 minggu setelah peristiwa G30 SPKI. Jenazah kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara Yogyakarta. Lubang maut itu kini menjadi monumen pahlawan Pancasila yang secara rutin sebagai tempat upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Yogyakarta.
1: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
2: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
1: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
2: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
3: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
2: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
1: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

berdua tentunya buat kamu yang pasti dengerin program 2 RRI Jember pada malam hari ini. Pasti kamu yang tadi mungkin on the way-nya di jalan, dengerinnya di mobil, terus berpindah suka bingung, ah pengen lanjutin dengerin di mana ya kira-kira. Aplikasi RRI Digital jawabannya teman Pro 2. Aplikasi yang tentunya bisa memudahkan kamu untuk bisa dengerin radio secara digital dimanapun dan juga kapanpun. Kan dari aplikasi ini teman Pro 2, kamu bisa banget untuk mengakses siaran program 1 hingga 5 di seluruh Indonesia kapanpun dan dimanapun. Dengar podcast, baca berita online, dengar musik. Terus juga bisa berinteraksi dengan para penyiar melalui fitur live chatnya. Dan masih banyak fitur-fitur lain yang bisa kamu dapetin. Silakan di download dan install secara gratis melalui Play Store atau App Store kamu aplikasi RRI Digital.

0: Aku sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
4: Kalau ngomongin soal teori evolusi, kita nggak bisa nih misahin hal tersebut dengan sosok Charles Darwin. Karena selama 2 abad terakhir, ia dikenal sebagai naturalis Inggris dan juga ahli geologi karena kontribusinya melalui teori evolusi. Ia lahir di Shrewsbury, Inggris pada 12 Februari 1809. Pada era Victoria, Darwin sempat menggembarkan masyarakat yang religius dengan teorinya yang mengungkap bahwa binatang dan manusia berasal dari nenek moyang yang sama. Namun, berkat teorinya itu, ia dapat memikat keingintahuan ilmuwan profesional. Dan pada saat kematiannya, citra evolusi telah menyebar melalui semua sains, sastra, dan juga politik.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

ngingetin dulu gabungan buat teman Prodo yang belum bergabung malam hari ini di cerita penutup hari. Apa kebiasaan baru yang berhasil kamu bangun tahun ini? Sesaat lagi Denny bakal bacain gabungan kamu satu persatu. Jadi kirim dulu ya. Ditunggu gabungan kamu sampai jam 11.

0: sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: Ih, siapa ini? Apa ini?
2: Tagihan pinjol Anda 5 juta rupiah.
1: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
3: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ini dari Putri, kebiasaan baru aku yang berasal kehubungan adalah lebih berani mengatakan tidak pada hal-hal yang menguras energi gitu kata dia teman perdua. Ada juga dari Arga di Sumber Sari, kalau kata dia teman perdua, aku mulai meluangkan waktu untuk berjalan kaki setiap pagi atau sore. Selain menyiapkan itu juga bisa menenangkan pikiran aku gitu. Kalau kamu gimana? Boleh yang mau bercerita malam hari ini di cerita penutup hari. Apa sih kebiasaan baru yang berhasil kamu bangun di tahun ini? Di 081 559 70 8950 kemohon kamu ditungguin.

0: yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
2: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
3: Kalau ngomongin soal teori evolusi, kita nggak bisa nih misahin hal tersebut dengan sosok Charles Darwin. Karena selama 2 abad terakhir, ia dikenal sebagai naturalis Inggris dan juga ahli geologi karena kontribusinya melalui teori evolusi. Ia lahir di Shrewsbury, Inggris pada 12 Februari 1809. Pada era Victoria, Darwin sempat menggembarkan masyarakat yang religius dengan teorinya yang mengungkap bahwa binatang dan manusia berasal dari nenek moyang yang sama. Namun, berkat teorinya itu, ia dapat memikat keingintahuan ilmuwan profesional. Dan pada saat kematiannya, citra evolusi telah menyebar melalui semua sains, sastra, dan juga politik.

Emang berdua udah gak kerasa banget jamnya. Udah harusnya si Denny pamit undur diri teman berdua ya, sebelum jam 11 malam. Karena jam 11 sampai jam 12 tentu akan ada jazz music, lagu-lagu yang mengantar waktu tidur kamu. So, thank you banget teman berdua udah nemenin Denny mulai dari jam 8 tadi sampai jam 11 malam ini. Semoga hari Kamisnya baik-baik saja ya teman berdua besok hari. Jadi stay tune aja di 89,5 FM berdua hari Jember, teman terbaik kamu.

selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini, sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok, kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular. Dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat. Dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

Temu Berdua sesudah kami temani aktivitas kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini di FM 89,5 MHz. Kamu masih bisa menyimak serat kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. RRI Chamber sekali darat, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Jember siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti hanya di FM 89,5 MHz edisi Kamis 4 Juni 2026. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi, selamat menyatu dengan siaran kami. Radio Republik Indonesia Jember, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro2, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Pro2, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Pro2 FM Jember, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh penjuru tanah air. Pagi hari ini edisi Kamis 4 Juni 2026, Ireza Diarjo bakal siap untuk nemenin pagi kamu dengan beberapa rangkaian program. Untuk yang pertama, memulai pagi hari ini kamu bakal ditemenin dengan jazz music dari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita ke program Spada. Selamat pagi teman Pro 2, di mana Ireza nanti bakal bawain info dan juga topik yang menarik, dan pastinya ditemenin sama lagu-lagu yang enak banget untuk tentu saja untuk menemani aktivitas pagimu dari pukul 6 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan saat lagi kamu akan mendengarkan kajian tematik bersama Ustadz Fathahillah Ali dengan kajian Sirah Nabawiyah. Dan Pro 2, itu tadi adalah rangkaian acara untuk pagi hari ini barengan aku Ireza Diharjo. Have a nice day dan stay tune di 89,5 FM Pro 2 Radio di Jember, teman terbaik kamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di saluran Pro 2 ini untuk membahas sebuah tema yang cukup penting dan wajib diketahui oleh setiap muslim, yaitu tentang Sirah Nabawiyah. Nah, kemarin teman-teman sekalian, kita sudah bercerita sedikit tentang masa kecil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau diasuh oleh Halimah, kemudian dikembalikan ke pangkuan sang ibu sampai umur beliau 6 tahun. Lalu ditinggal pergi oleh sang ibu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diasuh oleh sang kakek, yaitu Abdul Muthalib. Nah, pembahasan kita kali ini adalah kisah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam diasuh oleh sang kakek yaitu Abdul Muthalib, sampai kisah di mana beliau diasuh oleh sang paman lalu bertemu dengan Bahira. Baik, teman-teman sekalian, setelah ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dibawa balik oleh sang kakek menuju Mekah. Diiringi dengan rasa iba dan juga kasihan kepada sang cucu, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam belum lama ditinggal oleh ayahnya ketika beliau masih dalam kandungan. Kemudian Allah takdirkan sang ibu meninggal ketika umur beliau masih 6 tahun. Maka Abdul Muthalib merasa iba dan kasihan, maka beliau membawa balik Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kemudian mengurus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dikisahkan teman-teman sekalian, ada sebuah kisah yang cukup menarik tentang asuhan atau asuhan pangkuan sang kakek ini. Dikisahkan bahwa Abdul Muthalib memiliki singgasana atau tempat khusus di bawah naungan Ka'bah. Dan kita tahu ya bahwa Abdul Muthalib adalah pemimpinnya kaum Quraisy ketika itu. Jadi orang yang sangat disegani dan orang yang sangat dihormati, ibarat seorang presiden bagi kaum Quraisy ketika itu. Dan di singgasana ini tidak ada satu anaknya pun yang pernah duduk di singgasana tersebut. Jadi gak pernah ada satupun anaknya yang duduk di singgasananya Abdul Muthalib. Sampai suatu ketika Rasulullah SAW duduk di atas singgasana itu, lalu paman-paman beliau mencegah beliau agar tidak duduk di situ, karena paman-paman beliau ini sangat memuliakan kedudukan sang kakek yaitu Abdul Muthalib. Bagi paman-pamannya Abdul Muthalib adalah sang ayah. Tapi bila mereka ini sangat memuliakan Abdul Muthalib, dan mereka tidak pernah sama sekali duduk di atas singgasananya Abdul Muthalib. Namun ketika Abdul Muthalib melihat anak-anak yang mencegah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang masih kecil ketika itu untuk duduk di atas singgasananya, maka beliau mengatakan, "Biarkan dia, karena sungguh kelak dia akan menjadi orang yang besar," kata Abdul Muthalib. Dan Abdul Muthalib kemudian mendudukkan Rasul sallallahu alaihi wasallam di pangkuannya, kemudian mengelus-elus punggung beliau dengan kasih sayang dan cinta kepada cucunya ini. Akan tetapi, pangkuan sang kakek tidak berangsur lama. Beliau di bawah asuhan Abdul Muthalib hanya 2 tahun. Jadi sehingga beliau ditinggal mati oleh sang kakek ketika umur Nabi SAW 8 tahun. Yang mana kita tahu bahwasannya ibunda beliau wafat pada ketika umur beliau 6 tahun. Setelah Abdul Muthalib meninggal, sebelum Abdul Muthalib meninggal, Abdul Muthalib telah meninggalkan wasiat kepada anak-anaknya. Wasiatnya adalah untuk mengurus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan waktu itu beliau wasiatkan ini kepada Abu Thalib, yaitu saudara kandung dari ayah beliau, Abu Abdullah. Jadi Abu Thalib dan Abdullah ini satu saudara kandung, artinya dari ibu yang sama. Maka beliau wasiatkan agar beliau mengurus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah peninggalan Abdul Muttalib. Abu Thalib ini, teman-teman sekalian, sangat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau selalu mendahulukan kebutuhan dan kepentingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada anak-anaknya sendiri. Jadi kalau anak-anaknya punya kebutuhan dan sebagainya dan selainnya, maka Abu Thalib ini lebih mendahulukan kebutuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Abu Thalib adalah orang yang miskin, teman-teman, sayangnya itu. Sekalipun tanggung jawabnya banyak, tapi dia orang yang miskin. Dan beliau senantiasa berada dan membela Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai beliau diutus menjadi nabi dan rasul hingga beliau wafat pada tahun ke-10 kenabian. Jadi Abu Thalib ini cukup panjang ya kisahnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimulai dari umur beliau 8 tahun sampai tahun ke-10 kenabian. Artinya ketika umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 50 tahun. Karena kita tahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus menjadi nabi ketika umur beliau 40 tahun. Kalau ditambah 10 artinya umur beliau ketika itu 50 tahun. Artinya beliau diurus sama Abu Thalib selama 42 tahun. Luar biasa perjuangannya Abu Thalib ini. Namun nanti kita tahu kisah akhir dari Abu Thalib yang menjadi sebuah pelajaran besar bagi kita. Insya Allah nanti kita bahas pada pembahasannya. Nah, ada kisah yang sangat masyhur atau terkenal, teman-teman sekalian, itu tentang masa kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pangkuan sang paman ini. Yaitu kisah tentang Bahirah atau pendeta dari Syam. Nah, ini ada kisahnya, teman-teman. Jadi dikisahkan ketika Rasulullah SAW berumur 12 tahun, pamannya Abu Thalib mengajak beliau untuk pergi ke Syam untuk tujuan berdagang. Sesampainya mereka di daerah bernama Bushra di Syam, nah di negeri ini terkenal seorang pendeta bernama Bahira, atau ada yang menyebutkan bahwa nama aslinya adalah Jarjis. Ketika rombongan Abu Thalib tiba, yang tadi kan dibawa keluar ya menuju Syam dengan rombongannya Abu Thalib dari Quraisy, kita juga sering mendengar sabda firman Allah Subhanahu wa taala, ila fi Quraisy ila fi murata ila fihim rihlat asy-syita'i was-shayf, yang artinya adalah karena sebab kebiasaannya orang Quraisy di mana mereka selalu keluar pada musim dingin dan musim panas untuk berdagang ya. Jadi mereka itu sering keluar. Jadi kalau musim dingin itu mereka keluar menuju Syam dan seterusnya. Nah, ketika rombongan Abu Thalib tiba, maka Bahira sang pendeta ini langsung mendatangi rombongan Abu Thalib dan berjalan di sela-sela mereka hingga sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengambil tangan Nabi dan mengatakan sambil memegang tangannya, "Ini adalah penghulu alam semesta. Ini adalah utusan ya Rabb semesta alam. Dia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat untuk alam semesta." Luar biasa. Jadi Bahira mengabarkan ketika itu kepada orang-orang Quraisy bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjadi orang besar dan akan menjadi seorang nabi yang menjadi rahmat untuk alam semesta. Nah, kemudian para pemuka kaum Quraisy bertanya-tanya, "Bagaimana kamu tahu hal itu?" kata mereka. Maka Bahira menjawab, "Sesungguhnya ketika kalian muncul dan naik dari kebukitan," jadi kan namanya perjalanan itu ada naik dan turun, mungkin Bahira ketika itu melihat rombongan-rombongan mereka ini mulai datang, tidak satu pun, kata Bahira, tidak satu pun dari kebebatuan ataupun pepohonan kecuali sujud kepadanya. Dan keduanya tidak akan sujud kecuali kepada seorang nabi. Dan aku tahu hal ini melalui tanda kenabiannya yang ada pada bagian bawah tulang rawan pundaknya. Jadi di pundak beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, tengah-tengahnya itu ada tanda yang bentuknya seperti apel, seperti daging yang muncul dan ukurannya seperti apel, dan itulah tanda kenabian. Kita juga nanti kita akan dapat kisah Islamnya Salman Al-Farisi, di mana beliau ketika itu, jadi tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam ini itu sudah diceritakan di dalam kitab-kitab terdahulu, kitab Taurat dan Injil, tentang tanda-tanda kenabian. Tanda-tanda Nabi terakhir itu salah satunya ini, yaitu adanya daging yang berbentuk seperti apel di bagian pundak belakang beliau. Nah, ketika Salman Al-Farisi, kita cerita sedikit tentang Salman Al-Farisi, ketika beliau mencari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu berusaha untuk melihat pundak beliau, karena itulah kunci kalau memang Rasul sallallahu alaihi wasallam ini ada seorang nabi itu bukan, maka dia itu sering berusaha untuk mencuri-curi waktu untuk bisa melihat apa namanya tanda kenabian ini, sampai akhir Rasul sallallahu alaihi wasallam sadar bahwasanya Salman Al-Farisi ingin melihat tanda itu. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat, dan kemudian ketika itu juga Salman Al-Farisi menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan menyatakan keislamannya. Baik, kita kembali ke pembahasan tentang Bahira tadi. Kemudian para kaum Quraisy tadi bertanya-tanya, bagaimana kamu tahu hal itu? Maka Bahira menjawab, sesungguhnya ketika kalian muncul dan naik dari bebukitan, tidak satu pun dari bebatuan ataupun pepohonan kecuali sujud kepadanya, dan keduanya tidak akan sujud kecuali kepada seorang nabi, kata Bahira. Dan aku tahu hal ini melalui tanda kenabian ada pada bagian bawah tulang rahan pundaknya yang berbentuk seperti apel, dan kami tahu ini dari kitab kami. Kemudian Bahira menjamu mereka secara istimewa. Nah, ini perlu kita ketahui teman-teman. Bahira itu gak pernah sama sekali menjamu kafilah dagang dari negara manapun. Sampai akhirnya kafilah dagangnya Abu Thalib ini datang bersama Nabi Muhammad SAW yang masih kecil ini. Akhirnya keluar dan menjamu dengan istimewa. Karena dia tidak pernah keluar dan menyapa rombongan pedagangan sebelumnya. Maka dia keluar secara totalitas untuk menjamu kafilah dagang ini. Setelah itu, Bahira meminta kepada Abu Thalib agar memulangkan Rasul SAW kembali ke Mekah dan tidak membawanya ke Syam. Khawatir tertangkap oleh Rasul, oleh orang-orang Romawi dan Yahudi, akhirnya beliau memulangkan Rasul SAW bersama Abu Bakar dan Bilal. Jadi kisahkan teman-teman bahwasannya Bahira itu di daerah Syam itu sudah terkenal bahwasannya ini adalah tahun di mana Nabi terakhir akan diutus. Nah, kita tahu bahwasannya orang-orang Yahudi itu gak suka dengan adanya Nabi. Terutama nabi-nabi yang tidak sependapat dengan mereka, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi' millatahum, maka ketahuilah bahwasannya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani enggak akan pernah ridho sama kalian sampai kalian itu masuk ke agama mereka. Bahkan sampai-sampai Allah berfirman di dalam Al-Qur'an yang artinya setiap ada nabi datang kepada mereka dan mereka enggak suka sama nabi itu, mereka bunuh. Nah, ini kebiasaan orang-orang Yahudi, teman-teman sekalian. Jadi mereka itu suka membunuh para nabi yang gak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Makanya kita lihat sekarang orang-orang Zionis Israel atau Zionis Yahudi ini mulai menghancurkan saudara-saudara kita di Palestina. Itu karena memang itu sudah mendarah daging buat mereka. Orang-orang Yahudi itu seperti itu. Mereka gak akan pernah ridho sama Islam. Mereka itu ingin selalu berkuasa di atas muka bumi ini. Dan mereka ingin menghancurkan orang-orang yang tidak sepemahaman dengan mereka, terutama orang-orang Islam, yang mana mereka mengetahui secara hakikat dan secara fakta bahwasannya Islam adalah agama yang benar. Dan mereka mengetahui secara mendetail bahwasannya Nabi SAW adalah Nabi terakhir. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang ahlul kitab ini mengetahui Nabi SAW, ciri-cirinya secara detail, itu sebagaimana mereka mengetahui tentang anak-anak mereka. Ketika kita melihat anak kita, kita mampu untuk mendeskripsikan mereka secara detail. Karena mereka anak kita. Demikian orang Yahudi mengetahui tentang Nabi SAW itu sedetail itu. Akan tetapi itu semua tidak membuat mereka beriman. Karena memang mereka adalah orang-orang yang sombong. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam surat Al-Fatihah yang tiap hari kita baca, minimalnya itu berapa? 17 kali sehari. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, berikanlah kami hidayah kepada jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat, bukan jalannya orang-orang yang tersesat, dan bukan jalannya orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang tersesat. Para ulama menjelaskan bahwasanya orang-orang yang dimurkai ini maksudnya adalah orang-orang Yahudi laknatullah alaihi, semoga Allah laknat mereka, dan orang-orang yang adzalin tersesat adalah orang-orang Nasrani. Baik, teman-teman, tahu gak kenapa orang-orang Yahudi itu dilaknat dan orang-orang Nasrani itu dianggap tersesat, walaupun dua-duanya sama-sama dilaknat? Orang-orang Yahudi itu memiliki ilmu, tapi mereka tidak mengamalkan. Makanya salah satu sebab mereka tidak mengamalkan adalah mereka ingin membunuh para nabi. Dan orang-orang Nasrani, kebalikannya, mereka gak punya ilmu, tapi mengamalkan. Jadi mereka mengamalkan agama mereka itu yang sekarang kita lihat, itu berdasarkan apa? Kesalahpahaman mereka. Dan subhanallah, faktanya memang demikian ya, orang-orang Nasrani itu tidak memiliki pegangan yang kuat terhadap agama mereka sendiri. Ala kulli hal, teman-teman sekalian, terkait Zionis Israel dan juga Palestina, kita doakan semoga Allah menolong saudara-saudara kita di Palestina dan juga meneguhkan hati-hati mereka, dan semoga Allah menjadikan orang-orang yang wafat di antara mereka syuhada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kisah yang singkat ini dari potongan sirah Nabawi bisa kita ambil manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mana qasat sadaqatun min malin?" Sedekah tidaklah mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim nomor 2558. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menerangkan hadis di atas dengan mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengucapkan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya semata. Beliau bersabda, sedekah tidaklah mungkin mengurangi harta. Kalau dilihat dari sisi jumlah, harta tersebut mungkin saja berkurang. Namun kalau kita lihat dari hakikat dan keberkahannya, justru malah bertambah. Dan juga Allah akan mengganti bagi sedekah tersebut segera di dunia. Allah pun akan memberikan balasan dan ganjaran di akhirat. Barakallahu fikum.

Adakah yang bisa menjamin dirinya terlepas dari dosa dalam sehari saja? Mulai dari dosa yang muncul dari mata, telinga, mulut, tangan, kaki, badan, hingga hati yang senantiasa berjibaku dengan nafsu dan godaan syaitan al-rajim. Nafsu dan godaan setan merupakan tantangan yang niscaya akan dihadapi oleh setiap anak Adam. Apabila ia sanggup menahan dan mengendalikan setiap keinginan hawa nafsu dan godaan setan, tentu ia akan menang dan memperoleh pahala di sisi Allah. Namun, jika ia kalah dan terjerumus sehingga menjadi budak hawa nafsu dan menuruti godaan setan, maka dosa akan menyelimutinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap anak Adam pasti berbuat salah, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat kesalahan adalah yang bertaubat."

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dua kalimat yang ringan di lisan, namun berat dalam timbangan amalan dan dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahil azim, yang artinya Maha suci Allah, segala pujian untuknya, Maha suci Allah yang maha mulia." Sahabat kreatif, hadis ini menunjukkan tentang besarnya kasih sayang Allah karena amalan yang ringan dibalas dengan balasan yang banyak. Dan kita juga didorong untuk membiasakan berzikir ini karena begitu ringan di lisan kita.

0: RRI. Info Pro 2 hari ini.
1: Hai Pemum Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi pukul 6 bareng aku Irza dan informasi pertama tentang Indonesia Madagaskar perkuat kemitraan, teken 2 kesepakatan penting di Jakarta. Berikutnya tentang Purabaya, akui DEN ikut pasok data ke Kejagung dalam kasus korupsi MBG. Dan informasi ketiga tentang Rektor UIN khas Jember apresiasi capaian WTP dari BPK. Dan Pemum Pro 2, inilah dia berita selengkapnya. Indonesia dan Madagaskar sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting saat kunjungan resmi Menlu Madagaskar Alice De Dien ke Jakarta. Kedua negara menandatangani nota kesepahaman berbentukan Komisi Bersama Kerjasama Bilateral JCBC serta perjanjian pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas untuk mempererat koordinasi dan juga kerjasama antar negara. Menlu RI Sugiono menyebut Madagaskar sebagai mitra penting Indonesia di Afrika. Selain membahas peningkatan perdagangan, investasi, energi, ketahanan pangan, dan juga ekonomi biru, kedua negara juga mendorong kerjasama pendidikan, pengembangan kapasitas, serta membahas isu global seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, dan juga pengurangan resiko bencana. Menlu Alice Dien menilai kunjungan ini menjadi tonggak baru untuk memperkuat hubungan kedua negara yang telah terjalin lebih dari 50 tahun. Menteri Keuangan sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional DEN Purabaya Yudi Sadewa mengungkapkan pihaknya turut menyuplai data dan juga laporan untuk mendukung penyidikan dugaan korupsi program makan bergizi gratis MBG. Menurutnya, proses pemeriksaan dilakukan lintas lembaga dengan saling mencocokkan dan juga bertukar data guna memperkuat penyelidikan. Meski terlibat dalam penyediaan data, Purabaya menegaskan DEN tidak berwenang dalam pencopotan pimpinan BGN maupun proses hukum yang sedang berjalan. Ia menyebut seluruh keputusan terkait evaluasi dan juga pergantian pemimpin merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto berdasarkan hasil penilaian kinerja. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq UIN khas Jember meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP dari Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK atas laporan keuangan tahun anggaran 2025. Predikat tertinggi dalam audit keuangan tersebut diberikan karena UIN khas dinilai transparan, akuntabel, dan juga sesuai standar akuntansi dalam pengelolaan keuangan. Rektor Hapni Zain menyebut capaian WTP merupakan hasil kerja keras seluruh sivitas akademika sekaligus bukti komitmen menjaga tata kelola keuangan yang bersih dan juga profesional. Ia berharap penghargaan tersebut tidak hanya menjadi pencapaian administratif, tetapi juga memperkuat budaya integritas, akuntabilitas, profesionalisme, dan juga transparansi di lingkungan kampus. Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Ikuti update berita lainnya di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

89,5 FM Pro 2 RI di Jember, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, ketemu lagi sama Ija. Wah, lama banget kayaknya ya, lumayan. Ija jarang nemenin kamu di pagi hari nih teman Pro 2. Dan gak kerasa juga, udah masuk bulan Juni teman Pro 2. Ini udah masuk hari keempat ya, 4 Juni. Rasanya baru kemarin kayaknya sibuk bikin target ya, awal bulan, sekarang udah mulai masuk minggu pertama Juni nih teman Pro 2. Dan biasanya nih, di minggu pertama kayak gini ada dua tipe orang. Yang masih semangat banget karena ngerasa masih di awal-awal ya, bulan baru, kesempatan baru tentunya. Sama yang masih loading karena ngerasa Mei kemarin lewatnya terlalu cepet ya. Dan enak banget Mei kemarin kan. Pokoknya definisi work-life balance itu tuh Mei teman Pro 2. Libur dan juga masuk kerja atau kegiatannya tuh sama. Beda kalau bulan Juni, kayaknya gak ada long weekend lagi teman Pro 2. Nah kalau teman Pro 2 nih masuk tim yang mana nih? Yang masih semangat atau udah loyo aja? Padahal baru awal bulan ya teman Pro 2. Nah yang jelas pagi ini gak usah terlalu dibebani sama banyak hal dulu teman Pro 2. Fokus aja sama apa yang ada di depan mata. Satu tugas selesai, lanjut ke tugas berikutnya. Tentunya satu langkah kecil tetap lebih baik daripada cuman jadi rencana doang teman Pro 2. Nah sambil kamu mulai aktivitas pagi ini ya, aku Ija tentunya bakal nemenin kamu di sepada. Ada tiga segmen teman Pro 2, yaitu sepada sikat, sepada besti, dan juga sepada insight nih. Dimana aku nanti bakal memberikan informasi-informasi penting, dan juga ada informasi ringan. Dan tentunya ada topik-topik yang seru banget yang bakal kita bahas juga teman Pro 2. Dan tentunya dong, lagu-lagu yang siap jadi teman kamu di pagi hari ini untuk membersamai, asik, membersamai kegiatan pagi kamu. Entah mau berangkat sekolah, berangkat kerja, atau mau olahraga pagi nih teman Pro 2. Memang karena ini ya, atau malah rebahan aja teman Pro 2. Apapun kegiatan kamu, pokoknya Ija bakal nemenin kamu sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Tapi sebelum itu, kita dengerin lagu ini biar tambah semangat teman Pro 2. Udah love-lovean nih di awal sepada nih. Ada Icon teman Pro 2 dengan Love Scenario, spesial buat teman Pro 2.

0: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu, aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Untuk mengawali separa sikat, informasi singkat dan juga tepat nomor 2, aku bakal ngasih informasi perakiraan cuaca di wilayah Tapal Kuda nih. Dimulai dari Lumajang nomor 2 yang diperkirakan kabut atau asap dengan suhu 23 sampai dengan 28 derajat Celcius. Lalu beralih ke Jember dengan udara kabur dengan suhu 24 sampai dengan 31 derajat Celcius. Lalu ke Banyuwangi yang diperkirakan hujan ringan dengan suhu 23 sampai dengan 30 derajat Celcius. Lalu kita ke Bondowoso yang diperkirakan udara kabur nomor 2 dengan suhu 22 sampai dengan 29 derajat Celcius. Dan terakhir Situbondo yang diperkirakan kabut atau asap dengan suhu 25 sampai dengan 33 derajat Celcius nomor 2. Nah, ini so far mostly ya diperkirakan kabut asap atau udara kabur nih nomor 2. Hujan ringannya di wilayah Banyuwangi aja nih. Nah, nomor 2 penting banget buat kamu untuk selalu menjaga kesehatan ya di cuaca seperti ini dengan minum air putih yang banyak nomor 2. Terus kalau memang perlu vitaminnya ditambahin, tapi memang vitamin-vitamin yang konsultasi dulu nomor 2 sama dokter. Karena ada beberapa ya alergi dengan vitamin nomor 2 dan juga produk-produk vitamin lainnya gitu. Ada juga temanku kemarin konsumsi vitamin juga nomor 2, tapi malah bikin repot sendiri akhirnya, entah itu kenapa ya, belum ada lanjutannya ceritanya nomor 2. Nah, penting banget buat kamu konsultasi sama dokter kalau kamu memang mau konsumsi vitamin gitu nomor 2. Jangan dari AI doang ya, karena ya akibatnya masuk ke dalam tubuh kamu gitu loh nomor 2. Kamu harus hati-hati ya. Jangan serampangan, jangan sembarangan untuk konsumsi apapun itu, entah itu vitamin, entah itu obat, entah itu makanan sekalipun nomor 2. Dan buat kamu yang berkegiatan di luar ruangan ya, meskipun tadi perakiraannya udara kabur terus hujan ringan juga, mau kabut nomor 2 ya, apapun cuacanya harus apply sunscreen nomor 2 ya. Karena kamu udah perawatan ya kan, merawat kulit-kulit kamu itu biar glowing, paripurna, cantik, membahana. Kena sinar matahari, iya percuma nomor 2. Harus dilindungi dengan sunscreen tentunya. Dan jangan lupa untuk yang berkegiatan juga di luar ruangan nomor 2 atau mobile, lebih banyak mobile, jangan lupa bawa jas hujannya. Kalau nih tiba-tiba hujan dan segala macamnya, payung juga jangan lupa nomor 2. Terus siapin juga sandal jepit, biasanya penting banget. Karena kalau ngantor ya nomor 2 atau sekolah ya, pakainya kan sepatu. Nanti kalau hujan, kalau ada apapun, tinggal ganti sama sandal aja. Jadinya tidak perlu repot ataupun galau nomor 2.

0: Gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Iya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya. Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam

laba lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Selain kamu tahu perakiraan cuaca pada hari ini, nomor 2 penting banget juga kamu tahu lalu lintas di Jember Kota juga. Kepadatannya ada di mana aja sih, nomor 2, dan di titik-titik mana aja sih? Nah, aku bakal kasih atau spill-spill nih, nomor 2, lalu lintas di wilayah Jember Kota. Kita mulai dari depan LPPR RI Jember di perempatan Jalan Panjaitan, Jalan Panjajaran dan juga Gunung Batu, nomor 2. Di sini sudah ada penumpukan kendaraan nih dari kedua arahnya. Dan kita lanjut menuju ke arah Gleda Kembar nomor 2 atau ke Jalan Legend Suprapto juga. Dan di sini ya, di Jalan Panjaitan ini ada penumpukan kendaraan di depan SMA Negeri 1 Jember dan juga di depan kantor imigrasi nomor 2 ya. Kita tahu pastinya di pagi hari ada aktivitas perkantoran dan juga anak-anak sekolah nih yang berangkat dan juga berkegiatan nomor 2. Kita ke arah Jalan Legend Suprapto dulu nih. Dari arah Legend Suprapto sudah ada penumpukan kendaraan nomor 2, mau ke arah Gleda Kembar maupun ke arah Jalan Panjaitan nih. Begitupun juga dari arah Jalan Panjaitan menuju Legend Suprapto atau ke arah Gleda Kembar. Terus dari arah Gleda Kembar menuju ke Jalan Legend Suprapto ataupun ke Jalan Panjaitan juga sudah ada penumpukan kendaraan nomor 2 di lampu merahnya tentunya. Dan kita lanjut ke arah Jalan Trunojoyo. Nah, di sini nih pertigaan Jalan Trunojoyo dan juga Ahmad Yani sudah ada penumpukan kendaraan nomor 2 yang lumayan signifikan ya.

panjang ya, keramaiannya nih lumayan sampai mana nih teman Pro 2? Sampai Masjid Al-Furqan ya di depan itu, terus kita lurus di perempatan Kahasidik Saman Hudi teman Pro 2. Ini juga sudah ada penumpukan kendaraan di Jalan Kahasidik dan juga lampu merah Jalan Trunojoyo teman Pro 2. Ke Jalan Hos Cokroaminoto masih lancar, terus ke arah Jalan Gajah Mada juga masih lancar teman Pro 2. Kita cek di Mangli ya, apakah ada penumpukan kendaraan? Udah pasti sih di Mangli ini ya teman Pro 2. Dari Jalan Oto Iskandar pun sudah ada kepadatan. Begitupun juga dari arah Jalan Gajah Mada teman Pro 2 sudah ada penumpukan kendaraan di kedua arahnya nih. Kita langsung ke arah Alun-Alun ya teman Pro 2. Apakah ada penumpukan kendaraan juga? Tidak ada penumpukan kendaraan yang signifikan sih teman Pro 2. Adapun di Jalan Kartini itu yang dari ini ya, dari Jalan Trunojoyo itu, cuman kayaknya belum, yang ke arah Alun-Alun belum dibuka sepenuhnya sih teman Pro 2. Jadi ya kamu kalau mau ke arah Alun-Alun lewat Jalan Kartini ataupun di Jalan Gatot Subroto teman Pro 2, lewatnya di Jalan Dewi Sartika aja. Karena ya bisanya di situ teman Pro 2 cepetnya ya. Karena di Jalan RH Kartini belum dibuka sepenuhnya. Terus di wilayah Alun-Alun masih lancar semua. Kita ke BB Sudirman, di perempatan SMP Negeri 2 Jember sudah ada penumpukan kendaraan dari kedua arahnya tentunya. Seperti biasa teman Pro 2, kepadatan untuk di pagi hari ini, entah itu mau berangkat kerja atau ada yang pulang kerja juga teman Pro 2. Kita ke arah mana lagi nih teman Pro 2? Kita ke kampus nih, area kampus di Jalan Mastrip, di Bundaran Mastrip ya, sudah ada penumpukan kendaraan dari Jalan Mastrip tentunya di lampu merah. Di Jalan Kalimata juga teman Pro 2, Jalan Mastrip menuju BB Sudirman juga sama nih, sudah ada penumpukan kendaraan, tapi di Jalan Danau Toba masih terpantau lancar juga. Untuk so far Jalan Mastrip masih lancar sampai dengan perempatan Jetos nih. Waduh, di perempatan Jetos juga sudah ada penumpukan kendaraan teman Pro 2. Di ini ya, Jalan Mastrip dan ke arah Jalan Tidar atau sebaliknya nih. Tapi Kaliurang ke Riau masih terpantau cukup lancar. Di Jalan Riau masih lancar, terus di pertigaan Jawa Riau Karimata juga sedikit penumpukan kendaraannya teman Pro 2, tidak begitu signifikan ya. Terus di bundaran DPRD Jember ini seperti biasa, di bundarannya ada kepadatan karena ya peralihan arus tentunya. Di Jalan Bengawan Solo masih lancar. Jawa juga ada penumpukan kendaraan di SMP Negeri 3 Jember teman Pro 2, biasa di area sekolahan ya. Terus untuk Jalan Bengawan Solo masih lancar, Kalimantan so far juga masih lancar, Sumatera apalagi lancar jaya teman Pro 2, Karimata juga masih lancar nih. Nah itu tadi perakiraan sih, info lalu lintas ya di Jember Kota tentunya. Buat kamu yang mobilitasnya tinggi di area Jember Kota, tetap hati-hati di jalan teman Pro 2. Meskipun ada lancar, ada yang juga kepadatan kendaraan, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas. Kalau berhenti ya berhenti, jangan nyelonong terus. Jangan lupa juga siapin surat-surat kendaraannya, jangan sampai ketinggalan. Terus helm teman Pro 2, dan juga saling menghormati pengendara lainnya, biar kita sampai tujuan dengan selamat dan juga pulang kembali dengan selamat pula.

0: Tahukah Anda? Jalur kereta api Kalisat Panarukan yang saat ini sudah tidak beroperasi pernah menjadi urat nadi ekonomi untuk mengangkut barang ekspor di masa Hindia Belanda. Jalur ini dimulai pembangunannya sejak 23 Juni 1893 oleh perusahaan kereta api negara atau Staatsspoorwegen. Jalur ini dibangun untuk tujuan ekspor, terutama untuk mengangkut komoditas penting seperti gula, tembakau, kopi, beras, dan teh yang dihasilkan dari Jember, Banyuwangi, Bondowoso, serta Situbondo menuju ke Pelabuhan Panarukan untuk diekspor ke berbagai negara di Eropa.
1: Bang, ini ada data bulan kemarin ya. Udah aku rangkum nih.
2: Ya, terus?
1: Ya, lu bikin tabelnya dong, Bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
2: Santai dong. Pesan kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
1: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
2: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
1: Zaman udah canggih, Bang. Udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian, lu kan digaji emang buat ginian, Bang.
2: Gaji mah urusan lain. Ini kan biar laporan kamu lancar.
1: Kocak sih, Abang. Enggak kayak topeng monyet. Kerja dulu, baru dapat pisang.
3: Kerja lebih baik mah kewajiban. Kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
4: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.